0: Pawar tanggal pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pendengar, penanganan kasus dugaan pungutan liar atau pungli yang menyeret 3 petugas pengamanan lapas kelas 2B Blitar saat ini masih diproses di tingkat pusat. Pihak lapas kelas 2B Blitar ini belum menerima keputusan akhir terkait dengan sanksi maupun hasil pemeriksaan terhadap petugas yang telah diperiksa. Dalam hal ini, Kepala Lapas kelas 2 Blitar Iswandi mengatakan, seluruh tahapan pemeriksaan saat ini berada di bawah penanganan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sedangkan 3 petugas yang sebelumnya diamankan untuk pemeriksaan masih berada di kantor wilayah Ditjenpas Jawa Timur. Kemudian ia menjelaskan adapun tim pemeriksa dari Ditjenpas sebelumnya yang telah mendatangi langsung lapas kelas 2 Blitar untuk melakukan pendalaman kasus. Ada 4 petugas keamanan hingga 2 warga binaan pendamping atau tamping yang ikut dimintai keterangan guna memperjelas dugaan praktik pungli tersebut. Selain 3 petugas berinisial AK, RG, dan W, terdapat 4 petugas lain yang sempat diperiksa dikarenakan mereka dalam satu ruangan dengan 3 petugas ini. Hasil pemeriksaan keempatnya dinyatakan tidak terlibat. Sementara itu, kasus ini sebelumnya menjadi perhatian setelah muncul dugaan adanya permintaan sejumlah uang kepada warga binaan kasus korupsi dengan iming-iming fasilitas tertentu di dalam lapas. Dalam pemeriksaan awal, 2 petugas diduga menawarkan fasilitas khusus kepada warga binaan baru dan sebagai imbalannya warga binaan tersebut dimintai uang dalam jumlah yang besar. Adapun 3 warga binaan kasus korupsi mengaku sempat dimintai uang hingga 100 juta rupiah. Namun setelah adanya negosiasi, masing-masing disebutkan memberikan uang sekitar 60 juta rupiah kepada oknum petugas. Dan tidak hanya petugas keamanan, pejabat yang membidangi keamanan di Lapas Blitar ini juga turut diperiksa dikarenakan dugaan mengetahui adanya praktik tersebut. Nah, sementara itu pihak dari Lapas Blitar memastikan seluruh aktivitas pembinaan, pelayanan, dan pengamanan dari warga binaan tetap berjalan seperti biasa sambil menunggu keputusan resmi dari Ditjenpas Pusat. Demikian Power Tanggal pukul 7 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Power Tanggal Perempat RRI Malang. Pinanggian Malih Power Tanggal ing pas jam 8.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Gangsal 0,3 per 4 RRI Malang Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang sedaya pamireng dimanapun panjenengan wonten. Nggih, saniki wonten Mbak Yaya yang kembali hadir menemani panjenengan sedaya di warung gaul, warung paling gaul sak Malang Raya. Waduh-waduh, niki bakule baru buka, pelanggane pun dateng. Ya wes, langsung wae kita sapa nggih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yaya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Grandong.
1: Iku mang wis kate budal mang sarapan sih ya.
0: Lho ya, bener niku sarapan sik niki lho masakane tasih anget-anget, enak-enak sewedhep niki.
1: Sampeyan iku mang lho. Kate budal sarapan sih.
0: Oh kula, lek kula nggih pun sarapan to.
1: Alhamdulillah, ya pun ya kabeh sehat, no
0: alhamdulillah. Amin. Amin. Panjenengan pisan sak keluarga sehat selalu Kang Grandong.
1: Alhamdulillah iki mang ibu ya arek nang sawah.
0: Alhamdulillah.
1: Ulur jagung.
0: Alhamdulillah penake.
1: Bapak putune sekolah.
0: Bayo. Lah panjenengan ngopi. Oh, nggih-nggih pun, mandar mugi diparingi lancar. Tak dongane lancar terus, Kang Grandong.
1: Alhamdulillah oleh pendongane. Tulur akeh di perempat ya wis.
0: Betul.
1: Sehat ya ta.
0: Amin. Pokoknya sebelum nyambut damel niki wajib sarapan, nggih. Ben kuat.
1: Ya Pak ya.
0: Ben kuat. Sarapan nah, adalah pondasi.
1: Sembanding dulu kewape di perumpat sehat malahan opo-opo paringi panjang umur banyak rezeki kang barokah.
0: Amin.
1: Awet ngomong putra wayah anak putu.
0: Amin amin.
1: Kena dirungok non di antene perumpat.
0: Nggih. Betul sekali.
1: Nggih. Selamat sampai ke kini ini sampai kena alangan opo-opo.
0: Amin, mandar mugi mengke koyo Kang Grandong nggih. Wonten putu. Aduh, cek senenge.
1: Gak ya opo-opo ngekake pendonga teko kene dulur ya.
0: Nggih, matur suwun sangat Kang Grandong. Pokoknya dungane niki sing paling penting.
1: Mbak Yaya yang ngono doang aja sama kesehatan nih. Siap. Jangan lupa nyawa rumput-rumput nanti keluarga nih di Oma.
0: Siap Kang Grandong gitu. Paling penting tuh rukun gitu kali keluarga. Lek ten ya, keluarga itu. Rukun mungkin pas nyambut damel niki ati rasanya enteng.
1: Saya ingin ini loh Mbak Yaya. Wong sugih kurang para mesti wong anduwe sing ngono iki.
0: Nah,
1: wis ajane ngono karep ya kepengin sugih lan nyuwun Gusti Allah kudu dikek diurung dikek.
0: Lah ngene iku deran dititipne niki lho Kang Grandong nggih. Orep mong titipan tapi lek titipane katang nggih mboten napa-napa.
1: Nggih. Nggih.
0: Iku tambah senengane kula segompok.
1: Iya, biwa wak kering kan wak
0: enak. Kompok ya wak asin, jangan pedes.
1: Awak itu loron, kalau di rambut.
0: Nah, gini.
1: Kalau yang ini masih kacau apa-apa, kan dua anak, dia putu loh. Besok tua ini melok anak putu.
0: Nggi. Leres.
1: Iya, aku.
0: Wis pokoknya.
1: Kurung-kurung lagi ke wakai kayak sukip. Bisa mah pendino ini kita suka kancan ini kita alhamdulillah.
0: Loh rezeki itu kan tidak dalam bentuk uang. Kesehatan keluarga yang harmonis ini kok nggih rezeki yang paling mahal loh Kang Grandong.
1: Loh, temen,
0: tidak man. Bisa dibeli dengan apapun loh itu.
1: Saya iki wong sugih. Mamane di motor akeh sawah ya ombok aduh anak. Awake loro-loron. Mari ngono entek gamer tomboy. Lainnya ini gawain masih gak ada apa-apa, pokoknya sehat tuh. Ada apa-apa di pewangan, enak ya.
0: Enak, wis pokoknya. Urep ini rasanya ayam, gak? Urep rasanya ayam. Apa mana hiburannya pro papat RRI Malang, beh? Lengkap. Betul.
1: Wis udah HP TikTok kan. Lho kalau hiburan, lho konco ini malah akeh kenalane lho.
0: Langgeniku. Sak Malang Raya niki podo kenal Kang Grandong Turen. Wis pokoke.
1: Awak iki usia iki umur 58 wis. Nah, tapi jane jiwa muda.
0: Oh, aduh. Umur
1: bawah 6 kono umur
0: piro? Oh, aduh.
1: No, aku 58 wong aku mesti diayana ono.
0: Lah wong kene.
1: Lho, lha kok sik awak rambut e ireng rek ngono.
0: Tibake disemir ben minggu.
1: Tapi lek untuk kalah Mbak Yaya.
0: Oh, alah. Nggih. Nemel niku lho gigi palsu niku lho Kang Brandong.
1: Wis enggak, wis ngene wis.
0: Boleh
1: makan kerupuk gak tedas.
0: Lah, emane lah payek tas enak e. Jenengan lek mboten tedas iki lak ya kurang nikmat.
1: Oh, banyu ditutuh.
0: Oh, aduh lak ya lembek nyemek-nyemek ngeten iku ta. Wong sing enak iku kriuk-kriuke.
1: Ya wis ngono ae aku dapat bisa lah
0: ngono. Pokoke bersyukur nggih Kang Grandong.
1: Ana Bu Sri Purnomo, ana Bu Ponco, Bu Pandan. Terus ana Mbak Utami, Mama Yuda. Terus ana Bu Widi.
0: Nggih.
1: Teneng Leha, Sugeng Enjang. Mama Dika, terus ana Bu Riatin. Terus ana Bu Yatemi. Ya temi Sugeng Enjang kagem sedaya mawon nonton program 4 niki kula dhumateng sehat mboten terhalangan menapa-menapa dulur.
0: Amin amin.
1: Awak putra wayah dulur.
0: Amin.
1: Ya awak ketemu kali Kang Grandong lek ngempur sawetara mriki.
0: Nggih siap.
1: Langgame.
0: Langgame napa?
1: Kula mboten anu pun sak kerja jenengan pun.
0: Oh nggih, siap. Pak Pilina sing enak-enak.
1: Nggih, monggo lek badhe
0: ninggal. Nggih,
1: Niki wae saking Mbak Yaya anu kula plari sini iki wae.
0: Oh nggih, siap. Nggih, sami-sami
1: Mbak Yaya nggih.
0: Nggih, sami-sami Kang Grandong pun mampir.
1: Sehat-sehat mawon.
0: Amin.
1: Assalamualaikum Mbak
0: Yaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat dungane Kang Grandong. Doa yang sama untuk jenengan dan keluarga. Madar mugi diparingi kesehatan, rezeki yang lancar dan selalu terhibur bersama dengan Perempat RRI Malang. Ya wes, sakniki waktunya kita melayani pelanggan berikutnya. Kalau tadi ada Kang Grandong dari Turen nggih. Sakniki wonten Ibu Riatin dari Bandulan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Senengi Sugeng Enjang Ibu Riatin.
2: Nggih, Sugeng Enjang.
0: Pripun kabar Ibu? Baik nggih.
2: Sehat-sehat, sekeluarga Sambandulan Raya.
0: Alhamdulillah. Mandar mugi diparingi kesehatan selalu. Salam buat keluargane ten Bandulan.
2: Nomor 2 Kang Grandong, nomor 1 Bunda Ratin, nomor 2.
0: Lah nggih niku, ini turun peringkate Bu Riatin turun di pagi hari ini.
2: Senenge. Nek bisa seneng wangel
0: masuke kene. Nggih.
2: Niku
0: nggih.
2: Napa niki anu kula badhe nyuwun lagu apa ya nek
0: nyuwun lagu napa
2: Tambah Tresno
0: nggih tak ini tak cari e dulu ya Tambah Tresno se Intan Mandasari Purun. Oh, nggih pun napa Arya Satria? Pundi? Jenengan pengen pengen sing lanang napa wadon?
2: sing lanang.
0: Oh, sing lanang ae. Tak labur yatin iso ae. Arya Satria nggih.
2: Anges. Kan
0: lah nggih niku pokoke ikan hiu ikan paten I love you Bunda Riatin. Siap. Sik tala jenengan iki pun sarapan nah kok dorong pun request lagu.
2: Dereng sarapan maafis.
0: Dereng sarapan? Waduh kok dereng sarapan iki lah pun jam 7 lho kok dereng sarapan beriatin. Lah ya wis niki setengah 8 nggih jam setengah 8 maksud kula kan jam 7 lebih 20 menit.
2: Sudah makan pisang itu sudah kenyang kan, saya umur 76.
0: Aduh, Bu Riatin, Rek.
2: Gak boleh lapar, gak boleh.
0: Oh.
2: Gak boleh kuwarken.
0: Oh, alah nggih. Lek kula maem pisang niku nggih mek lewat ten lambung kula ta, Bu Riatin. Mboten krese niki. Nggih. Ya wis, jenengan mboten sarapan ten warung kula ta niki.
2: Oh, nggih pecel.
0: Pecel napa?
2: Iwake mendol lah, Mbak. Tempe ngono.
0: Mendol, aduh lah mendole niki tempene go dereng kula kepel-kepel e, Bu Riatin.
2: Anu, mendol ambek kerupuk. Pecel ambek kerupuk enak.
0: Mendol kali kerupuk pirang bungkus, Bu?
2: Anu, enake berapa bungkus yo?
0: Pinten?
2: Kira-kira kancaku sing aku sak bungkus ae sing sak jum-jum nang kanca-kancaku kabeh.
0: Nggih pun, pinten? 50 bungkus.
2: Iya, berapa uangnya?
0: Nggih 50 juta to, Bu. Bu wong niki warungi warung eksklusif. Warung gaul niki setingkat hotel bintang 10. Jadi masakane dijamin enak, makane radok larang, Bu. Soale bakule niki pengen ndang soge.
2: Nggih. Anu Mbak Yaya, baca puisi ibu.
0: Waduh, puisi ibu nggih, monggo.
2: Senengane Kang Sariin, Mas Pak Ismoyo,
0: Pak
2: Ismoyo senang puisi.
0: Waduh. Lihatin
2: puisinya ditarik
0: menunggu. Ditarik apa dibacakan?
2: Dibacakan.
0: Nggih pun, monggo pripun iki puisi ini.
2: Dengarkan ya puisi ibu. Semuanya harus sayang pada ibu ya, ibu melahirkan, buah-buah masak kanggo anak lan bojo, betul?
0: Betul.
2: Ibu. Sungguh mulia hatimu, Ibu. Engkau melahirkanku, merawatku, dan membesarkanku, Ibu. Semua itu lakukan dengan sabar dan penuh kasih sayang, Ibu. Makasih, Ibuku. Ucapkan padamu, Ibu, karena aku tahu, Ibu, semua yang kau lakukan hanya untuk masa depan putra-putramu, Ibu. Ibuku yang tercinta, semoga panjang umur, banyak rezeki semuanya, sebandulan, semalang, se-Indonesia, ibu-ibu semuanya, semoga panjang banyak rezeki, betul?
0: Betul, amin. Nes pokoknya tak amini mawon niki puisi untuk ibu kula sampai renyu, Bu Riatin. Apalagi kula niki nggih seorang ibu nggih. Sungguh perjuangan seorang ibu ini luar biasa. Untuk anak-anaknya, untuk keluarganya.
2: Bu Anggi wis paras, ayo tak on et anteni.
0: Nggih, amin. Semoga lekas sembuh ya, Bu Anggi ya.
2: Nggih, Bu Marlena, Bu Sumiatun, Bu Sri Gati, Bu Devi yang Bu Ngarap, Bu Sri Ponco, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Yana, Bu Sri Utami, hadir di sini wake. Mama Dika, Mama Trian, Mama Ati, Mama Ayo wake.
0: Waduh, Mama.
2: Ada Bu Widi, Pak Widi, Pak Ismoyo, Pak Kerembun, Pak Faris, Safitri, Bu Indah, Pak Dono, Teman Protak, ada Heru,
0: Mas panen, Heru, ayo,
2: Pak Panen Jeruk. Penyari kayak norong kilo.
0: Aduh, malah enak mengke penyari.
2: Penyari. Bu Utami, Bu Yatemi, Bu Titi Wager, ayo suaranya ditarik. Bu Deno, Bu Supatmi, Bu Ningsi, itu siapa lagi ya? Bu Namanggulan, Ateng, ayo Ateng. Masa karang bi. Pak Grandong wis mudharae lho. Suwon balesane iki lho, tak bales Pak Grandong, tak kei puisi Pak Grandong. Pak Suranto, ayo santeni. Amoi di Taiwan, Bu Sri Amerika, semuanya ya. Adik Pak Sadewo, Pak Bambang, kali istri nih. Semuanya semoga panjang umur dan rezeki temanku semuanya ya. Jaga kesehatan ya, musim pancaroba. Kalau panas-panas dengan makan es, minum air putih aja 8 gelas sehari. Betul lah.
0: Betul.
2: jaga kesehatan temanku semuanya ya. Semoga sehat panjang umur semuanya. Dan penyaring ke panjang umur banyak rezeki sekeluarga ya.
0: Amin, amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Bu Riatin nggih. Bu Riatin ini selalu ya ada puisi gitu loh. Luar biasa pokoknya Bu Riatin ini ya, selalu pintar membuat puisi, kemudian parikan juga pintar ya, dan tentunya ini menginspirasi, kata-katanya indah sekali untuk didengarkan nggih. Pokoknya matur suwun ya untuk doa-doanya Bu Riatin Kang Grandong, doa terbaik juga untuk panjenengan. Semoga diberikan kesehatan selalu, rezeki ini lancar, apapun yang diperbuat juga dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu terhibur bersama dengan Pro 4 RRI Malang.

Dan bagi panjenengan sedoyo yang mau bergabung ya di pagi hari ini, monggo silakan bisa ditelepon di 0341404504 atau di WA kami di 0815556910153. Ya pokoknya tak tunggu di warung gaul sampai nanti merapat di jam 10 siang ya. Jadi pokoknya jangan kemana-mana, pastikan panjenengan sedoyo masih bersama dengan saya Mbak Yaya di warung gaul, warung paling gaul sak Malang Raya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Tas Setan Warung Gaul, warung paling gaul sak Malang Raya. Yes, pokoknya di hari ini, di hari Sabtu ya, memasuki akhir pekan tentunya. Semoga apapun yang Anda rencanakan di hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan ya. Bagi yang masih bekerja, semangat selalu, tenang aja, Anda tidak sendirian. Karena ada saya dan rekan-rekan saya di sini yang masih bekerja di akhir pekan ya. Kemudian bagi Anda yang mungkin berencana untuk jalan-jalan ya, menikmati waktu bersama dengan keluarga, selamat ya, selamat Anda bisa menikmati waktu bersama dengan keluarga. Kalau kita nyusul ya, nanti bakal ada hari liburnya, tapi tidak sekarang. Dan tentunya masih di Warung Gaul kali ini, cuaca juga cerah ya di pagi hari ini. Jadi memang ini bisa menambah semangat kita untuk beraktivitas pada hari ini. Apalagi bagi Anda yang mungkin sudah sedari pagi gitu ya beraktivitas, semoga diberikan kelancaran selalu. Dan kalau boleh ini mau juga update soal traffic ya, utamanya di sekitar jalan Candi Panggung, Soekarno-Hatta dan sekitarnya. Ini untuk trafiknya di pagi hari ini memang sudah mulai ramai aja. Jadi walaupun akhir pekan di hari Sabtu, ternyata juga masih ramai nih jalanan ya. Walaupun memang tidak sepadat di hari-hari biasanya, tapi tentunya kami himbau Anda semuanya untuk tetap berhati-hati. Semoga Anda semuanya bisa sampai di tujuan dengan selamat. Amin. Kemudian dari WhatsApp ini ada Pak Wintoko. Halo Pak Wintoko, salamnya semoga kita semuanya panjang umur, sehat selalu dan bahagia. Amin. Terima kasih banyak ya Pak ya, doa terbaik juga untuk panjenengan dan keluarga. Semoga senantiasa diberikan kesehatan selalu, kebahagiaan selalu, dan selalu terhibur bersama dengan Perempat RRI Malang. Baiklah, biar makin asik, biar makin semangat juga di pagi hari ini. Kali ini kita hadirkan kembali lagu-lagu Tembang Jawa yang akan segera Anda dengarkan di ruang dengar Anda ya. Kita awali kali ini dengan lagu dari Suliana dengan Isun Tetap Bensun.

0: Dia berinvestasi dengan membangun menara atau tower base transceiver station atau BTS di titik blank spot di Kabupaten Malang. Mereka berupaya untuk mendorong provider telekomunikasi untuk berinvestasi dan juga mendirikan tower di beberapa titik untuk mengurangi blank spot. Menurutnya hal ini dilakukan supaya titik tersebut atau daerah yang tidak terjangkau jaringan internet di Kabupaten Malang perlahan dapat berkurang. Pasalnya berdasarkan data dari data terakhir ya, ini masih terdapat 85 titik blank spot di Kabupaten Malang dan sebanyak 85 titik tersebut tersebar di 79 desa yang berada di 19 kecamatan, diantaranya Kecamatan Ampel Gading, Dampit, Tirtoyudo, Bantur, Donomulyo, Gedangan, Sumber Manjing Wetan, Paga, Ngajum, Tumpang, Poncokusumo, Turen, Wagir, Wajak, Wonosari, Pujon, Ngantang, dan Kasembon. Pihaknya menyebutkan pelibatan pihak provider dalam mengurangi titik tersebut dengan pendirian BTS merupakan upaya dari Diskominfo Kabupaten Malang di tengah efisiensi anggaran, di mana dengan adanya kebijakan ini juga menyebabkan terhambatnya proses pengadaan jaringan internet pada titik yang blank spot. Beralih ke informasi lain, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Malang menyoroti masih adanya pedagang pasar kebalen yang berjualan di bawah jalan meskipun sudah direvitalisasi pasar dan telah dilakukan sejak tahun 2023 dengan anggaran 3,3 miliar rupiah. Menurutnya penertiban dilakukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan atau Diskopindag tersebut bersama dengan Dinas Perhubungan menjadi momentum untuk mengevaluasi kondisi di dalam pasar. Sebab hingga kini aktivitas jual beli dinilai masih lebih ramai terjadi di luar pasar dibandingkan di dalam area yang telah direvitalisasi. Kemudian ia menilai kebiasaan masyarakat dalam berbelanja di depan pasar ini membuat perputaran ekonomi hanya terjadi di area luar. Kondisi ini kemudian memicu pedagang untuk tetap memilih berjualan di bawah jalan dikarenakan dianggap lebih menguntungkan. Menurutnya persoalan ini tidak hanya bisa dibebankan kepada para pedagang, masyarakat sebagai konsumen juga perlu didorong supaya mampu dan juga mau masuk ke dalam pasar untuk berbelanja. Demikian Power Tangle pukul 8 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Power Tangle perempat RRI Malang. Pinanggian malih Power Tangle ing pas jam 09.00.

0: tak kira nek aku tresno ki dibales tresno.
1: Tiba-tiba

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: warung paling gaul Samalang Raya kembali hadir ya di ruang dengar Anda tentunya sampai nanti merapat di jam 10 siang. Kali Mbak Yaya sembakali menemani panjenengan sedoyo di pagi hari ini, dan kali ini waktunya saya menyapa pendengar yang telah bergabung via WhatsApp nggih. Kali ini ada Ibu Leha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warung gaul, warung paling gaul Samalang Raya, monggo bagi Anda yang mau gabungan utawi request lagu nggih monggo nggih. Pokoke kali kula di hari ini yang bakal menemani Anda, jadi tenang saja, mau request lagu apa saja insyaallah nanti saya putarkan nggih. Dan sakniki wonten sing gabungan via telepon, langsung wae kita sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Enjang, Mbak Nyanya.
0: Wilujeng Enjang, Ibu Pandan.
1: Pawartosipun.
0: Alhamdulillah baik, Ibu Pandan pripun kabare?
1: Sami sehat sedoyo alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, semoga diberikan kesehatan selalu Bu Pandan.
1: Amin. Jenengan sadean napa niku menune?
0: Waduh, menune nggih lengkap komplit niki, wonten soto, soto kikil. Sotone niki bermacam-macam. Wonten soto daging, soto ayam, soto kikil, kemudian soto napa maneh nggih niki nggih.
1: Lengkap.
0: Heeh. Utawi jenengan mek pengen kuwaitok nggih, monggo mboten napa-napa.
1: Oh, nggih.
0: Wonten rawon, wonten pecel, wonten mujair niki kari goreng biar hangat, biar napa kres-kresnya tani kelo Bu Pandan digoreng-goreng ya tani kelo.
1: Oh, kesanipun fresh.
0: Ah, betul. Pun lengkap niki jenengan pengen napa?
1: Datang menunggu ya lek mujair leren digorengaken mendadak. Nggih,
0: tapi cuwet niki minyake pun panas.
1: Oh, ngap.
0: Kula
1: ora ngenteni panas.
0: Nggih, niki sekali napa? Sekali celup langsung garing mujaire.
1: Oh. Otomatis.
0: Eh. Otomatis, betul sekali Bu Pandan. Jenengan pengen napa? Jenengan pengen napa Bu Pandan sarapan di pagi hari ini?
1: Nggih, badhe sarapan rawon mawon.
0: Rawon
1: kalian pecel Mbak Yaya.
0: Rawon kali pecel.
1: Nggih, ditumbangi pecel.
0: Nggih, ancene enak nggih perpaduan antara rawon dan pecel. Dulu itu saya ngiranya itu kayak aneh ya terlalu pandan. Iki rawon kok ya dicampur kali pecel. Kan bumbunya kan sama-sama kuat. Iku rasane piye? Ternyata waktu nyoba kok enak.
1: Ya, enak
0: ternyata. Sama lauknya tuh mendol ya, pokoknya mendol harus mendol. Selain mendol tuh kayak kurang. Kalau mendol kok enak pol.
1: Tak lain tulis angil.
0: Enak. W pakai enak. Niki Bu Pandan badhe tumbas pirang bungkus Ibu?
1: Tadi itu masa dosa bungkus nggih.
0: Alhamdulillah laris manis.
1: Cepet telas,
0: siap.
1: Cepet tundur ngaten
0: lho. Alhamdulillah matur suwun. Kula bungkusaken iki kale napa request lagu napa?
1: Ditumpangi anu Mbak Jajak niku peyek.
0: Peyek nggih.
1: Mendol kaliyan
0: peyek nggih. Peyek teri wonten, peyek kacang wonten, peyek ketumbar nggih wonten. Jenengan pengen sing pundi? Pokok boten payek duit lo yo. Oh, payek kacang. Payek kacang, siap niki.
1: Cewek duit digoreng sama kari.
0: Lah nggih niku, duit niku nggih digamel tumbas.
1: Ya, soto bungkus.
0: Oke, siap.
1: Mangke lagunipun Mari Kangen nggih.
0: Mari kangen kali sinten iki, Mari Kangen niki.
1: Kagem sedoyo ki mawon kalih jenengan.
0: Oh, nggih siap. Penyanyine niki bebas ah, Bu.
1: Nggih, langgam nggih menika nggih.
0: Oh, langgam.
1: Mari Kangen menika wonten ingkang gambyong ngantos gending-gending. Lah menika ingkang wonten ingkang langgam Mari Kangen ngaten.
0: Oh, nggih siap.
1: Nggih wonten nggih.
0: Wonten.
1: Kali sinambi jenengan bungkusi, kula badhe salam kersanipun sarapan sedoso bungkus kalau mau nggih.
0: Nggih.
1: Ageng Bujri Purnomo, Bunda Riatin, Bunda Marlena, Bu Sri Gati, Bu Sriana, Bu Sri Utami, kagem Pak Eko, kagem Bopo Bambang, Bopo Widi, Pak Bu Widi, kagem Pak Suarnoto, Pak Jono, wonten Kang Ateng, Kang Grandong, Bunda Leha Golowau, kagem Mbak Indah, Pak Darmanto, ingkang wonten Batu mereka Bu Bunda Sumiatun, Bu Tati, ingkang wonten Lahor, Bu Asti, Bu Anggi, kagem Mas Faris, kagem Pak Sarii, kagem Ibu Satiah wonten Karang Kunci, kesanipun sarapan. Sampun banyak kagem sedulur ya pamireng berempat Malang Raya nggih.
0: Nggih, siap Bu Pandan.
1: Salam sehat juga.
0: Nggih, siap. Matur suwun doa terbaik untuk jenengan nggih Bu Pandan. Ditunggu mawon lagune. Mengke bakal kula puterke spesial kagem panjenengan. Wonten Mas Faris juga warung gaul sugeng enjing, sugeng enjing juga Mas Faris. Niki badhe nyuwun request lagune Tau Dadi Cerita dari Anggun Pramudita. Wedine niki anggune semboten enten. Soale kula wau goleki Tau Dadi Cerita niki mboten enten nih Mas sing Anggun Pramudita. Lek misale Luciana malah pripun? Berkenan apa mboten? Lek mboten mengke kula puterke. Lek mboten berkenan kula golekne sing liyane maksude lek berkenan nggih ya wis kula puterke ngeten niku nggih. Kemudian salami kagem sinten niki? Oh, badhe tumbas jangan bayam wonten Mbak Yaya biasane mlaku gandengane dadar jagung kali pecel tempe siap jan mantep tenan pokoke pual wis pokoke apa meneh iki masane budhe enak pol nggih. Kemudian pokoke kaya wingi nggih Mbak Yaya 12 bungkus siap diborong kali Mas Faris niki 12 juta nggih Mas Faris ditunggu niki. Kemudian salami kagem Mbak Iren, Mas Wendra, Budime, Mbak Tejo, Mas Sari, Mas Arga, Mas Ruli, Mas Bagas, Mas Taufik, Bunda Riatin, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Utami, kagem Mbak Yaya sugeng makarya matur suwun medalipun. Sami-sami ditunggu lagune Tau Dadi Cerita Luciana Malang nggih. Nah kemudian saat ini kita sapa lagi dari telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo.
0: Halo, Bu Sumiatun.
2: Oh nggih, Sugeng Enjang.
0: Sugeng Enjang, Ibu pripun kabare hari ini?
2: Luar biasa baiknya. Untuk sebaliknya bagaimana Mbak Yaya?
0: Alhamdulillah baik Ibu. Mandar mugi kita semuanya diberikan kesehatan nge.
2: Niki sadari nge pancet menunya.
0: Menunya nge menunya, berubah
2: tubuh tahu kumpur niku nge tetap mawon.
0: Napa?
2: Menune ke 7 tahunnya kepungkur niku.
0: Mboten lek menune niki nge ganti-ganti tau boleh pancet ae jenengan mengke bosen. Mengke duwe jenengan iki mboten disukani ten kula lek misalkan menune pancet wae.
2: Nggih kula nganu ngene iki lek pecel kula pesene anu payake payak paku payung.
0: Payak paku payung nggih tedas to jenengan iki.
2: Lho tedas paku bumi.
0: Oh aduh. Terus napa maneh niki? Anu to niki sing arep
2: Gini niki sing barai nang anang awak iso kengkeng anu Mbak Yaya lek. Dahare kudu dijogo.
0: Damel paku payung. Menu
2: paku bumi bareng kowe nang awak iso kengkeng. Napa niku lek dahar sarapan wong?
0: Nggih.
2: Ndang sarapan kok Mbak Yaya sing.
0: Lah sarapane payek pecel payek paku payung niku lho nggih, makane sampai saat ini kita tasik awet muda, tasik menul-menul Ibu Sumiyato niki lah. Ternyata sarapane payek paku payung iki lah yo luar biasa hebat e.
2: Kene yo lek kono.
0: Wah, kene hari. Apa niki jangan-jangan sing gara jenengan niki tetep suwoge niku gara-gara payek paku payung niki to.
2: Enggak lah, mungkin lagi taro isu ngono kae sarapan paku bumi.
0: Oh, waduh. Awan titik paku payung.
2: Awan titik paku payung.
0: Mengke sore.
2: Sore sekarang gletak e bae.
0: Oh, aku gletak e soalnya kesel ngunyah nggih. Ala-ala.
2: Terus anu, apa iku pecel iku sayure yo godhong cangket.
0: Waduh.
2: Godhong jarak, godhong.
0: Godhong jarak.
2: Iku godhong jambu, napa-napa iki mbok iki. Anu. Niku sing kirane gampang golekane.
0: Oh, nggih pun. Mengke tak bungkus. Mengke tak bungkuse niki nggih spesial kagem jenengan iki. Soale wedine
2: kijolan. Kalian baik kan dikulup nih kalau jono ayam bendino lah kulo anu mungkin niki kulo jaluk menune yang berbeda. Siap. Soalnya kumpung awak kepingin mangan sing enak mbak Yaya kok yo
0: ya yo untungnya niki bakule niki apian mas yo menune niki berbeda dan nopo iku jenenge mboten kulo masak nggih tetep tak turuti tak golek-golek nih tak usaha nih.
2: Lek pekara duwe kula mboten ngitung Mbak Yaya pokoke senenganku dikeki.
0: Nggih no, siap. Ngopong no. Pokoke tak luarangno mboten napa-napa nggih.
2: Mboten napa-napa.
0: Soale
2: jenengan Wanakrama. Madiun Wanakrama lek kula nyuwun nggih paringono.
0: Cakep, mantap. Wis tak paringi napa wae niki jalukane Bu Sumiyato wis tak cateti nggih mau-mau peyek paku payung, paku bumi. Godongi godong jarak, boh. Wes niki bungkusnya pripon niki pripon apa? Bungkusnya di request pisan apa mboten?
2: Le pekara ya trane mawon nggih kula transfer niki langsung. Nggih nganu kula kan pun nggak ngi mriku niki jenengan gesek tungkal mriku kan ya trane pun diledek.
0: Nggih. Waduh, langsung amber mengke dompet kula. Gak mboten pas niki lho gara-gara transferane Bu Sumiyatun.
2: Untung awak ngene iki lek awak sehat ngene menu sembarang mangan ambek opo-opo enak Mbak Yaya lek apa
0: ae. Siap, jangan-jangan anu, mengke mendole iki kudu mendol tempe nggih lek jenengan niki mendole.
2: Tempe itu kan biasa. Lek kene iki yo sing luar biasa, ngono biasa di luar, Mbak.
0: Jenengan mungkin tak masak nih mendol biji salak.
3: Aduh, ini emang ya.
2: Oh, nggih, nganu beton.
0: Beton
2: iku lho, nang bayak sing biasane beton sing digawe mangkus.
0: Oh, nggih.
2: Anu wak iku lho apa?
0: Nggih, mengke kula mendol niku. Tak emek-emeke niku betone. Nggih,
2: bingung sih aku ngomongnya. Niku lek nene anu nggih nyangga jembatan niku lek enten betone to nggih niku
0: semen. Oh nggih siap. Heeh jenengan tunggu nggih mengke kula tak napa niki njaluk tolong niku lho tukang-tukang Ibu Deme niku lho ben njupuki beton.
2: Nggih.
0: Nggih.
2: Kan menu spesial niki kula
0: aturne.
2: Sing golongane pianton-pianton zaman biyen iki senengane ya sing anu Mbak Yaya, sing ora biasa didahar wong-wong saiki. Bu Sri Purnomo. Bu Sri Gati, Bu Sri Mbok, Bu Sri Ana, Bu Sri Utami, Bu Sri Asih, Bu Sri Asih ora rombo, Bu Sri Golden teng Amerika niku. Terus niku Bu Sri Ponco, terus Bu Sri sapa neh? Bu Sri sapa? Wah, kayak Bu Sri ini kenten lek swidak papat kok kula nganu.
0: Pokoke duduk Sri minggat mawon Bu Sumiyatun.
2: Nek sing minggat mboten keketong niku sing kula etong niku seri-seri sing enten niku lho
0: nggih. Oh, sebotan minggat. Seri sing enten. Heeh, sebotan minggat nggih.
2: Ya niku laipong nggih suwi tak papat sing jenenge sing minggat. Terus Bunda Marlena.
0: Bunda Marlena.
2: Bunda Marlena kalian Pak Iko niku biasane lek nang ndi wong loro. Terus Mama Lingling kalian Pak Bambang. Abang terus Pak Tasino, Pak Mintoko, terus Pak Pak Widi kalian ibu, niki remen sangat Pak Widi kalian Bu Widi niki lek dahar mesti sarapane apa ngono mesti tanglete ngoten ya iki menu sing menu istimewa ngoten wis langsung wis cukup piring kok piring ini piring biasa nggih piringe sing luar biasa wong-wong lajeng niku mbok nggih anu damel ki ambak kados triplek ngoten niku lho tapi ne anu mak cekung ngoten
0: nggih pun
2: Bu Pandan Kuria Bu Prihatin monggo piantun iki pun sepuh Bu Prihatin iki tapi sik anu seneng ngono lek dahar ora milih-milih ora milah pokok sembuwareng lho didahar mangkane wonge senau sampun sepuh tapi sik ketoke iki kengkeng kinclong ngoten.
0: Waduh niki tapi lek badhe niru niki enggak semua orang mampu niru napa niki pola makme Bu Sumiatun niki. Mek wong sekti sesanggup.
2: Sebut nama nama ini nggih nganu pun biasa dahar-dahar niki. Terus Koko Aceng niki teng Kalimantan mawon oleh mboten sakit nganu. Aceng nglangi niku lelet niku nggih korone ya dah. Ngantepan ngeten iki.
0: Dadi lek wis wakti tenan.
2: Nggih terus Pak Heru.
0: Nggih.
2: Warga Higam sedoyo kemawon kula kan pun medal ten sing Higam menika oleh pesangon kula kriyen kula tumo teman ngoten kula medal ten Higam oleh pesangon niku kasih kula tumpuk nika hitung ngenten lek hitung kula biyak mawon enten
0: ayo ditumpuk-tumpuk mengke lak jenengan sukani ten kula to jenengan nyukani kula mawon
2: lha niki disukani yo kula mimi kula nopo kula iman-iman boleh lek barang wewean ngene iki biasane anu becik ngoten engko mbok noleke ana sing merune sing luweh saking kula ngoten tak wehne niku enten keng jam keluarga Higam.
0: Aduh ya wis lek ngeten iku wis kula tak pasrah mawon bee mengke pas nopo atine jenengan plong niku jenengan sukani ten kula nggih kula nriman. Iya.
2: Pokoke mboten bolong mawon nggih. Bolong kok tambah luar kabeh bocor.
0: Waduh balik. Bocor. Bocor nggih mboten napa-napa ta kula tadahi. Bu Sumiatun iki badhe request lagu napa?
2: Lagune anu mawon. Apa ya sing kira-kira isuk niki ambek dar ngambek nyamuk-nyamuk ngono terus ambek ngrungokne lagu anu jambu ala kulite ijo sing tiga kas wes duwe bojoniku jambu alas.
0: Jambu alas nggih jenengan pengene sing nyanyi sapa niki? Niki kuata ya penyanyi ne. Kula sampe bingung. Wonten
2: Sojek.
0: Wonten Eni Sagita.
2: Nggih, sedaya sami mawon. Wong kula ngang. Napa niku kula cepake ingkang lek enten sing memang nyanyine pinter ya ta. Kayak iya po jenenge niki tip.
0: Nggih kula mawon ae lek ngeten niku sing nyanyi. Kula wae sing nyanyi nggih. Kula ngene iki nggih penak lek nyanyi.
2: Bayaran ambek tip CJ.
0: Gede tip. Beda tipis lho. Jenengan nyetel YouTube kali kula nyanyi niki beda tipis.
2: Oh, nggih. Jemput. Nggih. Jenengan sing nyanyi kula yo panen bayar larang.
0: Oh, tapi ya iya ta wong jenengan iki suwege masa bayar kula murah. Nggih. Sing genah mai.
2: Matur nuwun sanget kalih pun, Bang. Nggih. Para panon lupa Puri Aten nggih pun kesupen iki piatune mesti Bunda Anggi ugi wong Batu kabeh wong. So niki wonten anu, Pak, kalian Suto wonten Batu niki wonten umum-umum ini kan nyonyai Pak To no. Jadi kula lagi anu ini Buto monggo sarapan ini senengane paling ya golongane ngunu-ngunu iku Pak To kalian Buto monggo kulaturin buat nate minggah tapi namung mireng ne, tapi ne anu. Sok-sok niki nggih tur suraso ba omah
0: ngono. Nggih. Siap, heeh.
2: Penuhun sangat.
0: Nggih, sami-sami.
2: Lur kabeh ayo gojekan gawe supaya awake dhewe iki diparingi karo Gusti, diparingi seger waras, kuat selamat.
0: Amin, amin, amin.
2: Nek seneng guyon iki awet urip.
0: Nggih, betul sekali.
2: Nggih. Sing penting apa seger.
0: Nggih.
2: Matur nuwun kagem panjenengan,
0: nggih sami-sami.
2: Nur rezekine
0: diparingi.
2: Amin. Selamat, sabar, jauh nggih kagungane jenengan.
0: Nggih, siap. Nggih, doa terbaik untuk panjenengan dan keluarga nggih Bu Sumiatun.
2: Tapi nganu lho Mbak, ya kek ono manganku sing sabar bejo untung selamat iki jenengan kei sarapan.
0: Siap, pengke niki kula bagi-bagi niki sarapane saleh budhe masake kuatai. Kuata pol sampai koe 7 turunan iki mboten telas masakane.
2: Nggih, kula nggih sepet kemawon.
0: Nggih.
2: Warung pancen warung. Sugeng siang.
0: Nggih, sugeng siang. Bu Sumiatun matur suwun sanget, nggih sudah bergabung, sudah meramaikan acara Warung Gaul di pagi hari ini. Nggih, sakniki wayahe kula menyapa pendengar-pendengar yang sudah bergabung di WhatsApp nggih. Waduh, waduh, waduh, niki wonten Buriatin ngirimi fotone dengan kerudung warna oranye, posenya pose imut ya, dengan jari ada di pipi. Tala ayune Buriatin niki awet 6. Nggih, madar bugi selalu terhibur, selalu sehat nggih Buriatin. Wonten Bu Sri Purnomo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warung Gaul, Mbak Yaya nyuwun tembang Cintaku Jauh di Lampung. Aduh-duh cek adoe ten Lampung, kok gak golek ten Malang wae to Bu. Salami kagem sedaya pamireng, sugeng enjing kagem Mbak Yaya pinaringan kesehatan sekeluarga lan sugeng makaryo. Nggih, matur suwun sanget Ibu Sri Purnomo, ditunggu lagune nggih. Wonten Ibu Leha, niki Mbak Yaya, salam kagem Buriatin, Mbak Indasari, Bu Sumiatun, Mbak Devi. Nggih, siap Bu Leha. Kemudian wonten Ibu Rukminingsi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warung Gaul dari Buningsi Sumber Sekar Dau mau kirim salam buat Bunda Asikapur by Haji Rantinah. Nggih, Mama Diga, Mama Riatin, Mama Darmi, Mbak Yani, Bunda Riatin, Bu Pandan, untuk Mbak Yaya semoga sehat selalu. Lagunya Selendang Biru, nggih, siap. Selendang Biru akan segera meluncur ke ruang dengar Anda. Aduh-aduh, iki lek tak lihat-lihat ya lagu-lagu sendiri kuasai kali pendengar iki enak-enak po, lagune bikin semangat di pagi hari. Jadi daripada berlama-lama, langsung wae saat ini kita dengarkan lagu-lagu tembang Jawa yang sudah di request oleh pendengar. Saat ini wonten lagune sinten nggih iki, lagu Sangga Buana Mari Kangen sugeng mirengaken.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: lepas jam 9. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kasus insiden di Pantai Wediawu, Kabupaten Malang yang menyeret sejumlah warga ke proses hukum, kini mendapatkan perhatian dari manajemen Arema FC bersama dengan komunitas Aremania, di mana kedua pihak memastikan akan memberikan pendampingan hukum terhadap warga yang diduga terlibat dalam kasus pengeroyokan dan perusakan mobil wisatawan asal Surabaya tersebut. Dalam hal ini, General Manager Arema Yusrinal Fitriandi menegaskan bahwa langkah pendampingan hukum itu dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral sekaligus supaya menjaga kondusivitas persaudaraan di bumi Arema. Menurutnya, tim kuasa hukum telah disiapkan untuk mendampingi warga yang kini berstatus tersangka selama proses hukum berjalan. Dia menilai persoalan tersebut harus dihadapi dengan kepala dingin tanpa memperkeruh suasana. Dia juga mengatakan langkah pendampingan tersebut juga menjadi bagian dari edukasi bagi para supporter maupun masyarakat supaya insiden serupa tidak kembali lagi, terutama yang berkaitan dengan kenyamanan wisatawan yang datang ke Malang Raya. Demikian Pawarto Enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 12.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di Warung Gaul, warung paling gaul sak Malang Raya tentu nengge. Langsung aja kali ini kita sapa ada yang bergabung via telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Warung Gaul.
1: Sehat, sehat ya Kak ya.
0: Alhamdulillah sehat, Akong juga sehat nggih.
1: Nggih. Ini ada pantun untuk Kak Yaya.
0: Mantap, mantap. Gimana pantunnya?
1: Belum, belum.
0: Oh, belum. Oh, belum siap.
1: Burung gelat. Oh, masih di dapat salam dari Mbak Utami ini.
0: Mbak Utami, monggo gabungan Matun. Mbak Utami.
1: Yang satu siapa tadi miss call? Ayo ulangi miss call lagi.
0: Lah.
1: Kok lap? Oh, Ibu Widi.
0: Oh,
1: terima
0: Ibu
1: kasih
0: Widi.
1: Bu Ustazah. Tadi pagi saya ketiduran, maaf nggih. Oh. Kadung janji.
0: Pripun iki aku ngadu.
1: Habis sholat tidur tadi enggak bisa dengerin tausiahnya Bu Ustazah tadi.
0: Lah nggih niku waduh aku ngisor.
1: Burung gelatik dimakan buaya.
0: Cakep.
1: Sudah cantik baik hatinya.
0: Aduh jadi terbang melayang.
1: Kayak ya.
0: Dalam.
1: Ini ada ikan hiu, ikan patin. I love you Riatin.
0: Mantap, Bu Riatin tadi juga sudah gabungan.
1: Salam ke Mbak Yaya.
0: Siap.
1: Mbak Yaya, ini kenapa ya? Kalau aku on air di Mbak Yaya itu tiba-tiba sesak gitu loh.
0: Loh kenapa? Kok sesak? Aduh gak bahaya ta.
1: Sesak nafas ini.
0: Sesak nafas. Ya Allah ya Robi. Kenapa ini?
1: Anu, mungkin karena separuh nafasku di kamu.
0: Aduh. Kok mek separuh? Kenapa gak semua?
1: Mati dong kalau semua.
0: Jangan. Jangan dong aku. Jangan, jangan. Tak dengar no aku ini panjang umur.
1: Saya cuma minta satu kipas saja.
0: Satu kipas, enggak 10.
1: Kipastian maksudnya.
0: Kipastian, aduh, kepastian tak kasih kepastian ya. Kepastian nanti lagunya tak puter.
1: Nggih, lagunya anu.
0: Lagunya napa?
1: Lagu rujuk aja.
0: Rujuk, nggih, siap. Ya, salamnya buat siapa?
1: Salamnya tadi yang sudah miss call ada Bu Widi, ada Bunda Riatin, ada Mbak Utami. Terus kemudian ada Mama Anggi.
0: Mama Anggi.
1: Terus ada Mbak Upi Sagita.
0: Upi Sagita.
1: Ikan hiu pakai pita.
0: Mantap, cakep.
1: I miss you Mbak Upi Sagita.
0: Oh, aduh.
1: Terus lanjutkan, ini ada teman saya yang di Sari Madu, perumahan Sari Madu, Bu Haryadi namanya.
0: Bu Haryadi.
1: Ajeng yang cowok Pak Eko. Kemudian ada Mas Aceng yang di Kalimantan sana. Selanjutnya sudah salamnya saya tidak bisa bahasa Inggris karena saya orang Jawa. Salamnya one for all. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. One for all. Ya. One for all for love. Wah. Mantap ya. Ditunggu lagu nih Agung Iswoyo, nanti saya putarkan untuk Anda. Nah, saat ini langsung baik kita sapa Ibu Sri Utami.
2: Halo.
0: Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Pripun kabar Ibu?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Saya terus sampai kesel.
0: Alhamdulillah, mboten apa-apa. Kula nggih sami kalian jenengan. Libur-libur nggih nyambut damel. Lebaran nyambut damel. Lek jare tangga kula ngene. Mbak Yaya iki pengen ndang soge ta.
2: Kula tak atur salam nggih.
0: Nggih monggo.
2: Kalau wau wonten Bu Pandan nggih.
0: Nggih.
2: Bunda Riatin sampun minggah kalau wau.
0: Bu Riatin sampun, sampun gabungan.
2: Nggih. Nembe niki wau Agung Iswoyo. Wonten Mas Faris. Bu Pandan, Bu Sri Poncowati, Bu Sri Gati, Bu Triana. Bu sinten Bu Sumiatun? Terus Bunda, aku kanggo catetan iki. Bunda Marlena, Bunda Angki. Mbak Neng Tias, Pak Gandong, Pak Bambang, Pak Widi, Bu Widi, Bu Suprapto. Jenengan tepang Bu Suprapto nggih?
0: Bu Suprapto dereng
2: teng permandian mereka lho.
0: Permandian pundi?
2: Ngidul wonten permandian.
0: Anu to Senaputra niku to.
2: Ya mboten, mboten Senaputra. Rampal kan wonten ngidule kedhi wonten Asama Nopen niku. Teng mriku wonten permandian jamane cilikan kula riyen pun wonten niku.
0: Oh, ala kula kok mboten ngerti. Oh, nggih. Nggih kula eling nggih celake Rampal niku to.
2: Nggih.
0: Oh,
2: kidule.
0: Oh, nggih. Niku Bu Suprapto ten mriku.
2: Nggih.
0: Oh, nggih Bu.
2: Iki radione kudu tak uncalno nang genteng ae dicedeki
0: gak gelem lho. Lah nggih, wis dibuang mawon niku radione Bu wis.
2: Diuncalkan. Lajeng Bunda Sofia.
0: Nggih, siap.
2: Bunda Sofia menika ada warung. Heeh. Granat mugi-mugi warunge laris manis lancar rezekine.
0: Amin, amin. Kapan-kapan dilarisi.
2: Dereng benjang kula tembangin derek mawon pun.
0: Oh, tembangin derek nggih, siap.
2: Nggih. Sampun terus mbak nuwun kula mboten tumbas riyen.
0: Oh, nggih pun mboten apa-apa.
2: Damel tahu bumbu.
0: Oh, aduh enake tahu bumbune Bu Sri Utami niki paling jos.
2: Salam saking Eyang Agung, Agung Iswoyo.
0: Agung Iswoyo, siap.
2: Nggih,
0: sami-sami. Dibuang mawon Bu poniku radio nek kok bengung-bengung dicedeki gak kenek diadoi ya gak krungu nggih ya wis mboten napa-napa pokoke ini ditunggu aja lagune walaupun lagune ngikut wae tapi lagune yang direquest iki lagu yang enak-enak. Kemudian ada juga kali ini Bapak Ibu Widi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yaya semoga diberi hal-hal yang barokah. Amin. Matur suwun sanget doane Pak Ustadz ya. Bu Ustazah juga. Mandar mugi jenengan sak keluarga diparingi kesehatan selalu, rezeki yang lancar dan barokah. Nggih dan selalu terhibur bersama dengan perempat RRI Malang. Niki lagune request gemati dari Akbar Niken Salindri. Siap. Salami kepada Ibu Sumiatun, Bu Pandan, Pak Grandong, Pak Bambang, Pak Iswoyo, Bu Riatin, Mas Faris, Mama Diga, Mama Anggi, Bu Fatima dan semuanya. Oke, siap. Terima kasih banyak ya Bapak Ibu Widi, ditunggu lagunya nanti akan segera saya putarkan untuk Anda. Ya wes langsung wae saniki kita dengarkan dulu lagu-lagunya nggih. Yang pertama kali ini ada Rujuk dari Alex Supali, Sugeng Mirengaken.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sedaya pamir enggak kerasa waktu sudah menunjukkan hampir jam 10 siang, yang artinya kali ini Warung Gaul waktunya pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan nggih. Mengke jam 10 bakale wonten dongeng anak ditemani karo Bu Deme yang akan menemani panjenengan wiwit jam 10 nganti jam 3 sonten mengke. Dan sakniki wayahe kula Mbak Yaya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik ror kete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang
1: Ruatan Masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
2: Losparining.
3: Pas jam sedoso.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal.
2: Pawarto Enggal pukul 10 waktu Indonesia Barat, Sabtu 9 Mei 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, kader Posyandu Kelurahan Mojolangu maksud kami menggencarkan berbagai program pencegahan stunting dan penurunan resiko kematian ibu maupun bayi di Kota Malang. Koordinator kader Posyandu Kelurahan Mojolangu, Jerry Dwi Korawati, mengatakan pihaknya mengoptimalkan 5 langkah pelayanan Posyandu untuk memastikan tumbuh kembang bayi, balita, serta kesehatan ibu hamil tetap terpantau. Ia menjelaskan, maksud kami untuk program Kelurahan Mojolangu dalam menekan angka stunting atau menuju zero stunting, beberapa langkah perlu diupayakan dengan mengoptimalisasi 5 langkah di Posyandu. Demikian disampaikan dalam dialog Malang Menyapa pada Jumat 8 Mei 2026. Ia menjelaskan langkah tersebut meliputi pendaftaran, penimbangan, pengukuran tinggi dan panjang badan, pengukuran lingkar lengan serta kepala, hingga pemberian makanan tambahan atau PMT yang dipantau langsung oleh ahli gizi puskesmas. Selain itu, Posyandu Mojolangu juga rutin menggelar kelas ibu hamil setiap bulan untuk memantau kondisi kesehatan ibu sekaligus memberikan edukasi terkait persiapan persalinan dan pentingnya peran ayah siaga. Menurutnya, pencegahan stunting harus dimulai sejak usia remaja melalui pemeriksaan anemia dan pemberian tablet tambah darah. Hal tersebut penting karena anemia pada remaja putri berpotensi menyebabkan kekurangan energi kronis saat hamil yang dapat memicu stunting pada anak. Jerry menambahkan pihaknya juga aktif melakukan kunjungan rumah melalui integrasi layanan primer atau ILP agar pemantauan kesehatan masyarakat dapat dilakukan secara menyeluruh mulai dari bayi, ibu hamil, remaja hingga lansia. Saat ini Kelurahan Mojolangu memiliki 182 kader aktif yang tersebar di 17 posyandu. Seluruh kader tersebut secara rutin mendapatkan pelatihan dan uji kompetensi dari puskesmas agar mampu memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 10 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentunya juga bisa Anda akses langsung di portal rri.co.id. Saya Budi Mia bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.
1: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 11. Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
5: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
4: Lestarining budaya adamel raraketing nuswantara wassalam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat pagi adik-adikku yang ada di rumah. Selamat datang kembali adik-adik hebat. Yeah. Sahabat kecil kita yang penuh semangat dan tentunya selalu penuh dengan imajinasi. Luar biasa ya. Senang sekali hari ini kakak Bude Me hadir kembali menjumpai adik-adik dan juga bapak ibu yang ada di rumah. Kita berjumpa lagi dalam program acara Dongeng Anak. Wow, seru banget ya. Untuk kesempatan hari ini Sabtu 9 Mei 2026, pastinya dalam program ini selalu menghadirkan cerita-cerita yang seru. Emang ada apa aja di dalamnya? Banyak banget ceritanya ya. Pokoknya penuh dengan pesan-pesan kebaikan untuk adik-adik yang ada di rumah. Dan tentunya selalu menyenangkan gitu ya. Betul sekali. Baik, dan adik-adik di dunia dongeng kita diajak berpetualang ya. Nanti bersama tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita. Siapa hari ini yang hadir? Oh, di sini ada 3 pendongeng hebat ya. Kita akan langsung kenalan aja. Jadi adik-adik yang ada di rumah, siapkan tempat duduk yang paling nyaman. Siapkan telinganya juga. Terus kalau yang mau lihat juga kakak Bude bersama pendongeng hari ini, langsung saja bisa ke RRI Malang Official. Betul ya? Betul, soalnya kemarin di RRI Malang Production, hari ini di RRI Malang Official ya. Oke, kalau gitu langsung saja kakak Budi akan mengajak adik-adik kenalan. Ya silakan ya, untuk teknik nanti di ini kan ya, Budi gak bisa fokus, kameranya dikasihkan ke 3 pendongeng kita. Oke, ini dia 3 pendongeng kita. Halo.
1: Hai sahabat dongeng yang ada di rumah.
0: Yeay. Ke hari ini Kak Bude mau memperkenalkan ya, ada Kak Devi, angkat tangan.
1: Hai, hai semuanya.
0: Oke, sepertinya hari ini Kak Devi bawa teman-teman baru ya.
2: Iya, ini aku Lili, Lili.
0: Yeay. Selamat datang Lili. Hey Lili.
2: Iya.
3: Kamu kok cantik banget sih?
2: Macak sih.
3: Iya, aku rambut. Jadi tertarik sama kamu.
2: Ih, padahal rambutku jikrak-jikrak ini.
3: Gak apa-apa, tapi aku suka.
0: Kok jadi kayak baling-baling bambu ya? Oke, kayak Doraemon ya.
1: Iya, okay. Bude.
0: Setelah ada Kak Devi dan juga Lili, kita iya. akan beralih ke perempuan yang satunya. Ada Nafisa.
4: Hai.
0: Apa kabar?
4: Baik dong.
0: Baik ya. Oke. Okay. Ya. Setelah Nafisa kita ada si Aven.
5: Halo.
0: Halo Aven.
5: Halo.
0: Si baling-baling bambu itu suaranya gimana ya?
5: Oi, baling-baling bambu.
3: Oi, baling-baling bambu. Aven, apa kabar hari ini?
5: Baik.
3: Baik ya.
5: Iya.
3: Senang sekali bisa ketemu sama kamu.
5: Iya dong.
0: Oke deh, luar biasa. Ih, waktunya terus berjalan. Ada 3 pendongeng. Jadi ini hari ini ceritanya semua pendongeng mau bawa cerita apaan sih?
1: Jadi dari Devi ada legenda Kawasi Kidang dan juga transaksi digital.
0: Oke. Kalau itu siapa Aven?
6: Semangat si Kumara dalam menjaga Kali Metro.
0: Oke, dan Nafisa.
7: Ada rahasia Nyonya Tiffany sama Sayembara Melukis Langit.
0: Oke, kita ada waktu sekitar 35 menit ya. Oke, jadi langsung saja ini yang pertama siapa dulu yang mau tampil?
1: Siapa, ayo?
0: Ayo, siapa?
8: Bukan saya.
0: Oh, bukan Lili ya? Oh, bukan ya?
5: Ih, ke aku sih, Ude.
0: Oh iya, kan kamu baru, jadi harus pertama ya?
5: Iya juga.
0: Ya udah deh, langsung saja ya buat adik-adik Anda di rumah, siapapun yang mau mendongeng saat ini, Kakak Bude persilahkan.
1: Legenda Kawah Sikidang.
9: Apa ini Putri? Hentikan Putri. Mengapa kau tega menipuku? Hentikan. Ingat kau Putri, aku bersumpah bahwa seluruh keturunanmu akan berambut gimbal.
1: Nah teman-teman, kali ini saya akan membawakan sebuah legenda yang berasal dari dataran tinggi Dieng atau Jawa Tengah. Legenda tentang Kawah Sikidang, yaitu Alkisah. Di dataran tinggi Dieng, ada seorang putri yang sangat cantik jelita dan rupawan, bernama Putri Sinta Dewi. Putri Sinta Dewi memang sangat cantik, sehingga banyak pangeran yang ingin melamarnya. Namun tak ada satupun yang sanggup mendapatkannya karena Putri Sinta Dewi meminta syarat mas kawin yang sangat banyak.
2: Ih, kayak aku ya Kak Devi, cantik-cantik tapi rambutnya jikrak.
1: Ih, ya masa kamu sih Lili, kan ini Putri Sinta Dewi.
2: Iya juga sih, lanjut deh Kak Devi.
1: Ya Lili duduk yang tenang dulu ya. Hingga pada suatu hari, datanglah utusan dari Pangeran Kidang Garungan yang sangat amat kaya.
2: Ampun Tuan Putri, kami adalah utusan Tuanku Kidang Garungan. Tujuan kami di sini adalah untuk menyampaikan lamaran beliau kepada Tuanku Putri,
1: kata prajurit Kidang Garungan. Hai utusan Pangeran Kidang Garungan, berapa banyak emas yang disanggupi tuan kalian untuk melamarku? Tanya Tuan Putri.
2: Ampun Tuan Putri, pangeran kami memiliki harta kekayaan yang melimpah. Berapapun emas atau persyaratan yang diminta Tuanku Putri, pasti pangeran kami bisa memenuhinya.
1: Sang putri yang mendengar bahwa pangeran itu sangat kaya raya langsung menerima lamarannya tanpa berpikir panjang. Dia pangeran yang sangat kaya raya. Aku yakin bahwa dia pastilah pangeran yang amat tampan, gagah dan perkasa. Kalau begitu, aku terima saja lamarannya. Baiklah pengawal, sampaikan kepada Pangeran Kidang Garungan bahwa aku menerima lamarannya. Tetapi jangan lupa untuk membawakanku emas, intan, dan berlian yang sangatlah banyak.
2: Baiklah Tuan Putri, kami mohon pamit.
1: Para utusan Pangeran Kidang Garungan segera kembali ke istana untuk menyampaikan berita bahagia tersebut kepada sang pangeran. Alangkah senangnya hati pangeran mendengar berita tersebut. Ia pun memerintahkan seluruh pekerja istana untuk mempersiapkan segalanya.
9: Benarkah lamaranku diterima?
1: Kata pangeran.
2: Benar pangeran, bahkan sang putri menerimanya dengan senang hati pangeran.
9: Baiklah semua, segera persiapkan apa yang diminta Tuan Putri. Besok pagi-pagi sekali kita berangkat ke kediaman sang putri.
1: Setelah keesokan harinya, Pangeran Kidang Garungan bersama rombongannya pergi menuju kediaman sang putri Sinta Dewi. Dan sesampainya di sana, mereka disambut dengan meriah dengan berbagai hiburan yang disiapkan oleh Tuan Putri. Namun, setelah bertemu dengan Pangeran Kidang Garungan, sang putri tersentak kaget karena sang pangeran bukanlah pria tampan seperti yang ada di bayangannya.
9: Apa? Ternyata Pangeran Kidang Garungan bertubuh manusia berkepala kijang? Tidak, bagaimana ini?
1: Putri Sinta Dewi merasa amat kecewa. Namun Putri Sinta Dewi sudah terlanjur menerima lamarannya Pangeran Kidang Garungan. Ia pun berpikir keras
9: untuk mencari cara agar pernikahan dengan pangeran berkepala kijang itu batal. Ketahuilah, pangeran, aku akan menerima lamaranmu asalkan kau mampu membuatkanku sebuah sumur yang sangat besar dan sangat dalam di atas gunung ini. Hanya dalam waktu satu malam, karena kami yang tinggal di daerah ini mengaku kesulitan untuk menggunakan air sebagai keperluan sehari-hari.
8: Apa? Hanya itu, Dinda? Hanya itu? Bukan kidang garungan jika tak bisa memenuhi syaratmu itu, Dinda.
9: Tanpa ragu, Pangeran Kidang Garungan langsung menyetujuinya. Dengan kesaktiannya, ia mulai menggali tanah. Ia menggali tanah bukan dengan cangkul, tetapi dengan tangannya dan tanduk yang sangat tajam. Pangeran terus menggali dan tanah-tanah pun mulai berhamburan. Melihat hal itu, Putri Sinta Dewi mulai merasa sangat gelisah.
8: Apa? Bagaimana ini? Ternyata Pangeran Kidang Garungan itu sakti. Cepat kumpulkan batu dan tanah. Selagi pangeran itu masih di bawah, timbun sumur itu sekarang juga. Cepat, cepat pengawal, cepat Dayang.
10: Apa ini Tuan Putri? Hentikan, hentikan Tuan Putri, hentikan.
8: Hah, sumurnya meledak. Cepat Dayang, cepat pengawal, cepat timbun sumur itu. Jangan sampai berhenti, cepat, cepat.
10: Apa ini Putri? Hentikan, hentikan Putri.
8: Mengapa kau tega menipuku? Hentikan, aku bersumpah bahwa seluruh keturunanmu akan berambut gimbal.
9: Akhirnya Pangeran Kidang Garungan pun tewas tertimbun di dalam sumur itu. Sementara itu, sumur yang meledak pun lama-kelamaan menjadi kawah yang kini dikenal bernama Kawah Sikidang.
1: Terima kasih.
11: Wah, seru sekali ya. Aduh, berarti itu tadi cerita dari Kawah
1: Sikidang dari Dieng.
11: Dari Dieng ya, luar biasa. Tadi dramatis sekali ya ceritanya sih.
5: Iya dong Ude, kalau gak dramatis mah bukan dongeng namanya.
11: Betul, itu kan seru banget. Jadi Bude langsung merinding, kakak Bude dengerin si Putri menimbun si pangeran itu.
5: Bude, mirip aku gak putrinya?
11: Iya Lili, tapi masih cantikan kamu loh Lili.
5: Masa sih Bude, ya. Padahal rambutku kan jikrak-jikrak ini.
11: Itu model terbaru tahun 2026.
1: Masa sih Bude?
11: Iya, ya model rambut Lili adalah model terbaru, kayak kena setrum.
5: Ih Bude, Afin gimana? Rambutnya gimana sih Bude?
11: Ya bagus, dibilangin bagus kok, gak percaya loh. Bagus semuanya loh hari ini. Terima kasih untuk cerita pertama ya Kak Devi. Lili makasih, meskipun kamu cuma diem aja.
5: Kan harus duduk Bude, duduk diam mendengarkan.
11: Ngapain kalau kamu duduk diam aja, habis ini kamu cerita siap gak?
5: Siap gak ya?
11: Siap gak ya? Siap gak?
5: Siap!
11: Ih, hebat sekali, kita berikan tepuk tangan dong untuk Lili. Lili ini adalah anak kecil, gadis kecil yang pemberani.
5: Bukan Bude, aku umurnya 40 tahun.
1: Loh, kok 40 tahun sih Lili?
11: Kok 40 tahun?
5: Iya, soalnya aku maunya
11: boneka.
5: Jadi.
11: Iya, soalnya gitu ya. Kamu umur 40 tahun tapi gak kelihatan tua loh Lili.
5: Iya, soalnya aku pakai tepung buat jadi skincare.
11: Oh, tepung beras.
5: Bukan tepung tapioka.
11: Oh, tepung tapioka biar lembut dan halus ya.
5: Okay, iya, Bude.
11: Oke, makasih Lili. Lili, kita akan bergeser nih ke teman kita yang lainnya ya. Ada siapa dulu nih yang mau cerita? Aven kah atau Nafisa? Aven dulu aja deh. Ya, Aven ditaruh di tengah-tengah. Habis itu Nafisa. Ya, Aven siap dengan ceritanya apa?
6: Semangat si Kumara dalam menjaga Kalimetro.
11: Semangat si Kumara dalam menjaga Kalimetro. Nah, Lili, tolong dong diingetin adik-adik yang ada di rumah supaya disiapkan telinganya nih. Ayo, kamu yang ngomong.
5: Adik-adik. Oh, bukan. Nenek-nenek.
11: Kok nenek-nenek sih? Kamu yang serius dong.
5: Oh, adik-adik apa nenek-nenek?
11: Adik-adik, nenek-nenek, bapak-bapak, dan ibu-ibu.
5: Oke deh. Adik-adik, kakak-kakak, nenek-nenek, ibu-ibu, canggah-canggah yang ada di rumah.
11: Hei, canggahnya sudah ada di kuburan.
5: Loh, ada kok. Ini yang kerudungnya putih kan canggahku.
8: Loh, hey. Kok aku sih, si Lili?
5: Lah, kan kau kan canggahku.
8: Bukan Lili.
11: Ya udah, ayo buruan.
5: Adik-adik yang ada di rumah, duduk yang rapi ya. Duduk yang rapi, dengerin pasang kuping yang telinga. Habis ini pendongeng Kak Afin akan bercerita.
11: Selamat mendengarkan.
6: Semangat si Kumara dalam menjaga Kalimetro.
8: Itu angin berhembus cukup kencang. Alam seperti tak bersahabat. Kumara sedang duduk di teras sambil memperhatikan air hujan yang turun dengan derasnya. Kebetulan rumah Mara berikut ia dipanggil berada di wilayah Kalimetro, tepatnya di daerah Kelurahan Sisir, Kota Batu. Meskipun di gang sempit, rumahnya cukup asri. Karena ayahnya suka bercocok tanam, meskipun hanya di polybag. Lahan terbatas dimanfaatkan dengan tujuan agar udara lebih asri. Maklum, sekarang di Kota Batu panas sekali hawanya dan sedang hot-hotnya.
6: Kumara, kamu sedang apa? Kok malah melamun saja? Ini loh, ada pisang goreng buatan ibumu. Ayo, buruan dimakan.
8: Kata ayahnya yang tiba-tiba muncul dari dalam rumah.
5: Eh, ayah, bikin kaget saja.
8: Jawab Mara singkat. Sambil tersenyum, Kumara malah bertanya kepada ayahnya.
5: Ayah, ini kok air hujannya menggenang ya di depan rumah kita? Selokan juga meluber. Padahal Kalimetro di sebelah kan cukup dalam untuk menampung debit air dalam jumlah yang banyak.
8: Tanya pada ayah. Melihat air yang meninggi, tanpa menjawab, ayah Kumara segera mengecek selokan dan pintu air Kalimetro.
6: Mara, pakai jas hujanmu dan ikut ayah mengecek selokan depan rumah dan pintu air sungai. Bawalah tongkat pengait sampah sekalian sebelum hujannya tambah deras, ajak ayah.
8: Tanpa berlama-lama, Kumara segera memakai jas hujan dan mengambil peralatan yang ayahnya minta. Kumara dan ayahnya sungguh kaget karena selokan tersumbat sampah. Begitupun dengan kondisi pintu air Kalimetro yang ternyata juga dipenuhi bungkus-bungkus plastik dan diapers bayi.
5: Hati-hati ayah, teriak Kumara.
8: Dengan sigap, ayah Kumara memungut sampah-sampah itu dari pintu air dan selokan depan rumah mereka. Dan berhasil, air selokan mengalir lancar dan pintu air sungai tidak ada sumbatan. Mereka berdua pun segera kembali ke rumah dan berganti baju.
6: Mara, kenapa kamu termenung? Tanya ayah.
5: Ayah, kenapa ya situasi sekarang ini semakin tidak baik? Sampah menggunung dan udara di sekitar kita panas. Padahal Kota Batu kan hawanya sejuk, tanya Kumara.
8: Dengan menepuk pundak Kumara, ayah menjawab.
6: Ya, seperti yang kamu tahu, sekarang banyak pemukiman baru yang dibangun, warung-warung kopi yang menjamur seperti kafe-kafe yang biasanya kamu ngopi sama mbakmu itu, tempat belanja dan juga tempat rekreasi yang katanya Instagramable itu, jawab ayah. Nampak setuju, Kumara pun melanjutkan argumennya.
5: Aku setuju, ayah. Sepertinya drainase juga sudah tidak begitu dipedulikan. Dan ketika hujan seperti ini, ada beberapa ruas jalan tergenang. Pohon-pohon besar seperti tak dipilih, asal tebang.
6: Ayah Kumara terdiam dan sedikit tersenyum ketika melihat Kumara yang begitu antusias membicarakan lingkungan sekitar.
12: Tadi ini di kali metro sampah banyak yang dibuang di sana, sampai menyumbat pintu air. Besok ajak teman-temanmu ya untuk kerja bakti membersihkan sampah dan sekitar ya, mumpung hari Minggu, kata ayah.
6: Ayahnya mengangguk. Keesokan harinya, Kumara dan teman-temannya berbondong-bondong membersihkan sampah, menanam bibit pohon kecil yang diletakkan di pinggir jalan gang rumah mereka. Mereka bersemangat karena tidak mau lingkungan wilayah mereka tinggal tergenang air dan banjir. Membawa beberapa peralatan sederhana, Kumara bersama teman-teman di lingkungan rumahnya melakukan sapu bersih sampah hingga tak tersisa serta gerakan menanam.
12: Kumara, kamu memang anak ayah yang hebat. Seperti namamu yang bernama Panglima Perang Para Dewa. Keberanianmu membawa manfaat untuk lingkunganmu, kata ayah kepada Kumara.
5: Iya ayah, karena menjaga alam sama juga menjaga kehidupan. Alam lestari bumi berseri seperti ajaran Trihita Karana yang pernah ayah sampaikan, jawab Kumara.
6: Sejak saat itu, lingkungan gang tempat tinggal Kumara tak lagi tergenang ketika hujan turun. Tanaman-tanaman berjejer rapi menambah asri. Tong sampah disediakan di setiap rumah dan setiap minggu Kumara selalu mengajak semua teman-temannya membersihkan lingkungan. Lowok waru gang sempit tempatnya tinggal kini menjadi gang dengan kehidupan yang menyenangkan, bersih, indah, dan nyaman.
11: Hore! Mana tepuk tangannya dong?
5: Yeah. Yeay!
11: Wih, luar biasa ya ceritanya Aven ya. Ini tadi tentang bagaimana perubahan suhu udara gitu ya,
5: yeah.
11: Yang mulai panas ya kan,
5: yeah.
11: Tadi karena banyak pemukiman baru, kemudian banyak mall-mall baru, tempat belanja, yeah. Ya kan. Jadi semuanya sudah berubah. Nah, ini kewajiban sebagai generasi penerus bangsa. Wah, untuk menjaga bumi kita, maka harus dimulai dari hal kecil ya, Aven ya?
5: Iya.
11: Dengan cara jangan buang sampah sembarangan, bisa?
5: Iya.
11: Terus juga mengurangi penggunaan plastik.
5: Iya.
11: Iya, benar nggak sih?
5: Benar.
11: Benar banget, soalnya plastik itu katanya terurainya sampai
5: ratusan tahun.
11: Iya, jadi sulit banget. Maka dari itu, makanya kalau belanja sekarang kan ada peraturan baru. Harus bawa kantong plastik sendiri, harus bawa kantong belanja, bukan kantong plastik ya. Kantong belanja dari daur ulang yang lebih aman bahannya, begitu kan?
5: Iya.
11: Jadi ramah lingkungan gitu. Makasih loh ya, ceritanya seru sekali, Kumara. Ya,
5: iya.
11: Aven ya.
5: Iya.
11: Oke, baik, sekarang sudah di menit ke-41, kita akan geser ke Nafisa. Nafisa apa Nafisa?
13: Nafisa.
11: Nafisa ya, tapi double I, double A ya. Tulisannya EE ya.
13: Sebenarnya Nafisa pakai I.
11: Oh, oke deh kalau gitu ya. Oke, Nafisa, cerita yang mau dibawain tentang apa ini?
13: Hari ini aku akan membawakan cerita Rahasia Nyonya Tiffany.
11: Hah, itu kan aku, Nyonya Tiffany. Ah, kamu mau tahu rahasiaku?
14: Yes. Yeah.
11: Bersama Nyonya Tiffany, rahasianya akan dibuka oleh Nafisa. Selamat mendengarkan.
7: Hari ini, Moi sungguh sibuk. Ia harus membagikan kue untuk para tetangga barunya. Moi memang baru saja pindah rumah.
15: Moi, kemarilah. Kuperingatkan kau, jangan memberikan kue kepada Nyonya Tiffany. Dia orang yang menyebalkan dan pelit,
7: kata Nenek Sisil saat Moi ke rumahnya.
15: Kuharap kau tidak usah berkunjung ke rumah Nyonya Tiffany. Aku pernah dimarahi gara-gara memintanya mengajari membuat kue.
7: Berita berujar.
12: Oh, untuk apa ke rumah Nyonya Tiffany? Dia benci sekali orang baru, kata Tuan Hugo.
7: Mendengar ucapan para tetangga barunya, Moi tidak jadi mengunjungi rumah Nyonya Tiffany. Apalagi rumah Nyonya Tiffany selalu tertutup dan sepi. Mungkin ada baiknya ia menuruti perkataan mereka. Namun Moi merasa tidak enak hati karena hanya Nyonya Tiffany yang belum ia kunjungi. Bagaimana jika ucapan mereka tidak benar? Moi jadi bingung. Setelah berpikir lama, akhirnya Moi memutuskan tetap pergi ke rumah Nyonya Tiffany. Apapun tanggapannya, Moi hanya ingin mengantar kue. Moi segera pergi ke rumah Nyonya Tiffany sebelum hari gelap.
16: Halo Nyonya Tiffany, aku Moi, penghuni baru di ujung jalan. Aku hanya mau mengantarkan kue kok.
7: Moi berkata cepat tanpa memandang wajah tuan rumah. Nyonya Tiffany terkejut dan seketika menangis. Rupanya selama ini tak ada yang pernah memberinya apapun. Para tetangganya bersikap tak peduli padanya. Bahkan ada yang benci padanya. Moi pun menceritakan apa yang didengar dari para tetangganya. Kau perlu tahu, Moi, Nenek Sisil sangat suka meminta-minta. Tak sekali dua kali, ia memaksaku memberikan apa saja yang dimintanya. Padahal aku sedang tidak punya apa-apa. Jelas Nyonya Tiffany. Nyonya Tiffany juga bercerita jika Prita telah menghilangkan buku resep kunonya. Sementara Tuan Hugo kecewa ponakannya dari desa sebelah ditolak bekerja di rumah Nyonya Tiffany. Mungkin karena itu mereka kurang suka pada Nyonya Tiffany. Sekarang Moi tahu kebenarannya. Beruntungnya ia karena mengantar kue hari ini. Sebab sebelum pulang, Nyonya Tiffany memberinya sekeranjang pei susu yang sangat lezat. Nah, pesan moralnya ya teman-teman, yang bisa kita ambil dari cerita ini, kita tuh gak boleh terlalu percaya sama orang lain, karena belum tentu orang lain tuh benar. Jadi sebaiknya jika ingin mengambil keputusan, cari tahu dulu kebenarannya.
11: Hore, selesai. Luar biasa cerita moral dari cerita rahasia Nyonya Tiffany ya.
15: Iya Bude, aku itu kayak Nyonya Tiffany.
11: Kok bisa?
15: Diam-diam suka kue.
11: Oh, ternyata kamu diam-diam suka kue ya Lili ya.
15: Enggak juga sih, aku sukanya cacing.
11: Kamu mah enggak seberapa suka kue. Nih yang paling suka kue nih kakak Bude yang jadi Nyonya Tiffany. Soalnya kenapa tahu gak?
15: Enggak.
11: Karena kue yang dimakan kakak Bude itu manis-manis semua. Sehingga kakak Bude menjadi seperti ini. Segar, gede.
15: Segar menjadi kaca.
11: segar dan gede.
15: Aku juga mau kayak Bude.
11: Ih, jangan, berat.
15: Berat apanya, Bude?
11: Berat badannya.
15: Ih, aku kan juga masih kurus-kurus gini. Iya. Umurku udah 40 loh, Bude. Masa masih kecil?
11: Kamu sih, makanya Tiffany ini adalah salah... Tiffany, Lily ini adalah salah satu contoh anak gadis yang tidak suka makan sayur. Makanya kamu kurus, kan? Jadi tidak terpenuhi nutrisi yang ada di dalam tubuh kamu.
15: Aduh, aku malu.
11: Ya, bener gak sih?
15: Bener, Bude.
11: Kan, bener kan. Dia suka makan makanan, snack-snack yang tidak bergizi. Terus snack-snack yang tidak jelas.
1: Ya itu, Lili, Bude. Kayak mie instan.
15: Nah. Ih, aku kan jarak-jarak 1 tahun sekali.
1: Masa sih orang gak satu percaya. Minggu? Satu minggu 100 kali kali.
11: Wah, ini dia nih ya. Kak Devi, jangan dibiarin si Lili seperti itu.
15: Dia aja mau sendiri, Bude.
11: Tapi Lili, jangan bandel dah Lili kalau mau gemuk kayak Bude.
1: Nah, ya ini Bude, cucu bandel.
11: Nah, emang ya cucu Bude yang namanya Lili nih. Lili, ini jadi nenek gimana ya? Satu kali, udah nanti dulu aja. Masih ada satu cerita lagi dari Kak Devi ya?
1: Iya.
11: Oke, Kak Devi tadi apa? Transaksi digital. Kita dengarkan bersama.
15: Ih, padahal kemarin waktu beli cilok gayanya aja transaksi digital, tapi isinya kosong.
11: Ih, kasihan.
1: Pip-pip, petualangan belanja tanpa dompet. Siang itu, antrean kasir minimarket sangat panjang. Di depan Dika dan Hira, seorang ibu sedang berdebat karena kasir ingin memberikan kembalian berupa 2 butir permen karena tidak ada uang receh. Tuh kan kak, kasihan ibunya. Masa kembaliannya pakai permen? Mana permennya rasa jahe lagi? Gak enak banget.
15: Ih, Hira, aku suka banget sama permen jahe. Kok gak dikasih aku?
1: Ih, Lili, duduk dulu ya.
15: Eh, iya deh, aku duduk manis dulu ya, teman-teman.
14: Makanya, Hir, zaman sekarang itu kuncinya cashless. Lihat nih.
1: Dika maju ke kasir dengan gaya percaya diri. Langsung memindai kris, tapi tiba-tiba terdengar suara nyaring dari ponselnya. Saldo Anda tidak cukup.
15: Aduh kak, canggih sih canggih. Tapi kalau saldonya nol mah namanya bukan digital, tapi sedekah gagal, kata Hira.
14: Bentar, kakak lupa mindahin saldo dari bank utama. Sabar, top up dulu 1 menit.
1: Setelah urusan saldo beres, mereka duduk di bangku mall. Dika mencoba menjelaskan dompet digital agar tidak terus-terusan diejek adiknya.
14: Kini akhir, pembayaran digital itu memang praktis, tapi kita harus rajin cek saldo. Kayak tadi, itu namanya human error. Tapi sisi bagusnya, kakak bisa tahu kalau kakak sudah boros bulan ini.
15: Kok bisa tahu, kak?
14: Sini, lihat fitur riwayat transaksi. Tadi pagi, kakak beli kopi, tercatat. Bayar bakso, tercatat. Jadi, gak ada lagi tuh misteri uang hilang diambil tuyul. Tuyulnya ternyata adalah diri sendiri yang hobi jajan.
15: Walah, jadi digital itu semacam buku harian buat dompet kita ya? Ketahuan semua deh, beli apa aja.
1: Seterusnya, mereka pindah ke sebuah kios kecil yang menjual aksesoris handphone. Di sana, ada banyak stiker kris yang tertempel di tembok.
15: Woi kak, main asal scan aja. Lihat tuh namanya di layar. Masa namanya Toko Soto Lamongan Pak Kumis?
17: kita kan lagi beli anti gores.
14: Waduh, hampir saja. Inilah pentingnya ketelitian. Sebelum masukkan PIN, wajib hukumnya cek nama merchant. Kalau beda-beda, kita bisa malah bayarin makan siang orang lain.
17: Saat masukkan PIN, Dika menutup ponselnya dengan badan sampai bungkuk-bungkuk seperti orang sedang bersembunyi.
18: Kak, gayamu aneh banget. Kayak lagi nyolong mangga.
14: Ya biarin, lebih baik kelihatan aneh daripada PIN ketahuan orang. Dan ingat Hir, kalau ada yang telepon ngaku dari aplikasi terus minta kode OTP, jangan dengan alasan dapat hadiah mobil, itu penipu. Kode OTP itu kayak kunci rumah, jangan pernah dikasih ke orang asing.
17: Perjalanan hari itu berakhir di parkiran. Hira akhirnya mengakui bahwa meski ada kejadian memalukan soal saldo kosong tadi, pembayaran digital sangat membantu hidup menjadi lebih simpel.
19: Oke deh, aku akui digital itu keren, tapi pesanku cuma satu, kakak harus rajin-rajin isi saldo biar gak malu-maluin di depan kasir.
14: Siap, yang penting mah kita harus bijak.
15: Ya, Kak Devi, kemarin kan Kak Devi di pedagang kaki lima. Tapi kok udah ada Kris sih?
17: Ya iya dong Lili, kan Kris transaksi digital di tahun 2026.
15: Oh, jadi gitu ya kalau Afin dan Nafisa pakai dompet digital apa enggak?
20: Enggak.
15: Ih, kenapa? Nanti kembaliannya permen rasa jahe loh.
20: Enggak suka permen jahe. Sama.
15: Sukanya permen apa? Permen lili yang manis kah?
17: Eh, kamu kan bukan permen lili.
15: Lalu aku ini apa? Aku ini canggah ya? Lupa. Halo, buyut-buyutku.
17: Loh, kok gitu sih Lili?
15: Lalu gimana? Bude?
11: Apa?
15: Aku ini kan canggah ya, Bude.
11: Emang kamu soalnya bulat enak dimakan. Kamu tahu canggah gak sih?
15: Ya, canggah.
11: Kacang atum, itu namanya canggah.
15: Kalau aku orang Jawa, ya. Canggah ya, Kak Devi?
17: Bukan dong.
15: Terus aku ini apa?
17: Boneka, dibilangin boneka.
15: Ya udah, nanti beliin aku pentol satu biar makin bulat perutku.
11: Yeay, kok tambah pentol, makan sayur. Habis ini dibeliin sayur sama buah yang banyak buat Lili ya.
15: Oke. Ya. Kak Devi, itu request ya.
11: Oke, siap. Oke, Kak Devi, itu tadi ceritanya.
17: Iya.
11: Sudah selesai. Oke, jadi sekarang memang sudah zamannya, sudah eranya era transaksi digital gitu ya. Kemana-mana harus pakai QRIS. Terus kemudian pilih menu-menu juga pakai apa itu namanya? Kode itu apa namanya?
17: OTP.
11: Bukan OTP.
17: Kode scan?
11: Ya kode scan ya kalau mau pilih menu.
17: Iya.
11: Itu Kak Budi suka bingung, tahu gak sih? Kadang aku malu.
15: Kenapa Bude kok malu?
11: Soalnya aku gak ngerti.
15: Gak ngerti gimana?
11: Lah kalau aku ke rumah makan terus gak ada buku menunya. Habis itu aku disuruh buka handphone, aku disuruh scan, aku disuruh ngeliat di dalamnya. Terus aku gak tahu aku mau makan apa.
15: Kan di sana ada menunya Bude. Tapi masa gak mau makan aku sih?
11: Tapi biasanya ada juga yang nggak menggunakan buku menu gitu ya. Jadi
17: iya,
11: langsung, budaya,
17: langsung
11: layar gitu. Mm-mm. Ya. Nah ini memang harus banyak penyesuaian ya. Aven pernah nggak ngalamin seperti itu, Ven?
21: Jarang.
11: Jarang ya? Yeah. Jadi selama ini transaksi masih karena usia mungkin ya, masih sama ibu sama ayah ya. Yeah. Nafisa juga begitu ya.
21: Yeah.
11: Belum diperbolehkan untuk menggunakan dan memegang apa namanya QRIS sendiri ya.
21: Iya.
11: Oke, karena itu juga ada batas usia tertentu lah ya.
15: Ya gak boleh dong Bude, nanti bisa boros sehari 1T.
17: Loh kok 1T sih?
4: Afin punya kah uang 1T?
11: Aku punya.
15: Bude, punya.
11: Punya.
15: Beliin pentol, Bude.
11: 1 tangki, uang receh. 1 tangki ya, bukan 1 triliun. Ya udah, ini enggak kerasa ya kalau lagi cerita-cerita seru-seru ya. Tadi ada Komara, kemudian ada Putri, terus ada siapa lagi di transaksi digital, kemudian juga ada nenek siapa tadi yang tidak suka banyak orang karena suka meminta-minta. Jadi hari ini tuh ceritanya banyak sekali ya.
15: Iya.
11: Dan Kak Devi,
21: iya,
11: hari ini juga banyak memberikan kita pembelajaran.
21: Betul banget, Bude. Pembelajarannya mulai dari Afin tadi gimana?
20: Jangan membuang sampah sembarangan.
11: Menjaga lingkungan.
21: Jangan, betul. Menjaga lingkungan itu nggak harus melulu yang pakai apa-apa
11: daur. Yang besar-besar atau gimana? Dari hal sederhana.
21: Betul, dari hal sederhana.
11: Ya. Oke. Terus dari Nafisa, bahwa menjadi orang itu nggak boleh gampang mudah percaya.
20: Ya,
11: apalagi sampai dihasut gitu ya, percaya sama orang dengan
15: hasutan
11: orang.
15: Dan jangan lihat dari covernya, tapi lihat dari hatinya, kayak aku yang imut, menggemaskan dan lucu ini.
11: Ih, kamu kok narsis banget sih, Lili?
15: Harus dong, kan aku emang lucu. Baju pink, rambut ikan 2.
11: Okay,
15: besti-besti yang ada di rumah, boleh ya lihat aku di YouTube RRI Pro Malang 4.
11: Salah dong, di RRI Malang Official.
15: RRI Malang Official.
11: Iya, betul banget ya. Sudah sekarang udah 58. Singkat saja pesan-pesan ya, dari Aven dulu buat adik-adik di rumah. Mau pesan apa? Singkat saja.
20: Pesan saya membuang sampah di tempatnya.
11: Oke, siap. Membuang sampah di tempatnya ya. Kak Devi.
15: Aku mau nambahin, Bude.
11: Ya.
15: Selain jangan membuang sampah di sembarangan, jangan lihat manusia dari covernya saja. Okay. Tapi lihat dari hatinya.
11: Okay, tapi hati kan gak terlihat, siapa tahu isi hati.
15: Kan bisa dibuka.
11: Oke, bisa dibuka ya.
15: Kita berbincang dulu, baru perkenalan.
11: Boleh, dari perilaku, dari cara dia berkomunikasi ya.
15: Betul.
11: Oke, terima kasih. Nafisa.
20: Ya, kalau dari aku mungkin, kita kan di sini kan ada 3 pendongeng ya.
11: Iya.
20: Mungkin aku bakalan ngomong kayak, kita itu harus senang membaca ya, biar
11: senang membaca.
20: Iya, senang membaca itu penting banget.
11: Penting banget supaya perbendaharaan kata kita terus bertambah.
20: Betul.
11: Kalau pengen cita-citanya seperti sama Kak Devi, Aven dan juga Nafisa jadi pendongeng.
15: Aku juga.
11: Ya, oh ya, oke. Ya udah, jangan lupa membaca. Budayakan membaca, mulai mencintai membaca, gitu ya. Supaya pengetahuan kita terbuka luas ya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih buat Aven, buat Kak Devi, dan juga buat Nafisa. Kita jumpa lagi, kapan berarti?
21: 2 minggu lagi.
11: 2 minggu lagi ya?
21: Iya.
11: Oke deh, sukses ya buat semuanya ya.
21: Iya, bye-bye.
15: Dadah.
11: Gak gitu dong, gak gitu. Biasa aja. Lili tak kasih lagu ya buat semuanya ya.
15: Dadah.
11: Si kancil, oh iya, terlalu lemes. Dadah sekali lagi yang ceria.
15: Dadah.

0: pas jam 11. Wancini pun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 11 waktu Indonesia Barat, Sabtu 9 Mei 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, pelaku wisata dan masyarakat Kabupaten Malang diminta meningkatkan pengawasan serta menjaga keramahan demi mempertahankan citra pariwisata yang aman dan nyaman pasca kericuhan yang terjadi di Pantai Wedi Awu pada tanggal 5 Mei 2026. Kepala Desa Puji Harjo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, Hendi Arso Hadi Minulyo, mengatakan kejadian tersebut sangat disayangkan karena dapat berdampak pada citra pariwisata Malang Raya. Wisata itu tidak lepas dari masyarakat setempat dan pengelola, sehingga suasana ramah tamah harus terus dijaga agar wisatawan merasa nyaman. Demikian disampaikan pada Jumat 8 Mei 2026. Ia menanggapi munculnya seruan boikot wisata Malang di media sosial dengan meminta seluruh pelaku wisata untuk memberikan pembekalan kepada pengelola dan masyarakat sekitar destinasi wisata. Menurutnya, wisatawan dan masyarakat harus sama-sama menjaga sikap demi menciptakan suasana yang kondusif. Hadi menilai penyalahgunaan minuman keras dan narkotika menjadi salah satu kerentanan yang perlu diantisipasi di kawasan wisata, khususnya wilayah pantai di Kabupaten Malang. Karena itu, ia mendorong adanya sosialisasi bahaya narkoba dan minuman keras kepada masyarakat maupun wisatawan dengan melibatkan pemerintah daerah, kepolisian, perangkat desa, hingga tokoh agama. Selain itu, pengelola wisata juga diminta menerapkan aturan yang jelas seperti pembatasan jam malam dan larangan membawa minuman keras maupun narkotika ke area wisata. Ia menambahkan keterlibatan masyarakat sekitar sangat penting dalam menjaga keamanan dan kenyamanan wisata karena sektor

Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik,

fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya Allah,
4: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
5: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
4: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantoro wasana.
5: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang barokah dan sutrisna budaya pamiran setiap program sekawan Radio Republik Indonesia Malang. Sesarengan kalian kula budeme dinten Sabtu tanggal 9 Mei kaliwun melikur wonten adicara catur laras ngantos jam setunggal mangke. Kalau wau sampun kita mirungaken sedanten nggih dongeng anak kalian tiga pendongeng hebat nggih lari-lari ali tapi wis luar biasa. Sakmenika sesekaran ngantos mangke jam setunggal ugi informasi kagem panjenengan nggih para kadang pamirang pamila budi aturaken wilujeng siang tetap stay tune wonten 101,3 RRI digital utawi audio streaming rri.co.id wonten program sekawan Radio Republik Indonesia Malang Suara Budaya Nusantara.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Ini infonya.
3: Samak. Samak adalah istilah dalam bahasa Sunda yang artinya alas lantai tradisional yang berfungsi untuk duduk atau alas tidur. Di rumah-rumah penduduk di Jawa Barat, tidak sedikit masyarakat yang menggelar samak untuk berbagai keperluan acara. Di ruang tamu misalnya, ketika tidak ada kursi tamu, samaklah yang digunakan untuk alas duduk. Begitupun di kamar tidur sebelum kasur digelar, biasanya dialasi dengan samak. Demikian pula di dapur ketika masak, atau di teras rumah, atau di mana saja saat orang duduk, biasanya menggunakan samak sebagai alasnya. Di Jawa Barat, daerah pengrajin samak ada di Garut, Ciamis, Tasikmalaya, dan Majalengka. Sementara bahan baku samak umumnya dari bambu. Ada juga yang dari daun pandan, rumput kering, jerami, mendong, dan rotan. Bahan baku itu dirangkai sedemikian rupa dengan berbagai motif dan warna, sehingga menghasilkan nilai seni yang bernilai ekonomis. Meskipun saat ini banyak barang yang berfungsi sama dengan samak, dengan nuansa lebih modern, namun masyarakat Jawa Barat masih tetap menggunakan samak sebagai alas lantai. Walau bagaimanapun, samak ini merupakan warisan budaya yang perlu tetap dilestarikan, tak lekang dimakan zaman. Samak sendiri dalam bahasa Indonesia artinya tikar.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Ya terus, serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
4: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
3: Tanggung, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
4: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
3: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
4: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
5: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

103 Pros, kawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Sembanuun porokatang pamireng ingkang tasih setya tuhung nggih wonten di Joro Catur Laras ngantos jam setunggal mangke. Hah, saiki wis bulan Mei, tanggalnya tanggal 9 iki arek SMP. Iki wis mulai ujian ya, dilungkas masuk tahun ajaran baru ya kan, porokatang pamireng. Maka ada hal-hal yang harus kita persiapkan sebagai orang tua khususipun nggih. Ya gawe anake, ya gawe wong tuane mekaten nggih. Libur semester tentu tamtunipun nggih. Niki mestine ya dinteni ampe anak-anake, terutama ini bagi anak-anak usia sekolah setelah lelah menghadapi penilaian sumatip mekaten nggih. Sumatip akhir semester, nah momen libur kenaikan kelas niki biasanya dimanfaatkan kagem rehat sejenak dari rutinitas sehari-hari sambil melakukan persiapan tahun ajaran baru berkatan pamireng. Nah, tahun ajaran baru 2005-2006 ini secara nasional dijadwalkan mulai pertengahan Juli nggih, dan merujuk pada Permendikbud Ristek nomor 15 tahun 2003 niki tentang kalender pendidikan. Nah, di beberapa provinsi seperti niki saya ambil provinsi Jawa Tengah makaten nggih. Masuk sekolah itu direncanakan pada tanggal 14 Juli 2025. Nanging penetapan resmi tetap menyesuaikan keputusan dinas pendidikan daerah masing-masing nggih. Artinipun hanya dalam waktu 2 minggu 3 pekan sejak penerimaan raport niki, maka anak-anak akan kembali duduk wonten bangku sekolah. Jadi menghadapi jenjang lan tantangan ingkang baru mekaten nggih. Nah, oleh karenanya sangat penting melakukan persiapan nggih para kata pamireng, nopo malih tahun ajaran menika ugi dados awal penerapan wajib kurikulum merdeka wonten seluruh satuan pendidikan sesuai Permendikbud Ristek tahun nomor 12 tahun 2024 nggih. Pak Dwi Yusanto, selamat siang. Terima kasih Pak Dwi, selamat mendengarkan Perompat Tera di Malang nggih Pak Dwi nggih. Nggih para kadang pamirang, kurikulum enggal samiko ingkang diterapaken iki menurut pendekatan menuntut nggih, menuntut pendekatan ingkang lebih napa nggih ngarani fleksibel, mendalam lan ugi kontekstual nggih. Jadi ada penekanan pada literasi, numerasi serta keterampilan digital seperti seperti napa niku namine coding lan kecerdasan buatan nggih. Status transisi naik kelas sakmenika mboten nanging soal berganti buku lan seragam nggih, ananging ugi kesiapan menghadapi sistem pembelajaran enggal nggih engkang lebih menantang. Nah, terus dos pundi nopo sing perlu disiapakan kita sebagai orang tua agar anak-anak ini tidak gagap kemudian nggih wonten dinten pertama mlebet sekolah. Nah, pastinya persiapan mental nggih, persiapan mental anak ini sejak libur semester niki penting nggih para kadang pamireng. Seperti apa informasinya nanti budi aturaken kagem panjenengan sedaya pramila mboten budi-budi nggih. Tetap stay tune kemawon wonten 103,3 RRI Malang, suara budaya Nusantara wonten adicara catur laras ngantos jam setunggal mangke.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jam 11 langkung sangat pitu para kateng pamerang kita sih sarangan kalian budi mewantana di coro catur laras kantor jam setunggal mangke. Kita sih kalian informasi apa yang perlu kita persiapkan untuk menyambut tahun ajaran baru nge kagem putra putri kita nge. Memang tahun ajaran baru niki seringkali membawa tekanan tersendiri nge. Tawal yuko kita stoyo selama liburan kenaikan kelas, mengajak mereka bicara terbuka tentang harapan dan juga kekhawatiran jelang masuk sekolah mekaten nge. Nggih, validasi perasaan putra-putri kita prokat tanpa mireng lan napa nggih nyukani ruang damel mereka tuh untuk berani bertanya. Dados kita sebagai orang tua, dukungan emosional kados sak menika niki tamtunipun akan membantu membentuk kesiapan mental putra-putri kita yang lebih kokoh nggih, memulai dengan obrolan serta seperti bagaimana perasaan mereka tentang guru baru, teman baru, atau mungkin pelajaran baru nggih. Terus meyakinkan anak bahwa wajar ketika mereka itu merasa kecemasan nggih, hadir di dalam diri mereka, kemudian juga memberikan contoh-contoh yang konkret ya, bagaimana cara menghadapi tantangan, kemudian kebiasaan mendengarkan dengan empati, ini jauh lebih berdampak daripada mungkin nasihat satu arah. Maka tenge, itulah yang harus kita lakukan untuk putra-putri kita tercinta dalam menghadapi jenjang sekolah berikutnya, begitu nge, para kata Mbak Mirang. Nge, mugi-mugi kemampuan, kagem panjenengan, tansah diberikan kesabaran menghadapi putra-putri apalagi yang menginjak remaja, memang butuh metode-metode khusus, dan kita sebagai orang tua juga harus membuka ruang diri untuk terus bisa mengamati gitu ya, mempelajari bagaimana karakter anak kita sehingga kita itu akan lebih mudah untuk melakukan pendekatan dan menjalin pendekatan secara emosional, bagaimana kita berbicara kedua arah begitu ya, mendengarkan dengan penuh empati begitu. Nggih, semanuan kagem panjenengan mangke tasik berlanjut informasi kesiapan kita sebagai orang tua dalam menyambut tahun ajaran baru. Mekaten nggih para katang pamireng.

0: pas jam 12. Wancini pun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 12 waktu Indonesia Barat, Sabtu 9 Mei 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Polres Blitar Kota menangani dugaan kasus eksploitasi anak yang melibatkan seorang pelajar perempuan di wilayah Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar. Saat ini kasus tersebut masih proses penyidikan oleh Unit Perlindungan Anak dan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA saat Reskrim Polres Blitar Kota. Kasihumas Polres Blitar Kota AKP Samsul Anwar mengatakan laporan kasus ini diterima polisi pada 5 Mei 2026 dari pihak keluarga korban. Perkara bermula ketika pihak keluarga korban mendapati anaknya pulang ke rumah setelah beberapa waktu tidak berada di rumah. Saat memeriksa barang bawaan korban, keluarga menemukan sejumlah uang dan barang lain yang menimbulkan kecurigaan. Dari hasil komunikasi dengan korban, keluarga kemudian menduga adanya aktivitas yang mengarah pada eksploitasi anak, dalam hal ini ke arah prostitusi atau dijadikan sebagai pekerja seks komersial. Selanjutnya, kejadian tersebut dilaporkan ke Polres Blitar Kota, demikian disampaikan AKP Samsul pada Jumat 8 Mei 2026. Dalam penanganan kasus ini, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen identitas dan tangkapan layar percakapan aplikasi pesan singkat untuk kepentingan penyelidikan. AKP Samsul menambahkan, hingga kini polisi masih mendalami keterangan korban serta menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.

0: Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Mugo resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
5: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
4: Losparining budoyo adamel raketing nuswantoro wassalam.
6: Dan, Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagi sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
7: Duan, duit dari mana gue?
6: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol, gampang banget, cuma pakai KTP doang.
7: Ya ampun An, lu tuh ya jangan gampang kepengaruh, apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
6: Gue nggak tahu Dan, kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
7: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya, sini masuk dulu deh.
8: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.
9: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
10: Palembang dan salam, Palembang kota kita.
9: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: มาโนอัมเปรต
1: สัตว์สกันสองกามาติกาพร้อมพัฒนาริมาลังสวารับุดายานุสันตาระทัศน์เสสารงานคัลเลียนคุโลปรกัตังพามิรังบุดิเมEngkang ngancani panjenengan kalian sesekaran gendeng-gendeng malangan enak etah tambah gaya ngantuk enggak budi enggak lek budi ku tetap semangat dino iki ya. Ngetasi informasi mengenai persiapan kita sebagai orang tua yang harus kita ketahui ya, menjelang persiapan tahun ajaran baru. Lek kalau wau bagaimana kita bisa membangun kedekatan dengan putra-putri kita untuk mempersiapkan mental anak-anak kita sejak libur semester ngaten nggih. Kemudian juga ini bagaimana kita menjadi orang tua memang tidak mudah, tapi itu memang sudah menjadi tanggung jawab kita nggih untuk membangun kembali rutinitas harian kita. Nah, setelah libur semester para katang pamerang jam tidur, kemudian pola makan ya kan, itu memang sudah banyak berubah dari biasanya. Lek nek sak terenge semester dimulai mekaten nggih, baru dimulai mekaten ini kita harus mengatur kembali mekaten nggih, mengatur kembali jam tidur malam dan waktu bangun secara bertahap, kemudian rutinitas dan juga konsisten membantu tubuh dan juga pikiran anak ini supaya bisa beradaptasi sebelum masuk sekolah, nge? Kemudian juga buat rutinitas pagi yang menyenangkan, misalnya saja sarapan bersama, mungkin mengecek tas sekolah, lalu ngobrol ringan, malam harinya bisa kita matikan gawai, nge? Gawai satu jam sebelum tidur agar kualitas istirahat kita juga lebih optimal, kualitas istirahat anak-anak kita ya. Jadi kesiapan fisik sangat mempengaruhi semangat anak-anak di minggu pertama masuk sekolah. Mekaten nggih. Memang nopo nggih? Para kadang pamireng boten gampang dados tiyang sepah niku nggih. Menapa malih niki mempersiapkan tahun ajaran baru kagem putra putri kita sedaya. Nggih pun mboten napa-napa niku memang sampun dados tanggung jawab kita sebagai orang tua mekaten nggih. Tapi nopo sing kedah diketahui kita selaku orang tua yaitu salah satunya mempersiapkan mental anak-anak kita. Maka penting untuk membangun kedekatan secara emosional, melakukan pendekatan, dan yang lebih penting lagi kita sebagai orang tua harus membuka ruang diri untuk terus belajar, mengamati, melihat bagaimana karakter anak-anak kita, sehingga ini akan memudahkan kita untuk bisa menjalin sebuah komunikasi. Dan dalam komunikasi itu yang terpenting adalah kita sebagai orang tua tidak boleh egois, tetapi bagaimana bisa mendengarkan putra-putri kita dengan empati. Ah, ya udahlah, memang ya gak gampang. Apalagi anak-anak yang masa transisi ke remaja mekaten nggih para kadang pamir butuh perjuangan, maka kita juga harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman mekaten nggih. Aduh, sembahduan sangat kagem panjenengan nek antas setia tuhu sesarengan kalian budeme para kadang pamir nggih, mentale anak bangun kembali rutinitas. Nah, mangke ugi wonten malih nggih. Terima kasih banyak. Saya mau menyapa Buriaten Wilujeng Siang, Pak Dwi Santo sampun mau nggih. Suwun monggo sugeng midhangetaken sesekaran tasik kula aturaken kagem panjenengan sedaya.

0: anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang Pak.
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak. Haram. Ibu enggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi. Karena judi dapat merusakkan pikiran.
3: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus.
4: Ya. Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
3: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
4: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
3: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
4: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
5: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Jam kali melas tangkong seket sekawan perokat tanpa mireng wancini pun adicoro catur laras dinten menika Sabtu songo Mei kali wun melikut cekap sumanten matur sembahnuun kawi katasan panjenengan setoyo empunten buti-bunti nge salancingi pun wonten suara budaya Malang engkang badhe ngancani panjenengan setoyo budeme pamit undur diri, salam sehat bahagia dan selamat menikmati liburan akhir pekan nggih kalian keluarga tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lepas jam 13. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat, Sabtu 9 Mei 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Satreskrim Polres Malang resmi menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus perusakan kendaraan dan kekerasan terhadap rombongan wisatawan di Pantai Wedi Abu, Desa Purwodadi, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang. Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa 5 Mei 2026 dini hari. Ketika tersangka yang berinisial A, Z, dan Y memiliki peran berbeda dalam aksi tersebut. Tersangka A diketahui melempar batu ke arah kendaraan, sementara Z dan Y melakukan perusakan fisik serta mencoret badan mobil menggunakan cat semprot. Kapolres Malang AKBP Muhammad Atresdi menegaskan bahwa penanganan kasus ini dilakukan secara objektif berdasarkan bukti-bukti di lapangan. Polres Malang secara serius dan profesional menindaklanjuti peristiwa yang terjadi di Pantai Wedi Abu ini secara objektif sesuai dengan fakta hukum yang ada. Demikian disampaikan AKBP Taat kepada wartawan pada Jumat 8 Mei 2026. Selain ketika tersangka tersebut, polisi saat ini sedang memproses satu orang lainnya berinisial N yang diduga kuat sebagai penghasut dan provokator massa. 3 orang yang telah ditetapkan statusnya sebagai tersangka, perannya berbeda-beda dan siang hari ini akan ditetapkan lagi satu orang tersangka. Dari kronologi dan pemicu kejadian, berdasarkan hasil penelitian, insiden ini bermula pada Senin malam 4 Mei 2026 saat rombongan wisatawan asal Surabaya menggelar hiburan musik di area Lilis Cottage. Diduga terdapat lagu dengan lirik yang menyinggung kelompok masyarakat tertentu. Rekaman video aktivitas tersebut tersebar cepat di grup WhatsApp dan memicu reaksi emosional warga. Puncaknya sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat, massa mendatangi lokasi memutuskan aliran listrik, penginapan, melakukan intimidasi hingga merusak kendaraan milik rombongan. Kasat Reskrim Polres Malang AKP Hafiz Prasetya Akbar menyebut unsur pidana penghasutan ditemukan dalam ajakan massa yang tersebar melalui pesan singkat. Penghasutan tersebut berbentuk ajakan berkumpul dan bergerak bersama menuju lokasi yang kemudian berujung pada terjadinya tindak pidana. Dan dari fakta pemeriksaan dan temuan narkotika dalam pengungkapan kasus ini, polisi telah memeriksa 20 saksi, mengecek 12 titik rekaman CCTV, dan mengamankan barang bukti berupa pecahan kaca, kayu, serta botol minuman keras. Tercatat 6 unit kendaraan mengalami kerusakan, termasuk 1 unit milik warga setempat yang bukan bagian dari rombongan wisatawan. Ya, saudara pendengar, namun di tengah penyidikan perusakan, polisi menemukan fakta lain, hasil tes urin terhadap para wisatawan.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.

0: apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Indramayu adalah kabupaten di pesisir utara Jawa Barat, dikenal sebagai lumbung padi nasional dengan produksi padi mencapai 1,7 juta ton per tahun pada tahun 2025. Indramayu dijuluki sebagai kota mangga karena merupakan salah satu penghasil mangga terbesar di Indonesia. Julukan ini didukung oleh iklim yang cocok dan sejarah panjang budaya bertani mangga sejak zaman dahulu. Setelah ini, saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI Malang.

Berbicara mengenai wisata, Indramayu memiliki wisata Pulau Biawak. Destinasi ini memiliki keindahan alam yang masih asri dan menjadi habitat alami biawak air asin. Mengunjungi wisata Pulau Biawak ini tidak dikenakan tarif khusus. Namun, umumnya pengunjung menggunakan jasa trip untuk menuju Pulau Biawak sekitar Rp300.000 hingga Rp450.000 per orang. Biasanya mencakup transportasi perahu, makan, alat snorkeling, dokumentasi, dan pemandu. Trip ke Pulau Biawak ini dibuka pada pertengahan bulan Maret hingga bulan Juni.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
4: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
3: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
4: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
3: Kalah deh. Apa sih ganggu aja?
4: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
5: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

pendengar, sekarang saatnya kita mencicipi makanan khas Indramayu. Cimplo adalah kue yang terbuat dari tepung beras, tape singkong, gula, ragi, dan santan. Kemudian digoreng hingga renyah di luar dan lembut di dalam. Kue cimplo juga dijadikan sebagai salah satu bentuk tradisi rutin yang dilakukan di bulan Safar untuk menolak bala.

pendengar, sekarang saatnya kita membeli oleh-oleh khas Indramayu. Mangga Indramayu, khususnya varietas harum manis, menjadi ikon utama kota ini. Rasanya yang manis dengan tekstur daging buah yang lembut menjadikan buah ini sebagai primadona di pasar lokal. Mangga ini cocok dinikmati langsung atau dijadikan jus buah mangga.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Oi, Makcik Leha, nak ke mana tu? Bawa tas keranjang.
8: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
7: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
8: Makcik Joyah tak tahu ke?
7: Tahu apa?
8: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
7: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
9: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

Nah, pendengar, itulah sekilas mengenai Kabupaten Indramayu. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Indramayu, Jawa Barat. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: lepas jam gangsal lulas. Wancini pun pawarto
1: Surup Suryo, perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara pendengar di manapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Perempat RRI Malang. Saya Haji Santoso yang menemani Anda di kesempatan sore hari ini di sajian Nagoyang Sigor. Makin digoyang makin asik. Oke, seperti biasa ya, teman-teman dangdut Haji luncurkan untuk menemani Anda tentunya hingga nanti menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan yang ingin bergabung di line telepon di 404504 atau bisa WhatsApp juga di 081-556-91053. Edisi hari Sabtu, kalender siar 9 Mei 2026. Kata Pujangga, Bunga Jurnama Irama. Yuk kita goyang.

0: Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Iya lah. Ya karena cinta pasti akan buat hidup kita lebih indah, ya kan? Hidup bermakna, tujuan hidup lebih berarti. Gak punya cinta gak mungkin ya. Cinta itu bukan hanya pada pasangan, tapi semuanya. Bisa ke orang tua, bisa ke keturunan, ya kan, ke anak, ke lingkungan. Nah, yang namanya cinta semua. Dan ya benar ya, hidup tanpa cinta gak mungkin. Mas Haji gimana? Ya tetap ya mencintai. Ini ya yang dicintain dibawa nih ya, tiap hari. Kalau gak cinta ya gak mungkin aku bawa tiap hari ya. Oke, 404504 dan WhatsApp di 081-5569-1053. Haji buka untuk Anda yang ingin bergabung di kesempatan sore hari ini di sajian Goyang Senggol hingga nanti menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau request apa nih? Roma Irama, Mardat, Mardat, Mardatila. Apa ya lah Mardatila ya? Kok baru dengar saya lagunya Roma Irama Mardatila. Coba ada nggak ya? Oh ada ya? Ada ya? Ternyata ada. Oke Bu Marlena, saya yang kurang tahu ya lagu ini ya, Mardatila. Memang Bu Ngajir lagunya banyak bu sekali, tapi gak hafal sampean lagunya yang mana aja. Yang tahu saya yang terkenal-terkenal ya, maksudnya yang hit-hit dulu gitu. Mungkin Mardatila juga hit tapi saya nggak tahu ya. Coba oke, terima kasih Bu Marlena. Nanti Ji putar ya, sudah ketemu lagi. Matur nuwun. Oke, di belakangnya Bu Marlena monggo yang ingin bergabung di kesempatan sore hari ini. Dari siapa ini ya? Goyang Senggol.
1: Makin digoyang, makin asik. Selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Aji Santoso.
0: Oke, Mas Suranto.
1: Saya pelan-pelan ya ngomongnya biar enggak cepet-cepetan ya, biar gampang semua menyimaknya ya. Iya.
0: Gimana punya kabar ini, nih?
1: Kabarnya alhamdulillah cerah hari ini Bang Aji, sejak pagi tadi sampai saat ini.
0: Alhamdulillah beberapa hari ini cerah ya.
1: Cerah walaupun kadang-kadang masih hujan, tapi kan nggak separah April kemarin, Maret kemarin.
0: Betul. Ya memang kan kita sudah mau mendekati apa masuk musim kemarau, harusnya sekarang sudah
1: kita akan memasuki masa apa, El Nino ya, betul ya.
0: Iya.
1: Namanya bagus tapi kalau hujan kan La Nina, betul ya. Ini El Nino ya,
0: namanya Cinino itu ya, El Nino. Namanya bagus tapi nggak ditunggu sama orang nih.
1: Nah iya, betul lah. Namanya bagus tapi kejem orang. Karena aku dengar berita katanya kemarau ini katanya sih itu akan lebih lama dibanding kemarau tahun lalu.
0: Ya karena ada pergeseran juga kan. Ini penghujannya juga kan apa ya, mundur ya, mundur sampai sekarang. Padahal nih harusnya udah kemarau.
1: Iya, ditambah lagi dengan gimana ini harga plastik naik, perangnya nggak mari-mari perangnya ini jengkel. Aku sekarang kalau belanja bawa apa itu, tempat sendiri.
0: Bawa plastik sendiri ya.
1: Iyalah. Ya, kalaupun plastik bawa sendirilah gitu ya, jadi nggak dari sana gitu kan. Jadi nggak apa-apa bawa plastik, tapi bawa sendiri, jangan dari sana.
0: Betul.
1: Gitu. Plastik gede itu kalau belanja banyak gitu ya.
0: Oke, gimana lagi ya kita harus ngadapin, suka nggak suka, mau nggak suka.
1: Yang penting RRI tetap siaran nih, RRI ya.
0: Insya Allah harus dong. Oke. Ya. Lagunya
1: adalah No Request. Gak pernah request ya. Salam ya.
0: Siap, silakan.
1: Aku sekarang ada perubahan. Kalau salam, yang pertama untuk penyiar karena sudah angkat teleponku ya. Karena kalau penyiar nggak angkat nggak bisa ngomong begini kan? Kan penyiar itu berkuasa kan?
0: Oke.
1: Pertama untuk penyiar, untuk Mas Aji, kedua buat Faris di Batu, untuk Mbak Titi, untuk semua aja deh ya pendengar Pukul 4 RRI Malang ya. Dan buat Bang Aji sekali lagi, selamat bertugas. RRI terus mudah untuk Indonesia. Makasih, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih juga. Ada Mas Suranto, lagunya nggak pernah request lagu dangdut, kayaknya nggak gitu mengenal ya, atau nggak begitu hafal ya. Tapi tetap stay tune dan tetap setia di Perumpat RRI Malang. Terima kasih Mas Suranto. Walaupun nggak request, tetap meramaikan, menyemarakan sajian goyang senggol ya. Oke deh. Goyang senggol.
2: Goyang senggol.
0: Makin digoyang.
2: Makin digoyang.
0: Makin asik.
2: Makin asik. Okay. Makin asik asik-asik deh.
0: Ya iya deh. Budi Adin sehat Ibu. Sehat.
2: Inggih sehat. Sekeluarga Sembandulan Raya.
0: Sembandulan Raya sehat semua Bu ya.
2: Harus. Iya. Mas Adi.
0: Dalam.
2: Saya punya tip tertawa ada 6 kali. Dengarkan ya. Temanku semuanya. Harus 6 kali tertawa ya. Sekali tertawa, pusing kepala hilang. Berarti pusingnya itu hilang, merengeluli hilang. 2 kali tertawa, benci pun sirna. 3 kali tertawa, persoalan lari. 4 kali tertawa, penyakit sembuh. 5 kali tertawa, jadi awet muda. 6 kali tertawa, hati penuh sukacita. Enak kan?
0: Enak.
2: Dan jangan lupa temanku ya.
0: Oke.
2: Tiap hari harus, kalau bisa itu 4 kali atau 5 kali, penyakit sembuh, awet muda. Enak kan?
0: Enak. Nah, enak.
2: Ya, Mas Aji.
0: Dalam.
2: Lagu dangdut, lagunya apa yang enak ya?
0: Yo, enak semua. Panjenengan meminta lagu apa?
2: Enak semuanya ya.
0: Iya.
2: Oh, ya enak semuanya lagunya. Pokoknya aneh gendengan ini kayak joget rasanya. Jerakin joget. Ambil mekal di kamar loh.
0: Oh, gitu. Mau dengar lagu apa panjenengan, Bu?
2: Lagunya enak aja ya. Anu, Kopi Dangdut.
0: Kopi Dangdut. Oke, siap.
2: Iya. Kopi Dangdut saya berikan kepada Bu Anggi, cepat sembuh ya. Bu Marlena, Bu Sumiatun, Bu Sri Gati, Bu Devi Embong Arab, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco, Bu Sri Yana, Bu Sri Utami, Sri Srini Wakil, Mama Dika, Mama Ati, Mama Trian, Mama Maya, oke. Okay. Pak Widi, Bu Widi, Bu Pandan, Pak Ismoyo, ayo, Tante Ni, Pak Riani, Pak Eko, ayo, Tante Ni, Pak Riani, Pak Eko Rembun, Pak Riz, Pak Fitri, Bu Indah, Pak Jono, Coban Brota, Bu Boner, Ereru, Ispanena, Jeru'e, di RRI kayak ada 2 kilo itu loh penyiare. Itu ada Mas Hendra. Mas Hendra itu mesti merengno nih. Wongnya seneng aneh dangdut ini. Omek di Bandung wongnya.
0: Okay.
2: Mas Hendra, ayo pari aneh ditarik Mas Hendra. Bu Titi Wakir, Bu Yatemi, Bu Deno, Bu Ningse, Bu Supatmi, ada Bu Leha. Bu Leha, putus sama di kini loh. Elenga di pertemuan di RRI ke no, anu ngondo pencet, ayo ngondo pencet mana Rono ambil aku. Bunda Wangulan, Ceng Aceng, Pak Grandong, Pak Suranto tadi ya, nomor 1, nomor 2 Bunda Riatin. Amoy Dabitri di Kalimantan ya, Pak Sadewo, Pak Sarii, Pak Bambang, semuanya semoga panjang umur banyak rezeki sehat sehat keluarga ya. Penyaring ge panjang umur kata rezeki ini Mas Adi Dwi Santoso ya. Selamat kata rezeki ini sekeluarga, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Riatin matur nuwun, terima kasih lagunya tadi mintanya Kopi Dangdut. Oke, satu lagi deh ya, goyang senggol.
1: Makin digoyak,
0: makin asik.
1: Selamat sore Kak Haji.
0: Selamat sore juga.
1: Iya. Mas
0: Faris ya.
1: Betul. Lagi ini lagi tenggorokannya lagi nggak fit ini.
0: Kak, oh gitu. Semoga lekas sembuh.
1: Amin. Makasih. Mungkin saya itu nggak bisa kemarin tuh habis makan apa ciki itu loh Kak Haji. Kena micinnya mungkin ya.
0: Iya mungkin.
1: Kemarin saya nggak seperti ini. Tadi pagi kok langsung agak kuatel gitu,
0: gitu ya.
1: Iya. Oke,
0: okay, mau lagu apa ini? Saja,
1: lagunya Pertemuan ya.
0: Oke. Okay.
1: Yang versinya siapa itu? Mala Agatha sama Arlinda Putri ya, yang remix ya.
0: Oh iya.
1: Heeh, salamin ikut Bundariatin aja Mas Haji
0: okay, ya. Oke, siap.
1: Terima kasih buat Mas Haji.
0: Tenun, terima kasih. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Fatis yang ada di Batu sana. Tiga buah tembang sudah disiapkan. Ada Marda Tila dari Bunga Jurema Irama, Kopi Dangdut, dan juga Pertemuan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
2: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
3: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: Masih dari kawasan Jalan Candi Panggung 58 Malang, mendengar masih bersama saya Ji Santoso di kesempatan sore hari ini. Oke, langsung aja deh yang ingin bergabung monggo. Goyang senggol.
1: Goyang senggol,
0: ngol. Makin digoyang.
1: Selamat sore. Assalamualaikum Mas Haji.
0: Sore.
1: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya, Bu?
1: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, amin.
1: Minta lagunya Ampunilah ya Mas Hati ya.
0: Ampunilah.
1: Iya.
0: Siapa itu, Bu?
1: Ada ya.
0: Ampunilah. Wonten ada dari Rita.
1: Okay, wonten.
0: Rita ada, Roma ada, Mimin Amina ada, dari yang mana nih?
1: Dari Roma.
0: Oke, siap. Oke. Okay. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya.
0: Monggo. Nggih.
1: Buat Bu Sri Purnomo. Bunda Hati tadi, Bunda Marlena, Pak Eko, Pak Widi Puwiti, Pak Ismoyo, Mas Faris, Bu Tati, Pak Muhammad Irwan yang ada di Bandung, Pak Sarik. Sudah Mas Hati, buat semuanya. Selamat sore.
0: Matur
1: nuwun. Hujan di situ ya Mas Haji ya?
2: Di sini mendung, belum
1: mendung hujan. Mendung ya, di iya. Sini mendung.
0: Belum hujan.
1: Hujan.
0: Oh sudah hujan, waduh.
1: Ini okay. Sudah turun ini ya.
0: Moga-moga nanti.
1: Terima kasih waktunya.
0: Oke.
1: Okay. Selalu.
0: Matur nuwun, terima kasih juga Ibu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Pandan, matur nuwun, lagunya Ampunilah. Oke, okay, ditunggu nggih. Okay. Di belakangnya Bu Pandan monggo goyang senggol putus, dicoba lagi di 404504 atau di WhatsApp 081-556-91053. Ya untuk seputaran RRI ini sudah mulai mendung ya. Padahal masih jam 4 kurang tapi ya gelap sih, sudah kayak hampir jam 6 sore. Ya untuk Anda yang ada di jalan, hati-hati di jalan. Kalau apa namanya nggak bawa jas hujan, karena beberapa hari ini kan nggak panas, nggak mendung ya kan, panas. Jadi ya kalau hujan berteduh aja ya, jangan memaksakan diri. Goyang senggol,
3: goyang senggol, makin digoyang makin asik.
0: Makin asik, Bu Sri Purnomo. Sehat Ibu.
3: Bundi. Sehat Pak Fiat.
0: Alhamdulillah.
3: Kenyang ingatan.
0: Alhamdulillah sehat kalian juga.
3: Sehat.
0: Amin, amin, amin, rabbal alamin. Badan nyuwun tembang menapa Ibu?
3: Kula badan nyuwun tembang menunggu.
0: Menunggu. Menunggu. Dari siapa nih Bu? Lagunya.
3: Dukung nggih, tak kepo panjenengan ampun.
0: Oh, ngoten ah, siap.
3: Nggih.
0: Salamnya buat siapa?
3: Kulo kirimaken dateng Bu Pandan, Bu Riatin, Bu Marlena, Bu Widi sekalian, lajeng Bu Sumiatun, Mbak Titi, Mbak Subati, Mama Anggi, mugi enggal dangan, lajeng Pak Grandong, Pak Ismoyo, Pak Eko, Mas Faris, Pak Suranto, Pak Irfan lan Mas Aceng, oh Pak Bambang sekalian,
0: Pak Bambang,
3: Sugeng Sonten, Sugeng Sonten, dan Sugeng Bidangetaken kagem penyendengan, tansah sehat,
0: amin,
3: lan tetap semangat,
0: amin.
3: Matur nuwun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri Purnama, matur nuwun, terima kasih. Lagunya ditunggu menunggu. Nanti ini siapa Bu? Nanti ini angkot. Ya semoga yang ditunggu cepat hadir ya. Pung lagu Mas Haji ya, siapa ngerti ya. Si lagi ngenteni juga. Biasanya kalau hari Sabtu kan putra putri dan cucu datang. Dan ada sesuatu hal agak sore datangnya, lagi ditunggu ya Bu ya. Oke deh. Satu lagi yang ingin bergabung, Haji buka kembali. Oke, buat yang lagi sakit ya, Mama Anggi katanya lagi sakit, semoga lekas sembuh. Dan untuk pendengar semuanya yang sedang kurang enak badan juga, ya kan, semoga juga cepat sembuh, jaga kondisinya. Ya karena yang namanya sakit itu gak enak sekali. Apalagi kalau punya tanggung jawab, ya kan. Punya tanggung jawab pekerjaan, punya tanggung jawab sesuatu. Kalau lagi sakit itu gak bisa dikerjakan. Jadi ya pasti tertunda. Terus selain keluarga yang merasa

apa namanya istilahnya itu pasti keluarga juga merasa bersedih ya kan. Yang biasanya sehat, biasanya ceria, biasanya bersenang-senang bersama keluarga, bersama orang yang dicintai, kalau lagi gak enak badan pasti kan ya gak bisa melakukan hal itu ya kan. Ya, untuk semuanya yang mungkin sedang lagi gak enak badan, sedang sakit, semoga lekas sembuh deh. Semua ya, tanpa terkecuali.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Empo bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi,

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
5: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
4: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara. Wassalamualaikum.

0: Yang sekarang sudah nggak ada ya mungkin ya. Kalau kantor posnya ya ada, tapi menulis surat, mengirim surat kayaknya udah nggak ada. Kalau dulu malah ada istilahnya sahabat pena ya kan, ketemu nggak pernah ketemu tapi komunikasi melalui surat. Nah sekarang nggak ada udah kayaknya. Oke, goyang senggol.
1: Goyang senggol
0: makin digoyang makin asik.
1: Makin digoyang makin asik.
0: Oke, Bu Widi, Wilujeng, sehat Ibu?
1: Alhamdulillah sehat. Amin. Langsung dipun. Amin.
0: Alhamdulillah sehat juga.
1: Terima kasih.
0: Mau minta lagu apa ini Bu?
1: Terguncang dari Yunita
0: Ababil. Aduh,
1: lagu. Gih, salam gih.
0: Gih, monggo.
1: Datang Mama Dika, Ibu Sofia, Pak Wi, Bu Sumiatun, Mas Faris, Ibu Pandan, dan untuk semuanya saja.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Okay. Matenun, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Widi ya kan. Lagunya Terguncang. Oke. Bu Riatin katanya joget itu olahraga ya Mas Haji? Iya, joget sama kayak olahraga kan, gerak ya kan. Tapi kalau nggak ada lagunya ya aneh ya. Oke deh, Terguncang Yunita Ababil udah siap. Di belakangnya Bu Widi, ada siapa yang ingin bergabung di sore hari ini? Masih ada waktu untuk ada yang ingin bergabung ya kan. Yang suka dengan lagu-lagu dangdut masih di sajian goyang senggol Perumpat RRI Malang. Iya, kayaknya mendung makin gelap nih. Semoga aja kalau hujan ya sekarang sampai nanti jam-jam 7 gitu, gak apa-apa ya kan. Soalnya nih tadi pakai kendaraan roda 2 sih. Kalau hujan di jalan kan gak lucu ya. Gak bawa jas hujan lagi, sama bocil lagi. Asli, nikmati saja. Yang penting bahagia dan bisa bertemu dengan pendengar Perumpat semuanya ya. Yang sedang melintas di area Malang Raya juga, mungkin Anda sedang berlibur ya. Biasa kalau hari Sabtu, Minggu, weekend begini, kota Malang menjadi area wisata Malang Raya ini ya. Bukan cuma kota Malang, tapi Malang Raya. Jadi, oh ada yang gabung, goyang senggol.
2: Goyang senggol.
0: Semakin digoyang. Makin asik. Oke.
2: Apa kabar Mas Adi?
0: Alhamdulillah kabar sehat. Gimana Jakarta?
2: Woi, agak redup juga, agak mendung juga.
0: Oh mendung juga.
2: Tapi okay. Tapi panas, tapi tak panas gitu.
0: Mendung sumu, tapi ongkep. Sumu ongkep betul kalau bahasa Jawa ongkep ya kan. Tapi belum hujan, enggak hujan, cuma mendung aja.
2: Belum. Masih mendung, redup aja.
0: Redup. Oke deh. Masih betah nih di Jakarta?
2: Pengen balik lagi Mas Haji. Tapi belum saat nih.
0: Oh gitu.
2: Bilang apa ya.
0: Iya dinikmatin aja. Ya namanya juga.
2: Padahal udah kangen banget. Iya padahal udah kangen banget nih sama Malang.
0: Ya sama Malang ya. Udah hampir setahun ya? Belum?
2: Iya 6 bulan.
0: Udah 6 bulan. Wah udah lumayan. Lumayan
2: udah
0: 6
2: bulan.
0: Lumayan.
2: Iya.
0: Ya semoga enggak.
2: Iya, mau bilang apa ya?
0: Iya. Ya namanya juga ada sesuatu yang harus dikerjakan, jadi tanggung jawab ya dinikmatin aja.
2: Mau bilang apa ya? Udah nikmati aja udah.
0: Betul.
2: Mau bilang apa ya?
0: Iya.
2: Iya, ini aja baru pulang nih gue ini.
0: Wih. Dari mana?
2: Dari ada urusan.
0: Oh gitu.
2: Jadi harus diselesain deh, mau bilang apa.
0: Iya.
2: Kalau nggak gitu nggak beres-beres dong.
0: Betul.
2: Kerjaannya.
0: Oke, mau denger lagu apa nih?
2: Iya, yeah, mau denger apa? Apa nih gue ini hari ini? Kadang-kadang gue bingung.
0: Ya, kok bingung iya
2: deh, lagu lama aja deh.
0: Lagu lama.
2: Iya, yeah, ditelan alam.
0: Hah? Ditelan alam. Ditelan alam apa ditelan vetivera?
2: Vetivera deh. Apa aja deh?
0: Ditelan alam.
2: Yang, okay. Yang penting ngilang udah lama, nggak balik-balik gitu okay. Tadi.
0: Iya, dapat salam nih dari Pak Widi, Bu Widi.
2: Terima kasih Pak Widi, Bu Widi.
0: Yep.
2: Sugeng Santan bener ya.
0: Iya, Sugeng Santan.
2: Sugeng Santan ya.
0: Selamat sore. Ya,
2: kadang-kadang Mas Haji gue masih ingat dikit-dikit gitu loh.
0: Iya, harus ingat.
2: apalagi
0: kalau balik ke Malang otomatis kan ya komunikasi lagi sama Mas Jawa.
2: Iya, betul ya.
0: Oh, ya, di
2: konten Pak Widi, Bu Widi gitu ya.
0: Okay.
2: Mas Haji bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik-baik aja, iya. Sehat.
2: Ya, ya. Kakak-kakaknya gimana?
0: Kakak-kakaknya sehat semua.
2: Alhamdulillah
0: iya.
2: Gitu ya.
0: Iya
2: adalah itulah anak kan katanya kata Pak Ustadz di Cahaya Ningati itu amanah buat
0: betul.
2: Kita. Ya,
0: betul. Betul. Ya,
2: makanya gue dengerin terus dari begitu. Awalnya gue dengerin
0: okay.
2: Terus.
0: Terima kasih.
2: Iya. Iya,
0: masih tetap setia di Perempat gitu. Malang ya, walaupun udah nggak malah, iya. Walaupun di Betawi ya, di Bekasi.
2: Iya, di mana aja deh gue.
0: Okay.
2: Kakak gitu lupain.
0: Kok di Bekasi? Iya, aku baca ini kota Bekasi jadi di Bekasi.
2: Jakarta
0: ya.
2: Tepatnya di Grogol.
0: Di Grogol.
2: Jakarta Barat Grogol.
0: Oh di Grogol.
2: Di Jakarta Barat.
0: Oke.
2: Iya. Tepat. Oke Mas Haji. Salam buat semua aja nih
0: okay.
2: Yang di utara, di selatan, di barat, timur ya. Jadi satu di Candi Panggung 58. Ntar gue balik lagi ke Malang.
0: Oh gitu ya, ditungguin ya. Pokoknya deh iya. Harus balik nih ya.
2: Iya. Insya Allah
0: okay.
2: Iya, kalau selesai beres ya ntar gue balik.
0: Betul
2: ya, ntar gue balik ya. Ya. Yang di Maroke sama Sabang Torang semua buat saudara aja. Begitu dan oke, RRI Perempat Malang terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. NKRI
0: harga mati.
2: I love Indonesia because Indonesia is my son.
0: Oke.
2: Adios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bung Maesera ya. Waduh, keren ya. Kalau Bung Maesera itu saya suka apa itu? Salamnya ya kan. Nasional banget nah. Nasionalis sekali ya. Goyang senggol.
3: Goyang senggol semakin goyang.
0: Makin goyang, asik. Nah, kalau ini nih tetangganya Betawi nih.
3: Agak sedikit terganggu kesehatan
0: sekian ini loh. Kenapa?
3: Ya, 2 malam begadang terus-terusan menyesalkan pekerjaan.
0: Oh gitu. Aduh. Ya. Pekerjaannya apa lah? Banyak PR gitu ya?
3: Ya ada ya. PR jadi aku rasa orangnya lebih cepat lebih baik walaupun misalkan harus beres 1 minggu kadang 3 hari harus diselesaikan. Wee. Itu si pasien memang seperti itu.
0: Yang penting kan apa namanya kalau udah cair bahagia ya.
3: Iya ini kan ya dampaknya begini pilek agak iya. Sedikit puyeng migrain nanti timbul lagi migrain saya itu.
0: Gitu. Ya cepat diobatin jangan sampai lama-lama sakitnya mampir sebentar aja enggak apa-apa.
3: Diobatin harus
0: ya. Iya.
3: Wajib berupaya itu kan tidak perlu terus misalkan kita serahkan saya kepada Allah atau misalkan harus upaya.
0: Ya, harus ada upaya dulu. Betul.
3: Ya, iya.
0: Kalau enggak ada upaya ya, dari mana?
3: Kasih beras, kasih uang tapi diam di rumah enggak bakal datang sendiri. Coba kita datang keluar cari itu.
0: Nah, benar keren. Oke. Okay.
3: Sambil berikhtiar.
0: Betul. Nanti. Pengen dengar lagu apa ini?
3: Ini lagunya sedikit agak ceria lah.
0: Yang ceria.
3: Dari lubang, tutup lubang aja lah itu kan.
0: Gak usah nyindir lah.
3: Dari lubang, bukan nyindir. Bijak uang bayar utang.
0: Oke, aku takutnya gali lubang kalau gali terus lupa nutup akhirnya jatuh.
3: Pinjam uang ke Bang Emok akhirnya bukan tambah masalah.
0: Waduh, tambah masalah kalau itu mah. Kalau itu tambah masalah beneran.
3: Kalau istilah Jawa Barat, istilah Bang Emok.
0: Iya, Bang Emok ya.
3: biar bermati. Jadi ibu gue pada datang, semua pada duduk, semua. Jadi dengar pengarahan dari petugas itu, maka dibilang Bang Emok.
0: Gitu. Oh gitu.
3: Iya. Jadi ibu-ibu teh kan semua buat ibu-ibu semua.
0: Kebanyakan
3: jadi,
0: ya.
3: Jadi pengarahan boleh petugas, jadi pada duduk semua. Nah itu sebelum dibilang Bang Emok.
0: padahal nanti di buntutnya di belakangnya, waduh susah sekali tuh kalau bang gitu ya.
3: Iya kan kalau beda dengan Pak Gade, kalau Pak Gade kan punya slogan mengatasi masalah
0: tanpa masalah.
3: Bukan aja mengatasi masalah tambah masalah.
0: Tambah masalah.
3: Apalagi saya sedikit bercerita sedikit. Uh-huh. Itu tiap hari berapa kali eta telepon-teleponnya ngateng nomor telepon. Nabari pinjol dipinjol tiap hari sebelum pernah kelewat. Beri nomor ketika ditelepon mah enggak bisa dihubungi eta teh.
0: Itu gitu.
3: Kan gitu. Iya benar, saya mas coba dicek coba sih orang hubungi. Oh, ternyata tidak dapat dihubungi mah gitu. Tapi gitu. Aneh dia bisa hubungi, tapi ketika telepon balik tidak bisa dapat dihubungi, itu aja.
0: Bisa ya.
3: Makanya kalau menghimbau kepada semua pendengar, jangan terkecoh lah dengan rayuan-rayuan
0: jam malam
3: begitu-begitulah. Saya tiap hari itu pada Mas Taufik, Mas Aji dari mana dapat tahu nomor saya?
0: Nah itu dia memang itu. Apa namanya? Kadang kita dapat telepon dari nomor yang nggak dikenal itu, ya itu harus hati-hati juga.
3: Hati-hati, Makassar pernah diangkat. Sekarang pernah gue diangkat sekali ngomong. Kan hari ini berapa kali, 3 kali nomor yang berbeda.
0: Suaranya sama.
3: Nomor yang berbeda.
0: Suaranya sama, logat-logatnya juga sama gitu kan.
3: Iya, logatnya sama, cewek, suara cewek.
0: Iya, suara cewek. Ya memang
3: apa. Diangkat tapi gak dijawab, tinggi-tinggi suara. Bang dengar suara saya, diem aja teh, langsung mati sendiri. Ketika saya telepon balik, tidak dapat dihubungi.
0: Lah iya, aneh. Ya semoga kita terlepas dari masalah-masalah seperti itu ya. Buat mungkin ada saudara, ada sanak famili yang terkena masalah seperti itu ya. Cepat.
3: Pesan moral saya, khusus saya pribadi ya. Umi sama pendengar, jangan terkecoh.
0: Bener. Dengan
3: rayuan-rayuan.
0: Apalagi kalau sampai, apa namanya nunggak ya, sampai molor itu, waduh. Dari yang kecil jadi besar tuh.
3: Ya iya jadi besar juga. Itu ya kalau bicara itu masalah pajaknya.
0: Aduh bener panjang banget.
3: Cuman semua ima pesan dari saya pribadi, pesan moral buat para semua orang. Jangan terkecoh ya, pokoknya jangan tergena rayuan global.
0: Kalau ada perlu ya mungkin cari yang apa namanya lurus-lurus saja, yang benar-benar udah apa namanya resmi, lebih enak ya.
3: Bahkan sekarang ada aturan lagi, sekarang katanya yang punya urusan dengan debt collector juga tidak bisa seenak saja, kan kebanyakan ala preman kan.
0: Betul. Debt
3: collector dimanapun juga.
0: Sebenarnya nggak boleh sih gitu, ya gimana juga kekerasan ya kalau sampai dirampas di jalan.
3: Datang ke rumah sekarang secara baik-baik lah gitu kan, itu makanya cina ada aturan sekarang, tapi nggak tahu disahkan atau belum gitu kan.
0: Belum tahu juga ya. Jadi semoga aja deh
3: untung saya tidak punya urusan dengan debt collector.
0: Sama ya, untung aja ya. Oke deh
3: ya, makasih lagunya.
0: Terima kasih lagunya Gali Lobang Tutup Lobang. Ditunggu
3: saya ngomong terlalu lama, barusan kirim salamnya buat semuanya aja ya.
0: Oke
3: Haji
0: ya,
3: dapat terkecuali pokoknya semua pada sehat semuanya.
0: Amin.
3: Kalau jangan seperti saya sekarang hari ini kurang begitu fit, mudah-mudahan semua pendengar lagi sehat semua.
0: Amin.
3: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ahmad Irwan dari Bandung. Dari Betawi terus Bandung. Terguncang.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, namanya kebersamaan kita di sajian Goyang Senggol untuk edisi hari ini harus saja akhiri karena keterbatasan waktu. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf jika ada selang kata yang diaturkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah di lain kesempatan kita dapat kembali bersua di udara. Dari Gracia Jalan Candi Panggung 58 Malang, saya Haji Santoso. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi bahwa karena kudrat dan iradatnya pada kesempatan ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun dalam rangka menuntut ilmu sebagaimana telah diwajibkan kepada kita untuk menuntutnya. Tak lupa salawat berpingkisan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, seorang pahlawan yang tak pernah makan bakwan, seorang proklamator yang tak pernah naik motor, dan seorang ahli birokrasi yang tak pernah pakai dasi, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku dan pendengar keempat rahimakumullah, pada kesempatan ini izinkan saya Kaila Nabila menyampaikan sebuah tausiah dengan tema ketakwaan. Takwa menurut bahasa ialah takut, waspada, dan berhati-hati. Takwa menurut istilah adalah menjalankan segala kewajibannya, menjauhi larangan, melaksanakan sunnah, dan menjauhi perkara yang dibenci. Prinsip orang yang bertakwa akan menjadikan pelindung antara dirinya dengan Tuhannya, ketaatan, dan menjauhi larangannya. Hakikat orang yang bertakwa akan melakukan ketaatan kepada Allah berdasarkan petunjuknya dan mengharapkan pahala darinya. Sebagaimana firman Allah sebagai berikut.

muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran Surah Al-Imran ayat 102. Abdullah ibnu Mas'ud ketika menafsirkan ayat tersebut, beliau mengatakan, hendaklah dia Allah ditaati dan tidak dimaksiati, diingat serta tidak dilupakan, disyukuri dan tidak diingkari. Hadis riwayat At-Tabrani. Menurut Imam Al-Qurtubi, lain halnya dalam menjelaskan ayat tersebut adalah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa menurut kesanggupanmu. Takwa juga dimaknai menjaga diri atau menjauhi hal-hal yang diharamkan. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika ditanya tentang takwa. Beliau mengatakan, apakah kamu pernah melewati jalanan yang berduri? Si penanya menjawab, tentu. Beliau balik bertanya, lalu apa yang kamu lakukan? Orang itu menjawab, jika aku melihat duri, maka aku menyingkir darinya, atau aku melompatinya, atau aku tahan langkahku. Berkata sahabat Abu Hurairah, seperti itulah takwa. Pendengar rahimakumullah, karakteristik orang yang bertakwa untuk membentuk jiwa pengabdian, ketaatan, dan selalu melaksanakan kebaikan. Sebagaimana firman Allah sebagai berikut.

yattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 21. Orang yang bertakwa dalam aspek keimanan adalah orang yang yakin akan kebenaran Islam, dan orang yang bertakwa dalam bidang sosial adalah orang yang memiliki kepedulian yang tinggi kepada lingkungan masyarakatnya. Firman Allah sebagai acuan seperti

sodaku. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat, tetapi kebajikan itu ialah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 177. Pendengar rahimakumullah, adapun orang yang bertakwa pada aspek ibadah mabah adalah konsisten dalam mengerjakan sholat, zakat, memiliki integritas kepribadian, teguh dalam menunaikan amanat, sabar dalam menghadapi berbagai ujian dan rintangan di jalan perjuangan. Seperti ibadah puasa bertujuan untuk membentuk manusia bertakwa. Sebagaimana sabda Rasulullah sebagai berikut. Puasa merupakan perisai. Karena itu, apabila seseorang di antara kamu sedang berpuasa, maka janganlah berkata kasar dan berbuat bodoh. Dan jika ia dimusuhi atau dicaci maki oleh orang lain, maka hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku tengah berpuasa. Pelajaran dalam berpuasa itu kemampuan mengendalikan diri dari perilaku yang menyimpang. Karena sifat serakah terhadap harta, ambisi akan jabatan, dan nafsu birahi, Rasulullah bersabda, apabila perzinaan dan ekonomi riba telah menjadi fenomena di tengah penduduk suatu negeri, maka mereka telah menghalalkan azab Allah untuk turun di atas mereka. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Jika nilai-nilai takwa mampu direfleksikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka akan terwujud sebuah tatanan masyarakat yang aman, nyaman, dan tentram. Masyarakat yang merealisasikan ukhuwah Islamiyah, ikatan keislaman, ukhuwah wataniyah, ikatan kebangsaan, dan ukhuwah basyariyah, ikatan kemanusiaan dalam bingkai NKRI. Dengan demikian, Allah akan menganugerahkan keberkahan kepada kita. Sebagai firman Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Al-A'raf ayat 96. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.

0: A'udzu billahi minas syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik ror kete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing Nuswantoro wassalam.
2: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Status Gangsal 0,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

pas jam 18 Surup Suryo Perempat RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz Suara Budaya Nusantara RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng. Dalu kadang mamireng, alhamdulillah saged pinanggihan kalian badhejo. Ingat dicoro tejo wangi John Crespol. Kaya biasa nih tejo wangi ngantos mangke tabuk walu dalu. Yang berdinya wiji seketnya wiji limanta telepon sekawan 00 gang 00 lan WA 081 5556 91053. Langsung wae Mbak Tejo Pikak sing pengen gabung Tejo Wangi
1: Kres
0: iya mes no titi
1: kabare udah kundi mbakku
0: lo iya mes no titi ya sehat to kene ya
1: lo rupanya sehat
0: lo iya dia mesti
1: malam minggu
0: malam urane urusan malam minggu malam Jumat pancet
1: kok gak ngaruh ya
0: begini ya ora to ya lek kono ka kuwi ngaruh ora oh gak ngaruh pisan padha bae
1: wis gak ngaruh biasa-biasa sing penting sehat
0: walau lah iya heeh jaluk lagu apa iki tak golekke
1: dikai lagu dah
0: lo iya iya apa tak kaya duit ya podo-podo golek ejaan
1: maka dikai keren
0: eh?
1: Layang apa itu? Layang kangen
0: layang suara ono, layang kangen ono, layangan ono
1: layang kangen
0: oh layang kangen sembisa apa?
1: Piye?
0: Orang ngomong aku
1: oh ya aku kurang-kurang ono suara Riko balik.
0: Oh iya ora rapate krungu kowe anyane.
1: Enggak, ngono ku prak kru kok. Apa Mas lagune Mas? Prasaku nyeluk Mas nang apa?
0: Mas.
1: Layang suara, layang kangen.
0: Layang kangen. Oke, gawe.
1: Sing cowok lho ya.
0: Sing cowok ku ono Didi Kempot ono.
1: Ya sing salem sing salem sing iku suarane melasi sapa iku?
0: Eh
1: suarane melasi sapa?
0: Sing suarane melasi yo Didi Kempot ku yo melas yo. Sony lho. Sony Jos.
1: Ono maneh sing melas ono maneh Didi ru Didi ya?
0: Didi apa?
1: Duduk. Keliru.
0: Piye?
1: Keliru kata Didi Kempot keliru duduk. Keliru duduk keliru emang.
0: Desuai we. Aku ora melas.
1: Enggak, aku gak ngarani wong. Aku kali ngono Dedi Kempot keliru duduk ngono lho, Mang.
0: Aku ora melas mung nelongso.
1: Lebih parah.
0: Lu parah tambahan dong.
1: Iya. Ya, kan kayak gue ya.
0: Oke, ya.
1: Lah anu cucu nih kemana?
0: Iya, iki lagi apa jenenge nggambar. Gambar apa dok? Gambar, oh gambar pola mah. Pola hidup seder.
1: Iya, sih munyir-munyir gitu ah.
0: Kakean pola lah iku. Iya. Lulu.
1: Kira pola kayak gambar mie ngene iku lho.
0: Wah, wingi gambar wajahku. Ate ngomong rai ora penak ya. Kowe ku dhewe tak raik-raik iki.
1: Aja ngomong rai, dapur yo gak penak, wis gak usah ngomong aneh, wajah ngono lho.
0: Loh coret-coret. Oke. Okay. Lagi anu oh, deh.
1: Oke okay, ya.
0: Berkarya.
1: Oh. Iya coret-coret di bawah tanah biyen ono lagu iku.
0: Apa?
1: Biyen ono saire arek sewu sanusipane iku coret-coret bawah tanah. Di Satra Lama biyen.
0: Wow. Oh iya lagu lawas kuwi.
1: Heeh. Mm-hmm.
0: Oh, masuk kuwi padha kan ya wong lawas.
1: Iya untuk garwekan
0: sakit lawas wis lumutan oke wis layang kangen nih kanggo sapa wae
1: iya sehat-sehat kanggo Riko ya
0: alhamdulillah ya
1: malam di suatu nunggur tak kaya salam kaya dua ya mawan mbak
0: oke
1: wong itu ya sok-sok kalem mana lo ya
0: iya kalem kuduan ora usah ngegas-ngegas
1: iya tak wong iya,
0: urip sepisane digawe kalem wae kok.
1: Kuwalong kalen nemen ketinggalan sepur.
0: Ibabe aku gak numpak sepur kok. Ngene numpak cikar kok.
1: Ya numpak upe kok, rupe ya, sampeyan eling upe ya?
0: Upe yo.
1: Upe karo.
0: Apa kuwi?
1: Pelepa pinang itu namanya UP dulu dikai seret-seret.
0: Oke, okay, aku gak kang ono lende Blitar kono gawe apa jenenge klarase kui kelopok kui ambil.
1: Oh, apa? Sing pelepa pinang bahkan koyo
0: angel. Lende Blitar ku angel pinang rapati ono.
1: Oh iya, iya biasa nih kono biasa angel aku tuh dipinang dulu.
0: Nah.
1: Gak dipinang tiba jadi keplorotan
0: gak dipinang apa diseret-seret terus iya udah dipinang apa diseret-seret ngalor ngidul yo.
1: Ya lah mula nih
0: makanya
1: oleh-oleh ya kibu kaya
0: bian kuih gawe kuih apa jenisnya
1: Blara.
0: Piye blara lan dhewe Blitar kono gawene sing umum nggih blara biyen kok lek gak nggih tebok. Nek tebok iki kendene kali. Wah, seneng
1: iki. Oh iya iya. Lho lek aku kok pelepah pinang terus digawe peladangan ngarep kaya sapi loro terus awake lungguh nek pelepahe kan digaringno kan coba mbok kaya tikar ngono.
0: Wah sing sing narik tapi kowe.
1: Ya kentenan.
0: Mula aku yo mong. Waya aku lah misalnya aku sing, weh bagus kali wah gambar dia jantanan.
1: Iku loh, gua kau tu anu kacau bola ruwet itu tambah wapi.
0: Wah dia gambar bola ruwet pinginannya mumet bang. Langsung lo langsung langsung panas langsung kan ni apa kok bocah ki panas tiba yang golek pucu eh.
1: Golek iya golek bukasan.
0: Orang ketemu pucu eh, pucunya mana? Walah, kita kayak teh kue dong.
1: Ya, ya wes, aku tak turun dulu wes.
0: Amin, amin. Oke wes.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kang Eko, singgono di kue. Rembun ya. Rebun apa rembun sih? Apa rebu? Lagi di nanti Sabtu sih. Sabtu malam minggu malam panjang jadi ini. Oke, di murid ini Kang Eko siapa ya? Yang ingin gabung monggo 404-504 tapi caket WA 081-555-6-91053. Nah, jadi yang wonten lagu ini wae wis diatur ke kiyono layang kangen sing lagi kangen doyo ya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Setunggal aduh, sasal komatiko Radio Republik Indonesia Malang, program 4 Kadang Pamirang Banyu Kali. Milih nang segoro bawa nek munggagi tutup Banyu Kali Banyu Munjrat. Lagu ini disuun kalian Bunda Riatin nih Mas Ayu Kusumaning Dewi Akti. Ya matur disuun. Nah Tejo Wangi John Grace Paul Jukeng Dalu Baju Saking Faris Wonten Batu request lagune Jomblo Gedane Dini Kurnia. Sami kali kulo mbah lagi jomblo. Walah iya malam minggu jomblo serapa apa mbah.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: apa jenenge Mei iki? Ini ana peringatan hari Pendidikan Nasional. Nanging yo sesono ku apa jenenge hari nasional ku peringatan hari besar tanggal 20. Hari kebangkitan nasional itu 20 Mei. Lah, tanggal 27 besar, Mbah. Heeh. Iki kanggo dulur-dulur kabeh iki ingkang lagi ngelampahi ibadah haji ya ta. Sakis budhel, semoga-moga iki kok mulai dadi haji mabrur. Mana besar menika ya kita harus berkorban. Mengorbankan seluruh jiwa raga. Orang mung jiwa raga tapi ya harta ya toh. Yang jenenge berkorban. Ini menandakan bahwa kita ini sebagai hamba utawi kaula. Enggak diperintah karo juragane karo bendorone, yang jenenge kaula ya ora oleh takon. Itu dilakoni kita tanda keimanan jadi wong muslim lah. Nyate mbah lo ya mas no ben korban lo piye to ini wis berkorban aja. Lo ya wis jam itu ya kalau dibacut kemana wis ya lur ya mari ini jam pitu bengi.
1: Pas jam 19.
2: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
3: RRI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan

0: LPP RRI.
1: Ya Allah,
2: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
3: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
2: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro wasana.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Tasi saking kawasan Jalan Candi Panggung 58 Malang Kedang Pamirang. Lah sekalian bate join kau dengan dalu puninga. Asingnya di Jorot Tejo Wangi Jan Grespol. Teman-teman Jawi tasi ngerencangi manjendengan gitu. Ngantos kurang luwih mangke tabu wolu girang. Gak lebih ini ya acaranya biar mbak mau lebih. Wih lujeng dalu Tejo Wangi Jan Grespol. Petinyuan lelakon Noroyono agama mustoyo pamidanget perempat RRI Malang sugeng midanget agen.

pengikang ngayai cecipahan juga ngayai cecipahan. Matur suwun nek jenenge. Teko. Nol satu empat lima budine. Nomor budine ya, matur nuwun di tenggor. Tejo Wangi John Grace, bos sugeng dalu Mbak Tejo suka ngaya ciciban. Pada nyuruh lagu nelongso mbah saking Dani Armila saking Mama Mia, eh Mama Mia yang wonten Malang kemawon matur nuwun. Yeah, man, don't worry. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Teh Jawangi, John Grace Paul. Baju pripun mawartosipun, alhamdulillah sehat. Yen lakon tresna wuri, wah. Kagem pamitanget perempat sedaya juga midhangetaken kagem matejo juga makarya matur suwun nggih matur suwun. Nah sapa iku mau anak jenenge pisan walah ya sira apa-apa Narayana diaturke bajut nelongso lan tresno wuri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngebisul ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusul lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
4: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
3: Iya mbak, maaf.
4: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
3: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?

0: Setunggal atus 1,3 Radio Republik Indonesia Malang. Program 4 kadang pamirang. Wah, wis meja 8 bawah kurang suwe. Kurang 15 menit kok ya sabar ono sing kerang-kering-kerang. Kene ape ditutup acarane ya to. Tejo wangi.
1: Jan Crespol.
0: Lho ya Mas Noti, lho ya iya to.
1: Oh, alah soalnya wis suwe, Mbah.
0: Nandi? Lah nang ndi wae sampeyan wis suwe ra
1: krungu. Lali soalnya lek bengi iki
0: turu. Ngeloni putu. Lho ndi wonge? Hah? Lha lapo di mute iku? Sampeyan delok HP-ne sampeyan termiut utawi dibisukan. Dadi ora ono swara sing mlebu nang kene. Pak Ismoyo. Ditingali HP-ne. Biasane lek ke mute ngono kuwi anu apa jenenge nemplek kene. Iki lho pipi. Ngono. Ora sak pateni. Biasane HP apa teknologi kadang ya rada apa ya? Kurang sesuai kadang lah ngono. Tejo wangi.
1: Jan Crespol.
0: Ya mes noti.
1: Diganggu ambek riatin.
0: Ora.
1: Di miss call video call.
0: Ulala, tapi kemiut ke bi dibisukan. Jadi ora ono iya, suarane. Iya.
1: Enggak ngerti, Mbah. Soale lek langsung di miss call iku gak ono suarane.
0: Oh ngono. Lah iya. Oh ngono. Lah jane kangen karo kowe yo. Riaten
1: aku.
0: Lho iya, lho guyu. Riaten iki kangen karo kowe.
1: Bendino tak etet-etet kok sik kangen ae.
0: Iya, sampean kira kuwi. Betet iki wak pite piye? Lho ayo iya. Lah ya sehat ya, Pak Is.
1: Iya, Mbah.
0: Malam Minggu ki ono rencana dolan nang ndi?
1: Rencana nopo riyo besar
0: lah kadoan malam minggu iki lo malam minggu iki lo ono rencana nang ndi opo no kesono aja jadwal
1: di omah ae
0: kok aku dilungkas iki karo putuku rencana we muter
1: muter di iku kayu tangan
0: lha apa muter teko kene nang omah apa ana pendek kene terus
1: dalmi sampean di Singosari Mbah nggih.
0: Iya.
1: Ansal salam saking Bunda Rus.
0: Waalaikumsalam.
1: Di Singosari niki.
0: Bunda Rus, aku Singosari ku Bunda Rus.
1: Bunda Rus
0: ngerti ku
1: sih. Sebelum rel sepur ke kiri itu. Apa jenenge di sopo?
0: Sebelum rel sepur ke kiri Puskesmas.
1: Iya, anu ada di sini apa lali aku Mbah?
0: Iya, kue lali aku di raro kue lali lah iya iya wisa arah apa-apa
1: anu Bunda Widi, Pak Widi
0: iya
1: Bu Sri juga Bu Bu Sopo ya Bu Ponco paling
0: iya paling
1: aduh kagam sedaya mawon Mbah nggih.
0: Oke.
1: Kita wis kate mudhun ini.
0: Lho ya mes noti wis meh wis menit 50 tok. Aku tak
1: lagune telas nggih.
0: Kuwi cek urung teh lagune cek njaluk apa kok?
1: Iya. Niku lho anu
0: ora ono lagu anu. Ani ono Romai Rama.
1: Yen liwat aku kelingan ngono Mbah.
0: Apa gue judul lali aku?
1: Apa gerike soleh Mbah?
0: Oh kok iya liwat aku singitan polae anu aduh tagih
1: oh gubuk asmoro
0: wala gubuk asmoro nang gerige sih lo oke wis ya matur suwun
1: matur nuwun sami-sami
0: sami-sami
1: kagembate co mugi sehat selalu
0: amin
1: assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ismoyo matur suwun lelagune gubuk kasmoro ya wis langsung wae Mbak Tejo aturke lan nggih Mbak Tejo ge nyuwun pamit amalki yo wis meja 8 go wis iso midhangetake malam minggu wayang mbah hooh delenge sapa Rahasimin
2: salam budaya.
0: Matur suwun kadang pamireng nyuwun gunge samudra pangapsami lewatan atur ingkang ora tepak ya ento jeneng wong tuwa. Lajeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

situ pa gândi.

0: Nyai, punten, saya mau pinjam uang.
1: Apa? Pinjam uang? Enak aja. Tidak bisa?
0: Tolonglah, Nyai. Anak saya teh sedang sakit.

0: dikasih-kasihkan seenaknya ke orang lain.
1: Tapi Nyai, saya betul-betul membutuhkan uang untuk beli obat anak-anak saya. Tolonglah Nyai, tolong saya.
0: Baiklah, kali ini aku pinjamkan. Tapi ingat, kamu harus mengembalikan secepatnya. Pinjam berapa?
1: 100 ribu Nyai.
0: Besar sekali. Emangnya kamu sanggup mengembalikannya?
1: Nanti kalau Nyai membayar upah saya akan bayarkan Nyai.
0: Upahmu pun kecil, tidak mungkin bisa buat bayar hutang.
1: Nanti saya cicil Nyai.
0: Naon, dicicil? Enak pisan, sudah dikasih pinjam malah nyicil lagi bayarnya. Dasar orang miskin, tidak tahu diri.
1: Tapi Nyai, kalau tidak dicicil saya tidak bisa bayar langsung Nyai.
0: Kalau memang tidak bisa, ya sudah tuh, tidak usah minjem.
1: Jangan Nyai, tolonglah saya. Saya teh butuh pisan uang itu teh.
0: Terus, mau bayar dari mana, hah?
1: Nyai, tolonglah saya, tolonglah Nyai.
0: Baiklah kalau begitu, tapi kamu harus bayar dengan bunganya jadi 200 ribu, ya?
1: Nyai, baiklah.
0: Nih, uangnya, cepat pergi sana.
1: Hatur nuhun Nyai, terima kasih Nyai, terima kasih banyak.

0: Perhatian semuanya, Nyai datang. Harap semuanya tunduk.
1: Nyai datang, tunduk, tunduk.
2: Yayan?
1: Iya, Nyai.
2: Bagaimana sawahku? Apakah semuanya bagus?
1: Iya, Nyai, bagus.
2: Terus, etate kapan dipanen?
1: Sekitar seminggu lagi, Nyai.
2: Seminggu lagi? Meni lama pisan, atuh. Padinya kan sudah menguning semua.
1: Iya, Nyai. Tapi menurut perhitungan, baru bisa dipanen seminggu lagi, Nyai.
2: Kamu tuh, kasih pupuk yang banyak, atuh. Supaya cepat panennya.
1: Sudah, Nyai. Tapi memang kalau seminggu lagi, pas 3 bulan panen.

0: Perhatian semuanya. Nyindir datang. Semuanya tunduk.
1: Ujang.
2: Bagaimana tanaman di kebunku? Apakah sudah siap panen?
3: Seminggu lagi, Nyai.
2: Kok seminggu lagi? Lama sekali. Buah dan sayurannya kelihatannya sudah pada matang. Kalau seminggu lagi bisa pada busuk atuh.
3: Teu acan asak atuh, Nyai. KBG masih keneh ngorak-ngorak. Acan saatna untuk dipanen, ai Nyai.
2: Makanya dikasih pupuk yang banyak supaya cepat dipanen.
3: Lamun loba teuing dibere pupukna, engke hasilnya malah teu alus, Nyai. Tanaman oke ke rusak.
2: Heh, awas ya, jangan sampai tanamanku ada yang rusak satupun. Kalau sampai ada yang rusak, kamu harus ganti meskipun itu hanya satu buah.
3: Aduh.
2: Kenapa?
3: Iya, Nyai.

0: Sudah seminggu, si Yayat kok belum bayar utang juga? Kemana dia? Aku harusnya datang ke rumahnya. Sarja?
1: Ya, Nyai. Ada apa?
0: Siapkan delman. Aku mau ke rumah si Yayat.
1: Baik, Nyai.

0: Nyai Endit.
1: Mangga masuk, Nyai.
2: Tidak usah. Aku tidak sudi masuk rumahmu yang jelek ini. Mana utangnya? Sudah seminggu kamu belum bayar ya?
1: Aduh, punten pisan, Nyai. Aduh, kejan buka, Cis.
2: Enak sekali kamu bilang.

0: belum punya uang? Aku tidak mau tahu. Pokoknya hari ini juga kamu harus bayar.
1: Tapi Nyai, saya harus bayar pakai apa? Saya betul-betul tidak punya uang.
0: Ya bayar pakai uang atuh. Masa mau pakai sampah?
1: Tetapi Nyai, Nyai juga belum membayar upah saya. Jadi saya belum punya uang.
0: Baiklah kalau begitu, tapi kali ini upahmu tidak akan aku bayarkan karena kamu terlambat membayar. Minggu depan kamu harus membayar bunganya 2 kali lipat.
1: Tapi Nyai,
0: tidak ada tapi-tapian.

0: Gawat, Nyai.
1: Apanya yang gawat, Sarja?
0: Itu, Nyai, panen kita gagal semua.
1: Apa? Kenapa bisa gagal? Bagaimana dengan sawahku? Bagaimana dengan tanaman sayuran dan buah-buahanku?
0: Ya, Nyai, semuanya tidak bisa dipanen, Nyai.
1: Tidak! Sarja, ayo! Ayo cepat antara

0: kenapa bisa seperti ini?
1: Ampun Nyai, sawahnya gagal panen.
0: Kenapa bisa begini?
1: Iya Nyai, musim paceklik.
0: Oh, tidak. Ujang, bagaimana tanamanku?
2: Ampun Nyai, tanaman juga semua gagal panen. Jadi, tidak ada cair.

0: Nyai, saya mau minta tolong karena paceklik saya tidak punya beras.
1: Iya Nyai, saya juga minta tolong. Saya juga butuh beras. Dari tadi pagi anak istri saya belum pada makan. Kelaparan Nyai.
2: Tidak bisa, aku tidak mau memberikan apapun yang aku miliki kepada siapapun. Enak saja, kamu kan tahu sendiri kalau tahun ini semua gagal panen.
1: Tapi kan Nyai punya simpanan beras banyak sekali di lubung. Tidak akan habis sampai 7 turunan Nyai.
0: Betul Nyai, betul Nyai. Beras sebanyak itu kalau diberikan kepada kami berdua, sedikit saja tidak akan habis Nyai.
2: Tidak bisa, aku tidak mau memberikan apapun yang aku miliki kepada siapapun.
1: Tolonglah Nyai, sedikit saja, anak istri saya kelaparan.
0: Iya Nyai, anak saya juga kelaparan. Anak saya sedang menangis kelaparan.
2: Eh, Yayat, Ujang, kamu tuh tidak nyadar ya Pak? Kamu tuh masih punya hutang. Bukannya bayar hutang, malah mau minjem beras. Mana hutangnya? Bayar dulu tuh.
1: Ampun Nyai, Pan Nyai tahu sendiri kalau sekarang sedang paceklik. Nyai juga tidak memberi upah. Bagaimana saya membayar hutang Nyai?
0: Iya Nyai, sing kasihan atuh sama kami.
2: Aku tidak akan menolong kalian. Sebaiknya kalian pulang sana.
1: Duh Gusti, si Nyai menik itu teganya.

0: Karena kemarau panjang, orang-orang teh sedang pada kesusahan. Untung saya mah banyak hartanya, banyak stok makanan. Jadi tidak sampai kelaparan. Ah, saya mau ngundang orang-orang supaya mereka tahu kalau saya mah tidak seperti mereka. Meskipun kemarau panjang, saya mah tidak kesusahan. Sarja!
1: Kulon, Nyai.
0: Undang warga kesini.
1: Hah? Nyai mau ngundang warga?
0: Iya, emangnya kenapa? Kamu tidak percaya?
1: Tapi untuk apa Nyai ngundang warga? Setahu saya masih umur-umur, Nyai tidak pernah ngundang warga. Apalagi untuk acara makan-makan. Ih, terapisan.
0: Sarja, sekarang teh lagi paceklik. Orang-orang teh sedang pada kelaparan. Tah, saya teh mau ngasih tahu mereka. Meskipun sedang paceklik, tapi saya mah tidak kelaparan. Dah, saya mah punya stok makanan banyak. Sarja, kenapa diam aja? Sudah, cepat sana kasih tahu warga. Diundangku saya gitu.
1: Iya, Nyai.

0: si Nyai Endit, bajunya meni bagus pisan, perhiasanan juga, meni renceng banyak pisan. Tuh lihat gelangnya, kiri kanan, meni sampai sikut, kalungnya juga meni sebesar pelek beca. Terus itu antingnya, meni sebesar roda, gak berat gitu ya makainya.
1: Ya namanya juga juragan, tuan tanah.
0: Eci juga mau atuh kan punya perhiasan. Eci mah boro-boro pakai perhiasan sebanyak itu, satu saja tidak punya, ini sedih.
1: Ya doakan saja Kang punya rezeki.
0: Mau punya rezeki dari mana? Hutang ke Nyai Endit juga tidak kebayar, jadi aja upahnya diambil.
1: Rezeki mah dari mana aja tuh Ci. Doakan saja dah Allah mah tidak tidur.
0: Iya tuh.
2: Punten. Punten. Punten.
0: Kang, eta saha? Ayah anu kupuntenan, kasih tahu Nyai Endit atuh Kang.
1: Siga pengemis itu mah.
0: Iya mungkin, mau minta makan.
1: Ya sok atuh kasih tahu Nyai Endit.
3: Heh, kamu mau apa kesini? Aku mah tidak ngundang kamu.
2: Tolong beri saya makanan Nyai. Saya kelaparan dari tadi, saya belum makan Nyai.
3: Heh, enak saja. Emangnya aku menyediakan makanan ini tidak pakai duit? Pergi sana, ganggu saja.
2: Saya akan pergi, tapi beri dulu saya makanan sedikit saja Nyai.
3: Tidak ada makan buat kakek tua. Pergi sana, pergi, pergi. Saya tidak suka melihat kamu pakaian kotor, copan camping.
2: Betapa agungnya wanita.
3: Eh, Aki, kamu tak ngajepkan apa? Banyak atuh.
0: Eh Kang, nah banjir. Pan gak hujan.
4: Eleh, keenya. Eleh, Kang Yayat, apa ini teh? Rabut banjir. Sidik saya juga tidak tahu.
0: Banjir di mana ya teh? Alah, banjirnya makin besar. Kang, hayu ah, orang pulang. Takut Ecih mah.
4: Hayu, hayu.
3: Eh, mau pada kemana atuh? Jangan pada pergi, tolongin aku. Sarja, tolong selamatkan barang-barangku, Sarja.
4: Aduh Nyai, sebaiknya kita pergi. Banjirnya semakin besar Nyai.
3: Gak mau ah, aku tidak mau meninggalkan harta kekayaanku yang banyak ini.
4: Sudah Nyai, jangan memikirkan harta, selamatkan diri kita saja Nyai. Banjirnya sudah tinggi, kalau tidak segera pergi, kita bisa tenggelam Nyai.
3: Tidak mau, masa aku mau meninggalkan hartaku begitu saja?
4: Ah si Nyai mah, rese.
3: Sarja, jangan tinggalin aku. Sarja, Sarja jangan tinggalin aku, kumaha.

kesaktian kakek yang menyamar sebagai pengemis menghancurkan keangkuhan Nyai Endit. Nyai Endit beserta harta kekayaannya dan sawah ladangnya dibanjiri air yang keluar dari tongkat si kakek sakti yang ditancapkan di depan rumahnya, sehingga menjadi sebuah danau yang dikenal dengan Danau Situ Bagendit.

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Mbak, waduh, kula ngrungaken sampean sampai ke jelungup-jelungup. Sampean wau nembang apa?
1: Iga deh, nangis.
0: Kok seje ya, mbon kula ngono iku nembang. Mriki. Mriki nangis nggih.
1: Nggih.
0: Waduh, ngrungaken swara sampean ngeres, Mbak, Mbak. Kayak mangan undo-undo campur geragal. Melas-melas, ngoten lho.
1: Napa ane sing melas?
0: Nggih, suarane niku lho. Ngoten lek ditanggap, ditekakake nonton kangge telung dinane. Telung dinane ya apa sih? Kangge nyunat ngoten niku. Ngantos pinten.
1: Sampai niku ngomong pun cemplang-cemplung. Niki kula nggih ajeng tanggapan lho.
0: Kula niki lak takon bab menawa kula enggak ada kajat sampean kula kenging nembang kali campur sagri niki.
1: Jenengan iku lho saged ngomong napa mboten sih? Campur sari kok saged campur sagri.
0: Wong sing ngomong dhek lho.
1: Ngeten niki wau kula nggih ajeng tanggapan.
0: Teng pundi, Mbak?
1: Teng India ngriku.
0: Tunawang iki konslet nang. Teng India oh sing prapatan dodol martabak niku lho.
1: Nggih, India mriko tapi ning anu. Napa? Kajate sunatan.
0: Oh, nggih, nyunataken sinten?
1: Nggih. Nyunataken bae ya, eh.
0: Kok bae?
1: Lah rumiyin dereng disunat.
0: Oh, lali.
1: Alah, alah, ampun.
0: Tanggapan sampean kok api-api. Nyunataken kok bae. Sampeyan budal ta? Niki dijemput napa budal piye, Mbak?
1: Lah niki pinten iki? Bapake nok ni sore.
0: Oh, teng mriku.
1: Tolong.
0: Nisane tol. Oh, sing beto tas kresek wae.
1: Pun nggih?
0: Pun enggak ada letter ta. Lek enggak ada kula utangi.
1: Enake dhewe wis
0: tak. Nggih monggo monggo iki mau jenenge sapa kowe? Wah, aku biyen yo kepengin duwe bojo penyanyi. Soalnya tak prediksi no, wah prediksi no. Tak perkirakan aku dadi bojo penyanyi mesti telung wulan iso tuku omah. Tapi omah rayap. Tapi rasanya ati ku munggah aku kenal penyanyi ini entek kebon iki. Wong sing dhisik nyekeli kok entek kebon aku. Kebon sari, kebon binatang kawane. Memang cita-citaku biyen kepindah dadi penyanyi. I wanted to be an engineer. Loh. Kula insinyur iku. Nabaken mesin. Nah, kepindah dadi penyanyi, tapi ternyata saiki aku dadi pembantu bupati. Tapi gak ono kantor. Ono pawon. Tapi wong sing penting gak nyambut gawe, tapi saiki wis pensiun. Lah saiki wis glendang-glendung, iki kok iki mang wong iku manan diparani. Kok mlebu nang gerombol? Penyanyi ta wong sampel kok. Lek njeluk suarane. Lho iki kanca dhewe. Wah, buntut tae. Rasa mularon tak buntut iki. Numpak apa, Cak?
2: Aku mang mlaku rene iki, Mang.
0: Lho ya aja mlaku jaman koyo ngene kok mlaku.
2: Lah kan didit iki.
0: Ya carane supaya gelis ya mlayu no.
2: Kono wong kancane tet kepethok kok. Eh, kan mang kepencet arek wedok, Mang.
0: Gak kepencet, bareng nembang aku rasane eling sing dhisik.
2: Iya,
0: sing ketemu nang kuburan lho.
2: Kon mang tak dolop teko dawane iku
0: kitas dicak cara ndi. Kon iki cara ndi dolop iki.
2: Iki cara Surabaya dolop. Tak dolop.
0: Oh, bekas.
2: Iya, bekas kuwi.
0: Bekas pacar ta?
2: Lho, ya enggak ya bojo.
0: Iku bekasnya bojomu?
2: Iya, idene ngono rajane perbedaan enggak aku. Aduh.
0: Oh, gak podo.
2: Iya. Terus dhek nang sinden, lha aku penyanyi rock.
0: Rock apa?
2: Sewu telu.
0: Mangkane. Wingi marip ngulon kok moyong-moyong.
2: Nah, iki mang lagu aja cidrak dinyanyekno.
0: Iya.
2: Iku mengandung sejarah enggak aku.
0: Terus riwayate gimana tuh?
2: Iya, ini kan sisiran no, waktu no SMA.
0: Terus?
2: Jadi aku SMA dulu, bekas SMA lah aku lho.
0: Terus bekas apa?
2: Lho sisiran di sekolah SMA dulu.
0: Tak pikir pada SMA ini. Terus?
2: terus kono Citra akhirnya tak pegat iku mang.
0: Ya, ya mesti Citra iki wong iku mang koyo bulan. Awakmu buruk kaya kelar.
2: Ya kan ada maksud ta enggak?
0: Eh,
2: ya kan gelem gendene gendene ono. Kok ngambek aku kanggo mek 3 tahun.
0: Lah biyen kulane piro? Mau enggak iku mau dipapak sing lanang kate tanggap.
2: Wis ra gimana? Loh.
0: Kon kok ngotot? Ngono sama cincin.
2: Wong sing lanang kecewa sing lanang.
0: Gak iku aku kenal iku lak bojone iku lho, Mas SS iku. Sopo aku?
1: Jakarta Sleman.
0: Iku ngono lho. Mbok kate nanti mang. Wis ayo golek rundingan sing oleh dhuwit nuri.
2: Lah apa?
0: Iki lho ana gredu didol iki. Awak dhek entertainment.
2: Ya golek sing rekam-rekaman ta ngono?
0: Hah?
2: Golek rekam-rekaman.
0: Wis kakean riko.
2: Tapi awak dhewe iki di nanti nambah masyarakat. Iya ono desa-desa nang rasa sampe nang luar Jawa.
0: Heeh. Wih, kasetmu akeh lho.
2: Anu lho kaset-kaset.
0: Eh,
2: kaset.
0: Kok ngomong iso kelira-keliru. Kan iki wis sarapan nang durung.
2: Aku iki nyegalek nyegah sembarang lho.
0: Gak ngene, yang penting refreshing.
2: Iya.
0: Artinya itu penyegaran. Kok nadu sapa sedina ping 4?
2: Lho, aku mari cuci muka.
0: Cuci muka di salon.
2: Lho, nang jeding ra.
0: Eh, silam wis
2: cuci muka ta. Eh, kon gak petuk. Piye arek?
0: Sapa?
2: Momen.
0: Oh, momen sing lemu arek anu arek teman
2: kuwi. Aku dia awak lemu.
0: Apa?
2: Contone akeh.
0: Lho. Wong lemu iku wong makmur iki. Ya sanang manis lancar.
2: Makmur apa niku?
0: Apa
2: kan siaran TV?
0: Oh sing gula-gula gitu.
2: Oh iya.
0: Oh jemput ini kancamu ta. Pak tadi.
2: Loh,
0: lho lah iki.
2: Panjang umur.
0: Awakmu tak dolok. Iki. Iki seret dua mang dolok lagi dolok mana. Iki krungu ya jane dikandani ya teko.
2: Aku ya aku nak burimu kok.
0: Lah ngono kok menengae.
2: Ora ngenteni oleh nungko sih. Jare kabar-kabar iki. Awakmu teko Sumbawa.
0: Iya. Iya Sumbawa kan.
2: Sumbawa no, man.
0: Iya, iku lak Sumbawa niku nadi
2: iku sekale terblas arek to, Mas.
0: Sumbawa Lombok ngono lho, Ri.
2: Iki ngene para kadangku kabeh.
0: Iki nyantri Pak Leman Dilo wis ngomong mali gak karo-karuan.
2: Iki pepung aku ketemu karo sliramu kabeh ya, Mas. Aku tak ngomong. Iya, ngomong pun durung mati, Wong.
0: Kone ya lupa lek ngono.
2: Lah wong ngomong ae arek ditawakno.
0: Mosok riyo le loro ape dipateni iki. Rek ngomong rejeki-rejekian ngomong kenduran-kenduran ngono
2: lah. Ngono.
0: Bicara yang berguna.
2: Ngono lho, ngono lho. Bicara seperlunya ngono. Ngomong apa?
0: Ngomong Jawa emang.
2: Aku ate ngomong Dayak iki. Ngene lho para mino. Eh, kon iku ndelok aku ambek kartore sangat iwak ta.
0: Iku nek konco kok kudu istilahe konco.
2: Ngene lho.
0: Mitra ta.
2: Mitra.
0: Mitra.
2: Lah mitra iku saiki dadi satpam ngono.
0: Iya kok omahe lore karo menjangan.
2: Wis para kawang-kawang ngono. Lah iki kan aku saiki dadi kalau kreo kreo sing
0: kreon kreon kreon
2: niku lho sing
0: kok anune asik iki sih
2: tutu kreon niku lho
0: oh kreon
2: sing wong tukang nek ana arek sing kepengin apa pinter joget itu lho
0: oh pelandang enggak
2: iya iya
0: ngawur ae sabar pelandang makel makelar
2: lho iya apa sih lho
0: sing dhisik
2: arek-arek kepingin sing khusus nang aku. Kreo kreograper. Apa iku jenenge?
0: Pager. Pager ta?
2: Iya ya pager lho.
0: Oh, oleh borongan pager.
2: Pelatih-pelatih ngono lho
0: ah. Iya pelatih.
2: Ngomong cangel ya. Pokoke atik lacak mbek gonku kan tak delok areke.
0: Oh, guru ta iki?
2: Guru.
0: Pelatih kan?
2: Lho ngelatih.
0: Aku tetep karekku apa?
2: Iya. Wis tetep nang gonku kabeh ae.
0: Lah lek kon tetep karek ya padha rupane mbek.
2: Lah pokoknya hati latihan dulu, ada itu tak jelas tak tantani gak kena tak cukleki tanganmu.
0: Yo cuma
2: melajari tari apa ae.
0: Yo macem-macem. Guru kudu sing sabar.
2: Sabar.
0: Gak sabar muridnya gak ono.
2: Iya.
0: Tari apa ae macem-macem.
2: Yo ditari rapi barang.
0: Ya artinya tari kreasi baru. Jadi ini cek arah-arah sing duwe jiwa seni iku iso berkembang ana
3: bakat. Iku lho, Jaimin, Jaimin, sapa? Sing kok teko Jabar Jaimin.
0: Oh,
3: Jai telur. Oh.
0: Jaipong, Jaipong.
3: Oh, Jaipong.
0: Jaipong. Jaipong iki pokok wani goyange.
2: Oh, goyang. Bawa tadi. Dadi ini arek goyang ya.
0: Arek wani goyange.
2: Nah, arek bisa goyang dicekel bangkeane diocak-ocak ngono iki. Goyang lho
0: iki. Pelate nek gak iso ngono ya murat marit lho.
3: Iya,
2: iya. Iya. Ya, arek kon latih arek wedok njok cekel cak-cek.
3: Tapi yo
0: gak sembarangan.
3: Ditenono mon.
0: Iya, iya, Pak.
3: Lek goyangin nemen terus sampe iku wong mabuk.
0: Yo enggak. Dadi sing tak latih piro ae pisan?
3: Ono piro?
0: Sing wis dadi.
3: Piro?
0: Sing dadi gawe lho.
2: Oh, dadi gawe kok berarti ora cilono.
0: Tapi ya kenyataannya ya kecing dikirim nang luar. Iku sapa iku? Oh, didikane momon.
3: Oh, ya sing dhisik. Sok dikirim nang Kolombia telu.
0: Iya iku.
3: Iya.
0: Mati ngono.
3: Lah arek wis gering kok kan rono. Ya sing waras-waras ngono lho, Mon.
0: Oh, arek kaget kan gak tau rono dikirim rono.
3: Aku buru ana apa?
2: Cita sing nang Malaysia ya kirim ya.
3: Iya.
0: Oh, apa lo kamu? Apa iki jalan latihan? Aja lo. Kan kurang siku ngremomu.
2: Iya, sik ilmu lu kurang
0: mekek,
2: kurang mekekeh, kurang mekekeh sik.
0: Kurang begah.
3: Wong kon nglatih ya ngono. Ngremu ku sing asli Jawa Timur.
0: Tapi lah tak kombinasi
3: kok. Campur-campur karo sing dhisik.
2: Takon apa? Heeh. Asli ini tari-tari ngono.
0: Kok tari-tarian ya asline awake dhewe iki.
3: Bisa jadi bebermon marai ruwe kok.
0: Iya, iya. Tak
3: perlu bersaing kok bersaing.
0: Kok pas ngedekno ngedekno sanggar dhewe ya kamu. Saiki wong semareng ngedekno si SS-an.
2: Kayak Bali tari Bali ngene. Apa?
3: Ya ndelok baline.
0: Heeh, ngono lho.
3: Lombok apa Bali tahu
0: Banten ta? Iya, Banten.
2: Gak kon iki pelatih tahu marung kon.
3: Ngremek ku sing
2: nah, Bali ku istilah Bali ku tari pedet.
0: Tuh. Kon pedet. Tari
3: pedet iku duduk. Duduk pedet.
2: Tari apa?
3: Sing ngene ku sih.
2: Iya.
3: Iku pedal.
2: Nah, iya iya lho.
0: Tari. Sing ngerti ku yo pelatih ngono.
3: Apa? Tari apa?
2: Tari pendet, pendet, pendet.
3: Pendet ta?
2: Pendek,
3: pendek. Ngeremnya gue langsung aja,
0: siku ini. Iya, kamu kurang siku. Padahal tak kawannya meteran lah ini. Pun suka siku belas lagi.
3: Sini saya hilang di colong pun amu lo.
0: Penuh kang banyak.
2: Penuh tukang kayu. Kalau yang ngeremo ya.
0: Ngeremo.
2: Neng Bandung.
0: Bandung itu Jaipong.
2: Oh iya ya. Iya. Sumatera, Sumatera.
0: Sumatera itu kekira.
3: Iki lo.
2: Oh iya, nak kalau rame lo.
3: Oh. Lah yang mau Jakarta lo akan rutar ini sih ngaco.
0: Apa apa.
3: Gendirit.
0: Oh, aku lah gendirit sih. Iku lho sing ngentirit. Apa iki? Ngentano panjer terus minggat ngene wae.
3: Eh mon, kon iku guru temen ta mon?
0: Tenenan lho aku lho.
3: Ngene ponakku jange tak lebokno rono.
0: Engko
3: dikek eh sing
0: iki.
3: Ponakku sing miring iki.
2: Arek rematik iki sok ngajari rematik.
3: Lho, kon iki guru tari tak tukang pijet.
0: Temen, guru tari aku.
3: Oh, lek mijet guys.
0: Sama si bebek musik lata tak latihne.
3: Ojo. Mare pokoro.
2: Cek kon iku paling ya namamu terkenal iki menuh Jawa Timur tok mesti ya.
3: Lho, aku Jawa Barat iso ri.
2: Jawa Barat, Jawa Timur,
3: Jawa Tengah iso.
2: Jawa Tengah iso.
3: Cuma ya gak tau kebayar iki.
2: Gila. Aku satu.
3: Soale durung foto wis nyengkre tadi.
2: Iki lha apa iki?
0: Saiki ngene ya, kanca-kanca. Kudu menyadari tak ingati dulu ya.
3: Kon ngati nanti. Ingati
2: aku jek puncak-puncake kon ingati.
0: Masa, ini kayak mana gak kelimak sebelah kau nih.
2: Aku cik seneng-seneng ini dulu, kau mau tinggal.
0: Lagi ini aku tak ingat ya, supaya aku tuh
2: iya, iya.
0: Anak kelas yang hanya kati ayo bisa. Bejung perlu tak perhatikan.
2: Bejung aja, dorong bapak bejung.
0: Keguguran mau nih.
2: Bisa tak? Bejung aku sih tuh kebian gunung dah.
3: Enggak lah, gugur gunung
0: ini. Artinya an, lemah kandungan, lemah kandungan.
2: Oh, lemah kandungannya nol lemah ini.
0: Artinya aku angger lahir itu di luar kandungan ngono. Dadi
3: eh Mon. Mangkane dadi wolan. Dadi wolan sing teliti kok sampe ana luar kandungan iku lho ya.
0: Dadi bojoku kan bobote nok kene. Lah lahir itu ado ngono lho kok ning.
2: Oh ngene ya.
3: Wis moto
0: ganti. Wis kok tambah rusak. Rusak bojoku ya, tak ganti kon ya.
3: Kan tadi mulai nang moto musuh orang meremeng si ngotot sampai sampai tu dah sampai luar kandungan menjawab.
0: Kau ni kau saya nutup kau
2: nutup. Kau tahu ni sampai luar kandungan. luar kandungan, istilah luar kandungan.
0: Apa?
2: Bojone iki lak mbobot tuwa. Nglairno nang kandang.
4: Ngene lho, dadi anak ya pancene lemah kandungane. Anak iki jane ngono waken.
2: Ya go nang Telkom lho,
4: nang Telkom. Berhubung lemah kandungan dadi ya ya nuwun sewu ya, tilak gonyong.
2: Oh iya ya.
0: Mati ta.
4: Jenenge wong tua koyo aku sampe riyoye lho nyekar anak. Engko kembang sampe rong karung lak kakek anak. Lak kakek anak iki.
2: Kang Gede, mohon maaf. Sik, iku gak nyekar mon.
4: Apa?
2: Kulaan.
4: Lah wong kakek anak tak ingat rek yo.
2: Wah hari iki.
5: Dai karo nek pelatih.
2: Tapi guru tari lek awake lemuno gak iso lemes.
5: Gak iso lincah.
2: Iku kudu dikurokno dhisik. Dikarepno belum kalau kulit tok iso apik.
5: Aku kok gelem nerusno karirku to.
2: Waduh,
5: wah langsung ngalang-alangi momon. Wis panggilan nang Jakarta.
2: Dipanggil
5: kon ngeruk kali niku.
2: Kon ku guru tari ta ngeruk kali.
5: Eh, ayo saiki ngetutno nang gone momon ae.
2: Lah apa rek kudu ditutno?
5: Sik eruk, jotoke.
2: Arek ku gak mesti mlebune kok.
5: Eh? Gak mlebu ya?
2: Gak ada yang mlebu, ditutno mundur balik arek.
5: Masa omae gak sedeng lho kok
2: ngono ta?
5: Iya ya nek. Omae. Ya ya.

0: bingung karo dhewe. Ora bujang ki nak rasa-rasakno kok darak suwe tambah perot. Kok perot? Repot.
1: Repot.
0: Serba salah. Apa maneh aku ki jiwaku jiwa seni. Lho ya apa? Lho lah penari sing ngomong Jawa Timur sapa?
2: Sapa?
0: Ya mbuh. Aku nek wis kadung nari ngono wis wong pendek kerutuk. Wis roboh kabeh. Tari apa ae njaluk tari apa? Jaipong, kreasi, tari klasik, klasik itu gak enak. Soalnya kayak wong luwe perasaan. Tapi yo ono apike. Iku paling halus. Halus mana ya kertas gosok. Sopo sih iku?
3: Dene.
0: Oh, lho Mas. Waduh.
3: Awakmu kudu matur suwun mbek aku.
0: Iya, Mas.
3: Dengan kehadir aku awakmu iso tak obetno ya to.
0: Iya, Mas. Nyatane wingi aku ya pijet yo angkes Leo.
3: Kon yo namamu lah iso dikenal lah pekora aku sing ngelatih lah iku jeneng aku sing ngobit na wakmu.
0: Iya mas, tapi jangan menemen bingi ngobit na ketemu longgot ya.
3: Oh pasti iko ini sing umum tadi umumnya
0: orbit.
3: Iya tak orbit na makanya tahun ngarep iki jadik nang dindi.
0: Soalnya nang dindi apa mas?
3: Harus kan orang ngandek-ngandek ya.
0: Iya masa mas?
3: Gak tapi kan apa tak gawa
0: apa? Sampe ngomong
3: artinya
0: sing kenal ya ngomong gawa-gawa itu gawa ya apa?
3: Lho apa jare permintaanmu sih? Lho artine kon kon minta aku kaya apa ngono. Lah permintaanmu iku apa ngono? Jadi aku aja sampai walaupun aku guru tidak ada batas guru dan murid.
0: Ngono. Yo iya sih, ya kudu ngono.
3: Kon dhewe sing tak perhatikan kon dhewe.
0: Antara murid mbek guru nek kurang akrab ya yo.
3: Oh, gak iso, gak sinkron.
0: Mas, awakku sampean iki wis cukup apa, Pak?
3: Cukup. Iku meneh di stagen. Stagenmu cekak yo borong ki ilang stagen ngono.
0: Saiki ku gak stagen, Mas.
3: Apa iku?
0: Nggae korset tae. Sampeyan ngarani centring.
3: Yo apa rek?
0: Apa?
2: Nginceng tetap cendelo.
3: Lah apa karep. Rek, wong aku durung apa-apa kok iso. Yo, kok yo durung apa-apa didolop maneh iki.
0: Lho, monggo.
3: Kok nungka-nungka sih, Rek?
2: Momon lo mriki ta.
0: Lho, murid baru ta Mas iki?
3: Eh?
0: Murid baru ta?
2: Kanca
0: niki. Kanca. Oh, kanca.
3: Eh? Ya iki muridku sing tak perhatikan.
2: Lawang di kancing kon ono jero kon bobol wong.
3: Kok ngono? Panjenengan wong wis bolong. Ya tapi nek pertok ge liwatan.
0: Lho sembarang, sampeyan ditari napa?
4: Iso ngorok.
3: Delok delok penari ya. Kon iki tuwon tari sampe mengkurep iki. Ya.
2: Tari rantak bareng.
0: Mas. Nek mengkurep niku mboten tari niku gulat niku.
2: Iki lono tari di pelajarono tari mulungsing.
0: Wah, kula nggih enggak ada tari kok. Tari keropok. Mulet. Keropok iki digoreng niku lho.
2: Bareng ndi? Kamu lek murid e momen kan sing kok.
3: Lho iya apa kok iso ngono? Kon delok gurune sih, lho. Wong gurune koyo ngene, muridé ya dadine koyo ngono.
2: Tari ngremo iki.
0: Ngremo. Lho, ngremo niku enten kale. Boletan apa Surabayaan? Boleh. Nek boletan iku aja nyekruk.
2: Yo sing rotok tangane tangane
3: mlungkir-mlungkir. Rotok gedhu, rotok gedhu kok.
0: Oh, Surabayaan beger.
3: Ngono. Wong muridku kok. Lho, Surabaya kok beger.
2: Iki tari Bali tangane.
3: Oh, beger sing
2: ora
3: tega
2: keliru
3: arek dadine gak karo-karuan. Lho ya sore iku lho ya opare. Iki kreasi baru kira. Dari tari ngremo tak opel mbek wong gegeran ngono. Dek.
0: Napa Mas?
2: Aja mbuku nemen-nemen mbek wong. Wong iso mblakrak gak karo-karuan iku tak periksakno nang menur jangan ditinggal kok ngono. Ya kan latihan kok nggae baju renang.
3: Lho iki anu pemanasan.
2: Pemanasan
3: apa? Arek
2: sing panas.
3: Wis padha sumuke
0: lah. Pakai balet. Niki pakai balet sama nunggu baju renang.
2: Selama dilatih kan momen nanti manggung pingin.
0: Oh, dukur manggungnya nih kok.
2: Tahu itu final.
0: Tahu.
2: Mamat bobotot. Tak ada ati.
1: Kaya di panggung.
2: Itu ku mesti pal.
0: Nah itu ini jenisnya musripa.
1: Karena pal, karena pal.
2: Lomba, lomba.
0: Mas, mas, iki omongane gak karo-karoan ayo wis sedang budal. Tuku pakaian.
3: Iya permintaan kanggo pentas band iki.
0: Soale nek sampean sing ndelok lak mesti pantes e ta.
3: Soale penonton golongane wong mahir tok.
0: Aku kurang pas nek gawe sampean ayo Mas. Ayo.
2: Iki omah ditinggal dak lah ketekon-tekon kene pure kok jaga omah ngene. Iki tangkiting tok kok niku.
1: Sampai di mana? Jotok ya ayo di
3: delok.
2: Lho kok njero kali.
1: Eh, ngene. Ayo rono kon datak dadekno wartawan.
2: Nandi
1: ngamur lagu nek yang nggone iku sanggare ngono
2: ngawur ae sing penting
1: oh iya
2: apa sih
1: enggak.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: tambah suwi tambah sumpek ngono. Dadi bojone Cak Momon iki lho pirang-pirang tahun tambah gak karu-karuan dadakno. Delok entah. Ya apa ngene iki? Dikongkon dodol, ngewangi nyambut gawe. Gak gelem mule-mule. Kongon kulaan, gak kulaan, gregeten dagangane gak ono tak dol Cak Momon kok. Mangkel aku. Mangkel temen aku. Adik model-model dari ini belajar nari dari guru tari lho. Kok gak iso apa-apa lho, tari ini lho, tari apa aku mangkel lho. Pengen ini belajar, aku kis pegel-pegel nyambut gaya kanuk sing rewangi dadak no. Nungarpe koco, jungkir walik tari lho. Kapok pes leo, apa jarno. Swambatan tak juar no ay. Atiku kadung mangkel, bapak tak pelontir di santangan ini bapak
1: terus. Bon, bon, mandap beri kemauan cak.
0: Sopo. Lah, lo, kenapa kok mandap?
1: Kau numpak wedus kok dino.
0: Lo, sampean tak? Cak sabar, cak sabar. Iya, cak sabar ya.
1: Cak sabar, cak suro. Lo,
0: ayo cak sabar lah anse.
1: Panggil tak nih?
0: Oh, ditambahi ita.
1: Panggil tak?
0: Iya.
1: Lo, aku kartol iki sapaan. Kancane momen anu.
0: Momor. Kok iso iki lho?
1: Kan omah ta wong.
0: Oh iya iya iya. Rodok rodok.
2: Prapatan
0: las dipailas kartu. Lho. Nah, sebelah iku.
1: Terus lore mang lho.
0: Lore mana?
1: Nang lore keliru las.
0: Las apa?
1: Las listrik.
0: Ono ae, Dik.
1: Sampeyan kulaan opo iki?
0: Ya iki lho, delok entek.
1: Bawang putih, bawang merah, lah buta ijone ndi?
0: Lho, buta ijone iki sik durung dadi. Iya. Iya, iya lah ya apa, Dik? Wong jaman kok ngene nek gak direwangi lho ya apa katene?
2: Sik ora nemane opo?
0: Heh? Karep kula ngono ah. Awakmu gelem ata ingu? Heh? Iya.
2: Petek
0: kate oleh Pak. Lah temen ta? Aku iki yo gelem lho yo.
1: Eh anggite gak kena iki. Gak kena iki.
0: Kok iso lho.
1: Iki dipancing cilik nriti lah.
0: Iya apalae.
1: Gak. Isine iku mangkel.
0: Yo mancing sirek anggite yo.
1: Isine mangkel karo momon aku ngerti.
0: Iya. Mangkel anjane.
1: Wong lanang gak tau nguli wong wedok.
0: Lho gak mangkel aku tak masih aku mangkel ya gak apa-apa rek kok mangkelku dhewe kok
1: sapa
0: atene sing ngatur
1: urusan prek prek prek prek
0: apa sepurane lho apa sampean gak salah kok njaluk sepuro lho
1: kon golek kon grenik kan
0: apa sih yo sing dadi rek
2: pacar sampean sing dicin
0: sapa
2: anak maru
0: ya apa saiki kadane dik ya apa kadane
1: kapan eh kapan wingi kok kok wingi gak wingi yuk
0: rek iku ngono iki mangku sing pertama rek aja aja sembrono
1: ya tapi iki mang ndolop nduk ngarepku nduk
0: ya apa sih
1: pokoke sak kaset iki sine ndolop wis gak urusan wong lanang urusan iki lho yo sampeyan nyambut gawe opo ae kok
0: ya so. Dek ya iki lho dodol-dodolan
1: iki opo sing dicep-cepno nduk
0: endi sih sing endi sih dicep-cepno iki sing endi kok wong iki tak gawe model kok ngene ketok e cek api ngono lho lho
2: tapi ane
0: kan lah gak ora dagangan kok cep-cep
1: gak
0: kayak model-model dulu kan, model api ya
1: di salon situ ayo lo, kok akeh lo anu nemik lo cak akeh
0: oh beras yang dulu kula aneh, Samira lo lah ya apa sih? Eh, gono
1: gak ya, lek biasa 270 ya supaya gelintek dan 260 tayo
0: lo lah rugi rek
1: lo kok aku sih ngeroki
0: oh ya gak apa-apa nih awakmu sih
1: ya tak jalan untuk kau ngomong
0: lo bulet aja maliat wah masa sedih aku lihat di lem aku ngerecek lo
1: gak sabar ini kita ini kemis lagi
2: ini roke kelandung
0: oh nyalok sing cekak Ayo medeni wong rek.
1: Ya enak. Ya coba engko dicidat.
0: Eh, di ana perlu nih ta awakmu.
1: Ngene lho, ojo kaget yo.
0: Apa lah apa aku gak lapa-lapa kok kaget iki lho.
1: Kak, ngomong ini orang kundur sebulan dino.
0: Ya wis ana nek telung dinoan kowe.
1: Waduh mangkane.
0: Mati ta bojoku. Ya telung dino lho, gak muleh, Dik.
1: Gak muncul muleh. Sampeyan mesti gak ngipi kok tak takoni ya ngipi kaya iku.
0: Gak ngipi ku aku.
1: Lho kadang-kadang lek wong ketok-ketok mesti gak turu ya ngipi.
0: Lah, jane pacar
1: e. Mbok iki turune miring apa?
0: Aku turunnya mengkurep ya. Iya. Orang turun gak ditakak no. Ya itu dipanjangnya sumpah. Dari turunnya mengkurep. Gak.
1: Lek mengkurep itu ganggu kesehatan. Sebab paru-paru itu gak bisa normal.
0: Terus ya.
1: Ini lho. Iki mang kok ambek arek sing nari mang lho.
0: Sopo?
1: Sing arek anyar iki lho.
0: Sopo sing ambek arek nari iku?
1: Nini ngono lho.
0: Lho,
1: nipon
0: Wis tak sik aku ki takon. Cak momon ah.
1: Momon.
0: Ah sampeyan aja ancur-ancur.
1: Jare budal tuku pakaian, ngono lho. Lah aku ki kate gak ngomong jenis sampeyan niku kanca sekolah ya. Awak dhek kan saleh, bleh.
0: Kok iso saleh lho. Aja ati ancur-ancur.
1: Alek keluarga sampean-sampean berantakan aku kan eman.
0: Lho kok dhisik ta? Sampean kuwi aja ngono. Cak momon ngono ya tu tresno ambek aku tak kandhani wis ta.
1: Lho aku ki ro mata hidungku, mata bu.
0: Lho
1: dengan mata kepala sendiri.
0: Temen tak sampean niku.
1: Aku ngerti,
0: Mbak. Kang bojok.
1: Tapi aja muring-muring.
0: Wani disumpah.
2: Disembur wani.
0: Disembur.
1: Biasane disuwuk kok disembur kok niku.
0: Sampe aja ngono lho, Dek. Atiku iki wis panas lho.
1: Ya sabar tak omong ae. Gelok
0: wis diobong gak karu-karuan murup dasane saiki diobong meneh.
1: Tapi lek iki diobong gak tau makan iki.
0: Gak makan kok.
1: Oh, makan.
0: Kebantu ta obongen. Iya wis pokoke temen ta, sampean iku ro temen ta.
1: Gak ngene, tapi aja sampe muring-muring ya.
0: Muring-muring lho ya.
1: Aja tak kandani. Engko male daerah tinggi.
0: Lho kok daerah tinggi ya apa sih?
2: Daerah tinggi.
0: Mana daerah rendah apa?
1: Iku lho sing iku lho.
0: Oh, daerah tinggi ta?
1: Nah, daerah tinggi. Ah.
0: Temen ta sampean iki. Heh, gak mujuk ta sampean
1: iki. Kok ngawur kok niku. Kotan.
0: Iku padha ae. Sampean lu gak mujuki aku ta?
1: Gak
0: omong kok. Lah aku mulai ngredeg iki lho, delok ta ayo.
1: Wah, wis gak sarapan kita esuk mangi. Ketara. Heh.
0: Lho, tambah nemen aku ngene iki rezeki saiki ndonti saiki nggone.
1: Daripada anu jrongkokno pisan iki tanah.
0: Apa sih? Ndonti nggone iku.
1: Iki manjare nang toko.
0: Sampe gak mujuki aku tadi.
1: Gak temenan iki. Temenan.
0: Gak mule dadakno.

0: Wis kon siap no ta?
1: Siap nopo?
0: Duh, arek mangan jam 02.30. Wis luwe kabeh iki.
1: Iki gak ngurus masalah panganan ya. Kalau anakku wis teko nggo panganane.
0: Oh ya wis.
1: Aku heran delok peno iki.
0: Heran apa sih?
1: Kok tambah ireng ngono.
0: Ya ngene iki sepi ya ngene iki kira-kira.
1: Gak tapi akal peno akeh.
0: Akeh usahaku macam-macem.
1: Iya iki.
0: Kon biyen nek ada aku keadaan bangkrut. Lah saiki ya apa?
2: Nemen.
1: Tama maju aku.
0: Maju.
1: Usaha peno iku.
0: Akal mbek akal iku menang akal.
1: Iya teh.
0: Awak dhewe kudu sing kreatif ngono lho. Kene biyen nak dinggoni wong lak
1: sangar iki.
0: Sangar,
1: gak wani.
0: Gak wani. Nggone gendruwo tok.
1: Iki biyen nggone gendruwo tok.
0: Iya.
1: Kok iso gak sangar terus peno nggone ya apa to?
0: Carane.
1: Mrene ra gembur ya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Maksud ya?
1: Iya apa Pak?
0: Maksude wong aja sampai kalah mbek setan. Ya gendruwo carane gampang elek ilang.
1: Ya apa ya, Pak?
0: Nyedot rokok. Rokok disedot, gendruwo nduk nguringin ceng aku.
1: Dinceng ya?
0: Dinceng apa gendruwo?
1: Oh, cek dinceng ya?
0: Apa no?
1: Didolop aja.
0: Didolop meneh ngono kon niku. Ya.
1: Terus apa?
0: Bareng aku rokokan gendruwo ngrasani aku.
1: Ya apa?
0: Lu menungso doyan geni jarene. Nek menungso doyan geni aku lak dimental. Gendruwo nyengir. Ya apa?
2: Lan akal.
1: Iya. Ya ngono pernah iki termasuk ya pinter ya. Berarti dukun-dukun pernah biyen dukun
0: mesti. Dukun. Lah sing dukune Kalimantan tamen yang layang.
1: Iya ya.
0: Pointer iku. Wong loro mripat disuwuk terus mbendul kok.
1: Enggak tegese lak ngerti tembungane wong kuno piye.
0: Oh ngerti, kabeh syarat iku.
1: Ngelatih-latih manuk biyo iso.
0: Wah, aduh gampang ae iku. Carane gampang manuk biyo iku.
1: Iya ya.
0: Cucuke dingakno.
1: Terus
0: gak semune disuwek.
1: Kok gak semune?
0: Lah wong kok ngelatih anak gak iso kok ngelatih manuk biyo.
1: Enggak, soalnya pernah ana tulisan sanggar seni kan macam-macam.
0: Iya, sanggar seni mulane aku duwe cara ngene iki iso mangan. Kelompok norek remaja-remaja sing duwe bakat seni.
1: Iku lek maji iki kudu direpek nang wartawan ya.
0: Iki maju.
1: Iya, nggih kejuta.
0: Wes gampang ae kesuwen nang wartawan niku ngentok biaya. Bisa terkenal sanggarku, aku kendhat.
1: Langsung umum ya?
0: Iya umum, sing nonton akeh.
1: Ya jangan ngomong ini loh ya. Aku ini kan dikenalan wartawan.
0: Iya iya.
1: Iku wartawan gak sembarang wartawan.
0: Oh iya sembarang wartawan baik.
1: Lah sing cocok kanggo ngene iki wartawan apa kira-kira?
0: Ya wartawan niku bagian sing seni-seni iki.
1: Bubu.
0: Heh, bubu arek cilik-cilik iku. Wah, iku wacanane arek TK bubu.
1: Tak dolene wartawan seni.
0: Wartawan seni.
1: Sing cocok kok cek ngeliput. Iki kok ana acara tak kok.
0: Terobos.
1: Terobos.
0: Terobos Jombang.
1: Terobos Kasir iku.
0: Iya, terobos
1: Kasir. Waduh, ya
2: potong.
0: Menoto ae kok. Ngomong nyengek terus iki.
1: Iki kok ana fotone momen bareng.
0: Yo anjen iku dhewe bagan iku sing
1: golek. Oh, plate ta?
0: Plate golek-golek arek sentari iku.
1: Iya.
0: Ditari, dilatih momen warane pinter kabeh.
1: Oh, arek kono luar Jawa ta. Heeh. Jene nglatihan.
0: Terus ndindi iku.
1: Maju yo.
0: Iya lah.
1: Wis sak ngene sak tak delokno wartawan ya.
0: Wartawan ae, penting awak dhewe iki lebok nang ngene apa tak surat kabar sing terkenal.
1: Tapi aku bisa ngono ya.
0: Sangu maneh kon niku. Iki kok nang iya apa sih kesokan sanggup wingi di sangone
1: iya nyolai wartawannya nang pedono omae pas ngelip pedono rono
0: kan nyeluk tolo sanggup mana ya sanggup mana ya bolak balik sanggup coba coba sanggup coba
1: gak sanggup
0: iya gitu nyoh
1: piroi
2: sanggup nang di Kupang Jaya rong kamu beno cukup
1: lu nyana nang Kupang Jaya ya kaget nang wadah
0: ya nunut tetek padha-padha ayo
1: meneh kok jomo tak bare sak lima-lima aja
0: nyo nyo kok niku kok gremes temen saya kan
1: iya
0: jaman melek bari ya ngono
1: iki penak dhuwit 7000
0: iya 7000
1: ikhlas aku
0: yo ikhlas rido
1: lho repot ngono aku nek perlu ndoto dijaluk ya
0: kok jaluk Sleman aja to iku biasa jaluk Sleman kok kon niku apa jaluk aku iku wong
1: lho lho tapi majono penak usah penak kayak sukses
0: panik kok jaluk urip urip
1: Orep,
0: orep.
1: Kok oh, bareng saya tunggu sepati ya. Tak ingat ya.
0: Ya monggo-monggo. Wis ndak motor iku lho.
3: Aku sing sawan ya.
0: Waduh, anak kuat. Kok tambah abuh kan.
3: Iya, Cak.
0: Kok ndak penyakitan kan iku aku
3: Pak. Ya sehat ya.
0: Iya. Sehat. Gosok dalam?
3: Eh iki ambek iki.
0: Gosok apa kan?
3: Eh,
0: gosok apa?
3: Ya kancane ya.
4: Anu kula jarene sing jawi kok sampean

0: rencik.
1: Iya pancen aku sik keluarga rencik aku. Anu arek iki arek kon di
2: ya sing tak latih arek.
1: Ya maksudnya identitasnya itu harus terang.
2: Oh, terang KTP wis difotokopi kok.
1: Lah iya.
2: Kok ana ono bonus teko ngono.
1: Bonus teko kok jaga no doa itu.
0: Iya Pak
1: Mat. Iya ya, gimana? Oh, ini KTP-nya.
2: KTP-nya jelas toh? Kosong. Aku gak gelem kok arek sembarangan jelas.
1: Iya. Arek iki cocok potongane, tarik remote juga bisa.
2: Sing apik mulet ya arek ya. Mulet.
1: Mulet. Mulet langsung ngangop ngono kok apik tambahan. Iki yo opo kok taruh sampe mulet bareng.
2: Kanok, kanok telepon kanggo aku.
1: Ono mang.
2: Tapi salah sambung.
1: Iya. Gak, pesno.
2: Iya.
1: Dari mana ini? Risa dari mana? Gak ada di sini aku.
2: Pernah-pernah jawab banget jalan teman-teman.
0: Yeah,
2: dia hidup yeah. Ini barang daya meledak lede.
1: Meledak hajur ya nek.
0: Lah nyebule kegedean kayak meledak.
1: Nduk rene pian gak tarian dek nek dek Risa iku gak. Gak nari nek kene pian. Tukang batu dek nek melok kene.
2: Iya. Pian tapi
1: oh penari arek pancen ora
2: ono. All round
1: sembarang. Wis arek iki kon latih pirang wulan ya.
2: Wis oleh 2 wulan.
1: Lah iku lek pancen wis oleh 3 wulan 2 wulan kok ora jenazah. Itu apa tanda apa jenis itu tanda
0: ujiannya
2: nak pun bisnis yang kau
1: THB ya kau ni ku arek SD tapi THB SMA kok
2: enggak sih dorong kamu dorong orang pernikahan
1: kalau surat itu lo tanda lulus sih lo
2: tanda lulus
1: nah, itu lo nak kalau sanggar-sanggar kau nuai so
0: kalau ni tingkat anak apa bela
1: lo yo nak klasifikasi dewe
2: sama tanda ni sebab sama sih dua sanggar
1: apa
2: ikan apa dekat-dekat
1: oh nak tapi murah itu nak jam
2: tapi enggak apa-apa ya yang penting sandingan ya.
0: Nah, kan Pak Mat kula dijangas momon niku dipatak longin dipatak mobil.
1: Iya.
0: Gak pancah.
1: Tapi
2: tapi lak renes, anane tapi renes ngono.
1: Tapi kan numpak kon, ya toh? Gak apa-apa.
0: Banyak. Apa wong kula disorong kaya mantan sunat.
1: Iya. Lah awake orang merintis bisa sukses itu karena soro dhisik.
2: Iya,
1: ngono lho. Kawitan sepeda, mari ngono lori. Sepupu. Sing penting
2: sampai
1: di tempat saya tujuane.
2: Iya kayak kok kasut ya sampai tonggo. Iya to.
1: Kayak kok kasut Pak Panu. Ya.
0: Kan iki jane lho Pak Mat. Anak-anake
2: iku penari
0: tunggal
1: kok. Tuk
2: gede. Omong iki. Anak kamu kok penari tunggal iki? Sing tunggal situ iki tok ngono.
1: Ya tapi kan
2: ora
1: ini bisa tari ini.
2: Oh bisa. Pelatihne sapa?
0: Sing tari Banyuwangi sing anyar iki lho Mas.
2: Arek Banyuwangi. Lho
0: la iya apa jarone sing iku.
1: Dapa ro jenenge kon?
0: Jauh kok jauh kok
2: jauh lah ya
1: karena saya dekat jauh jenis
2: wong sulabi kok
1: wedo kok sulabi kok ini apa sih mon
2: kok aku mendang latihan ya gue nano tamu-tamu ya gue nano itu beliau datang beliau ya bapak
1: iya
2: beliau supaya dicarikan
1: beliau datang nah,
2: nanti dicarikan tempat yang mahir ya
1: wow omongannya ini omongannya terjadi di tempat yang mahir ini
0: waduh
1: oh, maju. Maju.
2: Pokoknya anggar apa latihan?
1: Oh.
0: Pak iki duwe sanggar kang tayet.
1: Ndok kene carane duduk sayet yo, trono komprang.
2: Iya ganti yo.
1: Ya ganti yo.
2: Jadi situasinya cek permanen ya.
1: Pak temen.
2: Oh, wis sapa
1: sing kamu sebagai pelatih ku sing temenan lho yo.
2: Iya.
1: Oh, beri bawa.
2: Iki sale sanggar peno. Ono elek yo peno sing jatuh, aku yo melok jatuh ya
1: to. Iki dalane pangan kok kene sih.
2: Iya, teko kene dalane pangan. Wis mangan aja.
1: Kuwi tak rentak ku Naji, Mas. Ku Naji tak rentak. Ya.
0: Ya. Eh.
2: Iya, saya tanganmu sik sekle.
1: Latin, latin. Nah.
2: Jendikmu bengokno jendikmu.
0: Mas, lah kok kaya wong ketring ngene.
2: Sik sik ku itu sik jempolmu. Jempolmu
0: jangan. Oh, kurang. Ngene Mas ya. Iki sampean yo. Pamit nyambut gawe nduk kene cekel-cekelan janggut.
1: Ini dilatih mah.
0: Ini tak coba babak ini.
2: Ayo untuk beliau.
0: Kau usah untuk beliau, untuk beliau. Itu kelemahan aja iku aku ae. Takoni pancene. Rincingin rincing kono tapi nek sama ke sama aku.
2: Ayo Pak, kita latih sama
0: Pak. Permisi.
2: Permisi. Aduh, aduh, aduh.
1: Saya abadikan sebentar. Eh, wartawan. Antemnya gobat.
0: Ayo. Bapak ini
1: wartawan.
2: Jadi. Aduh. Lah nek ngono tak salto aku. Dik, iki yo apa? Iki yo apa? Foto. Iki aku.
1: Sopo men kok?
2: Sinten men kowe sinten?
0: Kene jan aku gak ngono. Ayo.
1: Bagus oleh bagus.
2: Aduh aku jremet gondokku aku.
0: Ayo, apa tangga sampean yo?
1: Kok tak muat nduk cikar.
2: Nduk cikar yo apa? Bapak wartawan kok cikar. Iki gegeran kok.
1: Pak Warta, Pak Wartawan sebentar.
0: Sampai ini kok yo ngono iki lho, yo apa iki Bapak? Ini kandung ayo Bapak, ayo. Ayo, ayo.
2: Sik kok dremet gondokku lho koyo.
1: Wong gak gondok niku to, Dok. Gegeran yang dremet gondok.
0: Ya saya kok ketuwe sih. Sik tak putune. Tak putune.
1: Iku moto-moto ae rek.
0: Kupinge.
1: Lho.
2: Iki anu ya.
1: Sik ta.
2: Iki kagung aku ya.
1: Kagungane lakian si temenan, si temen. Temen Mbak, temen ya.
0: Iya sih temen.
1: Si temen, temen.
0: Kene ayo. Nah.
1: Lho. Latihan ta?
2: Iki lho mbingket iki lho ya.
0: Aku dijarna lampu ganti gelem iki.
2: Eh,
0: gentenan ayo, perang tok kono. Ayo,
1: anteme kuat, anteme kuat.
2: Sik nitine mari kene awakmu.
0: Ayo, gentenan ta? Ayo terusno kono nek wani.
2: Tenan ndak situasine sik
0: kono. Situasi.
1: Momen nyonyor kon.
0: Ayo. Wis saiki ngene ae. Abot ndi pilin abot kono apa abot aku?
2: Nek ditimbang abot awakmu, Dik.
0: Apane iki gede aku kok.
2: Apa sapa sing ngusungi keluargaku kemari
1: ya? Sebentar, mon. Iki sajane sapa sih arek wedo sing teko anyaran iki?
2: Anyaran iki apa sih?
1: Lah sapa iki?
2: Iki arek gang loro bojoku.
0: Ya. Anyaran. Kula niki bendoyone.
1: Bendoyone. Bojone. Kok gak tau petuk iki bolak-balik kok iki tok ae.
0: Delon ngono iku ya bojone gak dikenalno.
2: Kan iku aja.
0: Aja
2: nemplek aku ae, aja nemplek aku ae.
0: Dhe bojo.
2: Duwe.
0: Alah biyen jarane gak duwe.
1: Betul ngono lho mon kok.
0: Ya sampean yo.
2: Arep beliau.
1: Kok kakan beliau kok niku bolak-balik mon.
0: Mati aku ngene.
1: Ceri-ceri iku tanggapono bojone momon niku. Sebentar Mbak, sebentar. Heeh, kabar.
2: Penong ganggu nang mburi iki.
1: Lho lah. Kabar iki. Tak damai. Dek.
2: Jangan di namburi dulu.
1: Tak foto.
2: Saya kagak ger loh.
0: Bisa tari. Kamarnya tak bukan deh.
1: Kalau ni tu untuk jamu elektrik. Ya bang kon kurang ajar ngomong.
2: Kasih anak
1: tak doni tu.
2: So pasti ngajak amur ini.
1: Nah barang tu.
2: Tak ganggu pegawai aku.
1: Iki bujur ni mas. Iki meracang total kalau jengking. Iya tak mon.
2: Kalau jengking. Kolongannya beling-belingan lho, ngono.
1: Beling-belingan?
2: Omben-ombenan jadi beling ini.
1: Coba ya ngono, apa ya?
0: Mungkin ya omben-ombennya jalan tepang bareng nih lho.
1: Ini beritanya gak serem lho, gak geger sampai metu geti itu lho. Wah, kan ini? Gak urusan nang aku kok.
2: Ini sesuai permintaan wartawan, juga pecok dia ya.
1: Ojo, jangan.
0: Sampai aneh gak nurut sampe aku ya.
1: Gini mbak, sampai roh keadaan koyok ngene iki. Terus gak ada sanggar, kemurat berarti sopo yang dudui.
0: Iki lho, yang dudui ini mana itu lho?
1: Ya pari ya, Mbak Karto lho. Iki bukan miliknya si Mehmet, apa?
2: Momon.
0: Terus?
2: Ini yang dudui ini lho.
1: Ngapur aja kan kok, terus bojoku tambah geger, goblok itu. Aku juga gak nuduh sopo-nopo, nuduh awakmu. Nah jadi ini
0: rasiana itu.
2: Rasiana ngomong apa?
1: Jadi si dudui no.
0: Sampai
2: ini
0: si iya. Salam.
1: Ini bulus aja ini.
3: Kamu jangan percaya omongan yang tidak.
2: Iya.
3: Nuduh saya katanya ngongkon mbak.
1: Lho iya.
3: Sing ngongkon dudu aku.
1: Siapa?
3: Kunadi.
1: Lho. Kok jine Kunadi
3: iki? Makane iki bojone iki.
1: Lho iya.
3: Lek momon tak kon rene hanya nuntut bojone.
1: Nih mbak, saya juga tanggung jawab punya karyawan samanya momon. Ini bukan miliknya momon tapi arek belajar tari mbak.
0: Tari.
1: Muridnya
3: kawan tapi rencanane.
0: Tadi sampean
1: wah kon iki.
3: Sampean wis percaya. Sapa sing ngobongi sampean kok sok percaya?
0: Lho ya.
3: Kandengane wedok momen.
0: Kok percaya apa sih? Wis sampean dhewe sing ngomong ngono kok.
3: Lali. Aku ngomong ngono,
0: Mas. Lali.
3: Aku lali ya.
1: Hei, cek bulut iki perkara ri.
2: Sapa sing ngobongi sapa?
0: Ya iki wong loro iki.
2: Saiki karek mele, iki kita sing iki.
1: Iki mang tak obong mlebu keraton terus ngalung kok obong.
0: Sampeyan wartawan ya, Mas?
1: Hei, wartawan.
3: Wartawan.
0: Aku lebokno apa?
1: Kok nebak lebok thok ae kok bagian apa?
3: Ini yang taruh bonotong. Pertama rencana nih.
1: Rencana. Ini Mas Kartolo, ini Mas Safari.
3: Kuali, mendingi kuali.
1: Tapi kakek tok uang elok, tetap nukon nukon. Kok suara tok aja kok, tetap.
2: Kok sampai dadi wartawan ini
3: mang? Iki lah aku sing rencana.
1: Lah, semua tuh kukal gawenya Mas Safari.
3: Melebur ini lek wartawan gak mungkin oleh.
2: Panggil.
1: Ini siapa jenenge bojomu lho? Anu, Mon.
2: Lasiana.
1: Ini Mbak Las. Mas Momon tuh saya beri sepeda motor tapi lewat kredit. Makanya tiap bulan gak kasih gaji sampean to. Nah, utange iki 10 juta. 10 juta. Lah bayaran iki sak ulane 300 tak potong 400 saya tekor 100 ngono.
0: Iya, Pak.
2: Lah ketekorane iku aku bolak-balik njogo duit kok kotakmu iki.
3: Sampeyan selamat. Selamat sih kalau kontrakan sepeda motor sama nggak tahu Juli dah.
0: Aku nggak tahu digonceng naik mulai
3: kalau Juli. Sepeda
0: motor.
2: Lalu kamu tak mau nonton bareng
3: loh. Ya nggak tahu Juli.
0: Nggak tahu.
3: Kalau nuli didi.
1: Terus kalau gardan lagi.
3: Kalau ini sepeda motor.
1: Iya.
3: Sabun
1: nggak
3: tahu
1: kalau sepeda. Di mana mon?
2: Paling nggak bisa. Aku
3: sudah empat cepet.
1: Di mana sepedanya?
3: Kalau bundar rupanya.
0: Ayo. Siapa sih kau?
1: Ayo ngomong.
0: Siapa?
2: Koko.
1: Lah apa nang koko-koko ibu? Ayo.
0: Nanti Dek.
3: Dikadekno nang omah.
1: Iya. Kon niku.
0: Iya ta.
2: Mati lho Dek sing masing tarungan dicokot ulo ibu.
0: Sing ndi sih? Lah
2: mati dicokot ulo saiki.
0: Oh, sing sampean tirokno meneng-meneng mlontar-mlontir
2: iku. Iya, mati ibu. Tarungan dicokot ulo sepeda juga.
0: Lah nggih wong ngono belajar
1: tarungan. Saiki Mbak Las harus sadar, jangan punya hati cemburu sama Mas Momon. Rumah tangga yang baik kalau perlu jadi karyawan untuk ini tanggalku udah tak gede no nah ini tak bongkar mon kabe tak bongkar mon jangan
2: ini bongkar kabe
1: tandur jagung maksudnya diperbaiki gitu loh udah tau no
3: makanya sembarang ya hmm. Ya itu saling menghormati
1: betul
3: makan apa
1: Pak Asasi
3: kalau fisik lu jari wong-wong lu supaya itu bodoh
1: nah
3: gak sampai kok ulo-ulo oke jadi ngomong balik nang Lasiana.
0: Iya.
1: Lah kon ri.
3: Pasti ini kena kartola sebentar.
1: Lah apa? Lah apa dikono?
3: Ri, lapor iki.
1: Lah apa dikono?
3: Lapor. Iki arek kena mboten lek lho. Aku iki genjing.
1: Lho.
0: Delem rek.
3: Biasa.
1: Tolong.
3: Kok kendeng gak? Ketuluran Pak Dem. Gak gelem tak karo. Lah ambare iki tari wong tari ni tari cekeden. Tari apa sih yo?
0: Lah sampeyan tari apa lho?
3: Lho lek ngono ya ayo.
1: Lho. Kalau ibu siap,
3: boleh
1: yang ngono, nggak apa-apa, tak restui, tak apa, tak
3: masih gak.
0: Siapa itu? Siapa ayo?
3: Nori. Masih gak kok kayak ngono.
2: Iki ngono is gudek.
1: Tak ragati maksudku ngono lo. Ya?
3: Ya ini deh.
0: Tak gini ngono ya, yuk mulai ya cak. Sepurane sing akeh yo, sepurane sing akeh tekan yo.
1: Saiki melaku kabeh.
0: Iya nang di.
1: Nang buri.
0: Siapa no?
1: Medusi momon.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bilahi. Oh, bilahi ngawikno mastu promo sidem. Kawikno mastu sekat meriwang jagat karono silantondo. Kawisi saning bisono. Sono sinawung nang melopes tumas setandur lampai kudu. Jinantur tutur. Katilo, tulot tulat melap dan baradio. Minur sito ngopo mempranis koro karun dio tim yang jaman burwo. Pinati tamai lalu to mangga to kapasan linggu pito tan mun renggeng pralambang matumpo tumpo marmo bangge panggung panggunggung sang murweng koto sebebiar dumadining wayang murwo perwakaning gondoli narik luntuting buso dungeng gunung ngembusu roso yang inaraso yokaraos mulat jari rohang roso mandi peruheng diri roso rumongsong rumangsani nirjalmo ngilu koco. Jarwe wis nakup caing jari telo beci wis gemelar jroning pakliran yaiku sejati namriksani pagelaran ringgit purwa Surya Candra Darum Yang Kartika pinuba kodrating kawasa sahari ratri hangidri bawana purwa tekeng dusina gilir gemanti temanda dipetanganing dina sasi warsi windukan sarta abad tetukulan tangkar temangkar kaya sirambun kaya japating kerembia. Dadyo padang ing kutu-kutu alang atogo burun wonom yang burun tuyo dadyo beranaan tanpa wicalat padang terawangan senari sanggang rawi ingin asa merbawani jagat mungguing jagat wetan duk mungup-mungup mungguing hangaran ibu kerabang merengangah lamun kaik si ayahan dilat dilat to bumi soyo dangu sumunu sangge bangarko katun sebelah kanan kiri ngabang ismu jenar kapar bawani tani sanggi wang basonto kadang dua katon ijo royo-royo hamangku gunung ingin biru moyo-moyo pucuk ing gunung kenemelan gendanu kasir ing prabancono lenggat lenggut nganti koyok gunung makuto mego tanpa tapis dangu selain kaulo dasi dini rasa ngupuyo buku ngarap tegal sawai hanglo seluruh tanah berdonti sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukuni hanggiri ngerojo kayane sama nih hono pirembakan somoro wangi sangi wangar koso ya tangu saya inggil katus nari jagat mus katun meluk nengengge plat papat lor kidul wetan kulon sunari jagat kang samro biut biutu erbut tejo erbut kekuwung parandani datan ngeng madani kekuwungin projo ing astino ya ing gajah huyo ya ing liman benawi ya minastan negari ing kuru janggolo. Nah dan pun garis satu setan untuk kali saya butan jangka petigo karena negari ngastin untuk mati sangking puluh-puluh bebanjaran singa sopan tuyo benawi tinambi mbak samudro birawang langut kang tanpa pagut pegating panting angkapan tuk uruting copro wolo wane-wane cakring wisik samane kineping jurang corong kinepung gua sirung kinario susuin peksilawet miang sarang burung wonten ugi pasisir antar sajenot jembar kebekaning pasir gumlaring garis pinggir tanem tuhan ngerembuyung meruyo-ruyo karang kitri ruwi-ruwi renlopro pampundu bumi subur pasiten mawur sadengah tinandur tangkar tumangkar kawur yang tadi gunung-gunung kebanjangan ngarang sang langit linggak-linggok lampeng tuh ingin mejil saking sendang-sendang wening tertane ilini pinoro-poro paling tinampi waduk binentung-bentung kinaryo hangin ini sawah yang patah galan ing norokismo wakil pangulah yang tetanen bebasan tan ono pemisah cengkang kang solo sadu itu nanturan tanah tuh kang murakabi tan diobadari sri aglaring masa binon yayah rup misari kang binangku pertiwi patah galan nunggu pawi jenga ngerembu yung kegodongani ambiat woi nganti oyo manglung manglung ngobit bitani polo kependem polo kesimpar polo gumantung satu hitam kujiwa jinawi tukulan kang maweh kesara sanding diri ingon-ingon rojo kuyo piti bing sang-sang remboko lamun siang aglari mangonan lamun wansi serap suryo samyo mulih marang kandangi diwi-diwi datanono tat carani kandang ngagunan sing palang labet tepi saking tindak turu jenya cuti samyo sayuk saiko kapja garul guling uso bongso tuwi negari ngastino
Wonogong mbanging gunung hanggung rineksa mrih lestari run tumurun trah tumerah sadya dadurung guru ganing lingkungan langkung-langkung lampu to tinaliti jamna sampun sampet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsa sinangsaya tebing wada winada anane mung samat sinamatan daya dinayan sawiji ujus mapan jati ing jiban ing miliji temah wujud manunggaling cipta rasa karsa hamba barkarya ngembrasake negari kasno lek kosmo lagungan sip marang jaman kencana panjang kunjung pasir pawukir wah jinawi gembah ripah karto toto turaharjo dasar negara gedhe obore padang jagate dhuwur kukusi turto ado kuncarane turto kasus remonto projo lah sinonto wau ing asto wisaraning adil projo ing astino menangi ucapno dosa namaning sanoto dosaran yang sepuluh nama mesmestani dijeluk sanoto Prabu Duryudono ya Prabu Suyudono ya Sang Joko Pitono ya Joyo Pitono ya Kendari Suto ya Sang Dastratmojo ya Sang Tripamangsa ya Kurawa Indra ya Sang Gurupati ya Sanoto Prabu Gondoryo Nyoto lamunan indro guna inga guna tan kendak guna ning jalmo luhur datan ungkulung kulian depan kasoring sesami Yento ginung yo reng jajan luhuring keprabun Sada lumangke tenor pedutip inenggel kangkawi carito Risa juga satu keparang lenggah madaning dambar Ora montro-montro sifat ing ubur toro Yayah sang giwang batoro kuwero diwani kesugihan ang ejawanta Apa anggeng-geng pasif maning purwadyo bolo Yayah romping samudra ing kedaratan Iwatatan kantun sangganing para anung-anung Tungguling projo ngastino Ingeng sampun kemarin nyerpepeh Nyerpepeh pindo soto metarangan Suku janggut tekan dodo Mabukoh susilastowo Menikuto warnani sang nindyo mantri Muka marsaning projo Ada dalam yang maloso jenal Erkino pati Haryo Sengguni Yo Haryo Suman Yo Trigan Talpati dan sambung ngelotu yuswa kembang pura jambul wanen panar diri piram diri pinar suami nanggo dadi badal wakiling sang noto kronyong genyo wasis meranoto toto rakiting negari ngastino perkenong pati hari sengkuni mengkerakan ujum parang pura pura jeng ngastino ada dalam ing soko ponco ya ing soko limo keparap dah nyewang druno ya sangku boyono pandito buntas kabesi dipaning air sesap barang pangantikane dadi Turto kasus reng monco projo Milo datang mengalamun dadus guruning sang yoporo soto kurowo Pamungkasing pasiban kadang nuto satu yang terto Tinara dan Haryo Karto Marmo Bingin gengander melabar Sang ganing keng samyong gantung pasisiran Jejel, riel, rapet pepet tipit Prasasat atau pandengkul datang posolo Labeng kadang morosibu Ingalun-alun hamdutak gendero rontek umbul-umbul Yagiter hangen danu yayai muntui mongso labu Bayangin menggara pintu jamur barati mongso rendeng Tumbayin ngerangap ya jati ngarangi mongso ketiga Sanjoy mening pacang suju jinajaran wajah isi kebedamel Parantini mangkep tidem Permanem tangan sebawani walang alisik Naden gugudungan tangan ngobah Samiroro datal mampah kabar semong suara ning mandi gending gemblak keromasan tas keparangan rambut karti suang-suang bating jarang gelang bating jarang geling imbal ganjol irman diorogo wayan pengsinggo yang monyeng pacak suci norasaru marasari seneng jeruning pasiwakan kocak menaliko semanten kawis tinggal rawi pun oto agung yang manduro Prabu Baladewa sigro minggah Datu loyo manjat ponconiti geogap piyuk Rangkulan ngelaneng kengur rayi ngestino Sigro lungga jajar Nyarengi bendi munyo mangungkung Bili sanota arswa medara mangantikan Kumangulu jiling mangantiko sanota ngestino Prabu Duryudono Ingeng dereng kababaring lesan

0: Jan.
1: Terus si paman Mandiro bijiwin dengan jengan Mandiro paman loso jenar
0: kawlo nuk nun geranak Prabu sakalangkung gurawalan panambinipun ing abdi kepatian sarang kulo tampi timbalanipun paduka anak Prabu Ingestino wonten ing Jawi sanget kuatos sing manah pindoron salombo pinanjering alun-alun katemping samirono kumitir acaruk maras nang sarapun terdengar so paduka tebih saking raos kemarasan gir kawan tersabdo pangandika paduka anak Prabu Ingestino
1: paman loso jenar nggih katibaran anggere si paman ingsun percaya minangka dadi batal wakil ingsun maranata tata rakiting negari Ingestino paman patih Harya Sengkuni
0: nyawa-nyawa jimat kula anak Prabu sesemban kula menawi paduka miji bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe nguji wani para kawula sami sayek saka kaptya karo luhuring nusa bangsa tuwe negari Ngastina medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anggenipun sami gegladen olah kridane ngaprang sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kunca paduka anak Prabu ingkang bapa ing kematian remuk kasawurna utung sumangga kabandhem nonggir kula nonton
1: nggih paman dadosaken bombong raos sing manahipun ingkang putra Ingestina ora liwat pakaryan ingkang utama tindakno selawase lan kaprayogakno anggene lenggah paman loso jenar
0: kawula nonton ninggih anak Prabu sampun mboten kirang prayogi namung kepareng kula ngaturaken sembah sumung keping pangabektinipun ing abdi kepatihan kunjuk sanda pepodo paduka anak Prabu
1: kula tampi dawa sami-sami paman loso jenar mugi kasek cak nuanggen jengan tiko lenggah bobo durno bobo ing soko limo salawujan paduka bobo durno ingkang putra Ingestina ngaturaken kalaharjan rawu paduka bobo durno ing soko limo bobo penembahan durno ing soko limo Bopo Begawan Durno.
2: Ah, stokus wala sila bertoba selalu gimbal. Sumarante, hawala. Nanti ngeger. Tansah pinon ngan ngawi dadan ring sambi kula. Suwani pun ingin bopo ing sukolimo manggia widodo. Niskolo suwan kula. Namo kemarin kongklo ngaturakan putih. Astawani pun ingin bopo kunjuk ngerso maduka anak Prabu Ingestina ngeger. Anak Prabu Duryudono.
1: Kulo tambi akadio bumbung rau sing manah. Mboten langkung kasek cak nuanggen jengandi kula nggah bapa menembantu no.
2: Kula nan. Sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ing bapa ing Sukalima, Nger.
1: Apa dene sira Dimas Kartomarmo? Prayogakno ngresi ati ngadhep ngarsanipun Kakang Dimas Kartomarmo. Lho, diwaji.
2: Sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ingkang rayipun Kartomarmo namung drelan sak sampunipun kebareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ing abdi kunjuk sandam podo paduka Kanjeng Koko Prabu Jimat sesembahan kula
1: ndak tampa siadi atur sembah ora liwat pangestunipun Kakang Tompanono kula pundingga jimat paribih dayanono ing kasantosan paring pangestu paduka mawono kabagyan ing gesang kula sinuwun nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh jengandika Kanjeng Koko Prabu Baladewa wonten ing Praja Ngastina ingkang rayipun Duryudana ngaturaken pasegan panorami kunjuk sanda pepodo paduka Koko Prabu Baladewa sesembahan kula Koko Prabu Mandura jagat dewa batur ya jagat pangestu ngoro yai
2: sampun kula tampi asung pambagenipun Yai Prabu ingin tumanduk dateng roko ing Mandura soho sowanipun ing roko tansah pinaing nganing kawidadan lering sambi kula sowan kula tebih saking rubeda durga mendhak kala sirna namung kepareng ing roko ing mandura ngaturaken putdi astawanipun ing roko kunjuk ngersa paduka Yai Prabu Ingestina
1: kula tampi karya bombong raos ing manah Koko Prabu mboten langkung kasek cakno anggen jenanti kula lenggah yayi
2: sampun boten kirang mriki wiswanipun ing roko ing Mandura dinten sak mangke menika wonten ing Datulaya Purayogung negari Ingestina
1: saestu adamel kukup raos ing manahipun ingkang putra ing Ngastina inggih pun Duryudana Koko Prabu dene rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datan pepoyan upami alit putusan gandhek sak kembaran ageng putusan Ayaka kula nedhi ngarake tata upacara ning kaprajan. Tandha bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Koko Prabu Baladewa. Yayi, kula wonten timbalan ing adawu.
3: Aduh. Ternyata enggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi enggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
1: Kulo wonten timbalan kadhawu.
2: Radi Ganjil sabdanipun Yayi Prabu Ngestina. Sasamunipun ngroko ing Mandura tampi timbalanipun Batko Yayi Prabu. Paring dawuh bilih sowanipun ngroko ing Mandura sengkan-sengkan inggih datan pepuyan. Nyuwun pangapunten. Dinten sak mangke menika dinten ing sampun katetepaken lumantar nawala inggih sampun kula tampi. Sasamunipun ngroko nyurasa tulis ing mapan wonten sak lebeting nawala. Bila hari kelenggan sak mangke ingkang rokok tinimbalan sowan wonten negari Ngastina. Mboten ateges kula menika nyupekaken dhateng Paduka Yayi Prabu menika babar pisan mboten. Namung miturut nawala ingkang sampun kula tampi dinten sak mangke menika dinten ingkang rokok tinimbalan sowan wonten negari Ngastina. Malah mboten nampa ingkang rokok sowan ingkang datanipun Bapak Puyan. Estunipun malah kula badhe cumadung dawuh. Wonten wigatos menapa dene Paduka Yayi Prabu nimbali dhateng sowanipun ing Roko ing Mandura. Kaselak lan kumajelu nata ing raos daya-daya kula mangertosi wigatos sing pasewakan tuwin pirembagan padaning Datuloyo. Ngantos kadi kula gelak lampah kula daya-daya prating ing kajaga. Yayi, gandeng samangke sampun keparang ing Roko sowan wonten negari Ngastina, tumunten kula nadya nganglungaken jangga. Nelingaken karna Mas Tuti sabdo tomo Paduka Yayi Prabu badhe wonten dawuh menapa menapa dene badhe wonten kewajiban menapa ing badhe kaparingaken dhateng Roko ing Mandura. Kula nedya nganglungaken jangga nelingaken karna midhangetaken sabdo tomo Paduka Yayi Prabu Ngastina. Yayi Prabu Duryudana hanjra ingkang pusrita

sikro sikro yang bermono konco sikro ngerakit nawang seso.

0: Bawa tuno.
1: Mantan siapa ger?
0: Ngaturakan bahan kuningin tanpa pepindan. Boten ketang dereng pun ternyata ini pun nanggih mana kulo. Radi tentrem, radi ayem. Awit sampun wonten ingkang wantun badhe damel pecahipun para Pandhawa.
1: Oh inggih, inggih. Namung mugi-mugi sedaya dipuntintakaken dening Guru Hataun sageta. Numusi lan saged kasembadan nggih, Nger.
0: Nggih, kula semanggaken. Paman Arya,
1: wonten dawuh.
0: Sampun ngantos jenandika Paman Arya. Lenggah wonten garing Astina.
1: Kepareng paduka anak Prabu.
0: Budal nopo adik Wadyabala Sata Kurawa. Jambangi lampahing Guru Tahuna.
1: Nun inggih. Ngestaken dawuh nyun pamit padal pasilan
0: sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Bawatuna.
1: Wonten dawuh.
0: Kula kanthi manjing Sasana Pambujanan.
1: Sasana Pambujanan menika menapa nggih?
0: Sasana Pambujanan menika sasana papan Pambujanan menika dahar.
1: Oh, maem.
0: Inggih.
1: Mangga-mangga kula dherekaken.
2: Anggrimu ning ngono kok lis regep.
1: Miturut ambunipun kok soto menika nggih.
0: Kremenan kula.
1: Syukur, syukur. Sami, sami.
2: Sami sampeyan niku tau guling ya seneng, soto ya seneng.
1: Napa-napa niku waton kalah.
0: Nggih. Kartawarma, wonten timbalan ing ajeng budhal kang padha sing bingsun kundur ngedaton. Nuwun parmadal pasilan, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kaya wis ra ana dawuh maneh Dimas Kartawarma.
1: Purna gatining maranggilan.
0: Satu-satu mendungut datun jeluk sangking gambaran itu nunggu rambut gambaran gading kadirangan sanggaring polomban jadi manggung ke tanggung Joko Maloro
1: yang samyong ngambil batalan ke Prabun
0: kawis tinggal saking manduro katio kekebiaran tindaknya Sri Nororo Tawau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: mandek dhisik.
1: Ya.
0: Iki bengi iki sowan neng joglo gamelan nok.
1: Oh ya. Wigatine apa?
0: Iki saka Dinas Pariwisata nganani ya kuwi mengeti dina perjuangan serangan umum 1 Maret.
1: Oh, serangan umum 1 Maret.
0: Iya.
1: Kok papane neng kene?
0: Ngendikaning para bapak-bapak sepuh sing nalika semono ketemu karo awake dhewe, iki papan biyen kanggo ngrakit tata gelar para pejuang-pejuang gone padha rembugan. Papan iki biyen dislamur dadi wujude warung sate nok.
1: Warung sate.
0: Iya, ning kanggo kumpuling para pejuang-pejuang gone mengatur siasat perang ya kuwi ana ing 1 Maret.
1: Ya jaman semono
0: uga panjenengane ingkang winanto ing pakurmatan panjenengane ngersa dalem ingkang kaping 9 nggone rawuh ning papan kene nemoni para pejuang-pejuang.
1: Oh iya ya.
0: Heeh, mula papane dipapanke ana ing kene iki.
1: Oh. Joglo gamelan.
0: Iya. Joglo gamelan.
1: Ya.
0: Nek jane miturut nek ora kleru lho. Nek miturut para ngendikane sing tak ngerteni gamel utawa gamelan kuwi para abdi-abdi dalem sing biyen sok ngupakara kuda titianing para priagung-priagung saka kraton.
1: Oh ngono.
0: Ning kene uga dadi papan pesanggraning para pejuang-pejuang mula ora nenek saka Dinas Pariwisata ngadani pergelaran wayang kulit eneng kene mengeti serangan umum 1 Maret.
1: Oh, serangan umum 1 Maret.
0: Heeh.
1: Kok ora dipapanke ning ngarep monumen kono.
0: Nggone ora nganu nok, kanggo parkire ya adoh.
1: Ya.
0: Dadak ning ngarep Bedeng Verbum tur ning kono kuwi nek dideki panggung ketok apik.
1: Lah iya.
0: Ning ketoke kok mung perkara biaya nek
1: ya iya nok. Ya wis ora apa-apa, Mak.
0: Matur sembah nuwun tanpa pepindhan.
1: Ya ngono ya.
0: Bekerja sama karo panjenengane Pak Dwi DPRD Provinsi.
1: Oh ya, Pak Dwi.
0: Pak Dwi sing kepareng usul nimbali karo awake dhewe karo warga saka gamelan kene Kelurahan Penembahan Kecamatan Kraton.
1: Oh ngono ya.
0: Ngaturake sugih rawuh menyang Bapak Lurah, Bapak Camat.
1: Ya.
0: Lan ora kleru miturut saka liringing netraku.
1: Iya.
0: Sing lenggah ning tengen panggung panjenengane Gusti Bendoro Pangeran Haryo Yudhaningrat.
1: Rawuh.
0: Rawuh tak chatting kono.
1: Iya.
0: Gusti kedah rawuh, nek mboten rawuh sok sura kula moh mayang aku ya ngono.
1: Ya, nyatane
0: rawuh tenan.
1: Iya. Ya wis ora apa-apa ya, Pak. Apa sura mesti kowe.
0: Wingi wis dawuh meneh kono.
1: Iya, wis ora apa-apa tanggal 10 sura di selani.
0: Tanggal 10 sura ya urung tak corek ya nyur ngapura mbok menawa wis kecorek.
1: Ya
0: kok ngaku ora ngerti tanggal Jawa.
1: Kudune ngerti tanggal Jawa.
0: Iya. Luwe becik lan luwe apik, luwe pono awak dhewe nggone ngaturake.
1: Ya.
0: Nek to panjenengane Pak Dwi.
1: Ya.
0: Kepareng munggah panggung ngendikake apa to ancas tujuane nggone ngadani serangan umum 1 Maret ngadani wayangan iki
1: biayane lenggah.
0: Lenggah. Nek ora kleru nek mbuh pindah nendi ning pokoke mau miturut ngendikaning para panitia kon diaturi supaya tindak panggung ben paring pangandikan ora ketang sedhela no.
1: Ya ora dadi ngopo, Mak.
0: Yo jenengane monggo Pak Dwi. Yo diiringi cok tutuk tutuk

0: jelas muni son apik dicutak tutuk.
1: Iya. Dikira bintang tamu segeguyu. Bapak Ibu yang saya hormati, Gusti nyuwun sewu, Pak Camat dan Bapak Ibu

0: Kalian pada malam hari ini, tadi Pak Dalang sudah mengantikan bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada malam hari ini juga hadir Pak Arya.
1: Pak Arya.
0: Ya, kalau nggak ada Pak Arya, Pak Dalang nggak laku kayak. Bapak Ibu, pada malam hari ini sebetulnya kita mau bertepatan dengan 1 Maret. Di mana tadi sudah Pak Dalang mengandikan bahwa tempat ini salah satu tempat membuat sebuah strategi untuk menyerang, yang itu tepatnya 1 Maret. Nah, hubungannya apa dengan Dinas Pariwisata? Dinas Pariwisata pengen bahwa cerita ini akan dijual di pariwisata. Jadi orang Dinas Pariwisata ngopo wayangan yang gini, tetapi ada tujuannya bagaimana cerita ini akan kita jual di wisatawan. Jadi kalau begitu, apa yang harus kita persiapkan? Yoi, teman-teman Gambilan, saudara-saudara Gambilan ini mempersiapkan bagaimana tempat ini kita bisa jual di pariwisata. Jangan hanya terpusat di alun-alun kidul, tapi bagaimana odong-odong masuk di Gamelan. Jangan terpusat di sana, tetapi bagaimana wisatawan bisa masuk ke dalam dan mengenalkan tempat ini punya cerita. Nah, kenapa tidak 1 Maret wayangnya? Dalange wis payu tanggal 1 Maret. Jadi sing kurang ajar kuwi sing dalange apa sing pesen, kurang ngerti ya. Tapi sangat berdosa Pak Dalang mengalahkan 1 Maret, kalah karo pepayon dia. Rada kurang ajar Gusti. Nek buat nopo-nopo, kula pun kulino di kurang ajar kali Pak Seno. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi tujuannya pada malam hari ini adalah bagaimana kita mengaktualisasi cerita 1 Maret ini kita jual di pariwisata. Dan baru kali ini sebetulnya kita nanggap wayang ya. Betul. Di Gamelan ini baru kali ini ya. Baru kali ini aja kan Gusti, waktu itu ketemu di Balai RW yang kecil itu loh, yang mepet benteng itu. Cerita bahwa di sini itu belum pernah wayangan. Ya wis wayangan. Jaluk sapa? Pokoke Seno. Lah ngopo kok Seno? Ya. Ora e, Pak. Ya mesake Seno ndak rapayu. Ya wis. Akhirnya Seno pentas pada malam hari ini. Tepuk tangan buat Pak Seno. Tepuk tangan juga pada Pak Wiyogo dan Bu Sinden. Matur nuwun Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aku izin, ada iki siji.
1: Ya ya.
0: Nek ora engko dalange ndak ngene.
1: Lah iya to ya. Lah iya ya wis. Pidato ya kudu wani nyair iku luar anggono nyawer. Lumayan. Ya. Ngono ya mak kudune dipaske tanggal 1 Maret. Lah kok sing disalahke aku ki piye to? Nalar iki coba.
0: Ya.
1: Sing jeneng kaya dhewe iki rak ming wong dodol to no. Nek wong dodol nek ana wong tuku sing dhisik ya tak doli.
0: Ya. Ngono.
1: Heeh. Pak duwi ya disalahke, sing kurang ajar dalange. Ya ora masalah.
0: Ya.
1: Aku ki ya iso nganu, iso hitung-hitung e. Oke sing ngendi ya aku.
0: Ya ora ngono, ora no.
1: Nek aku tenan lahir batin sapa dhisik ndak dhisike.
0: Ngono ya.
1: Heeh, ya pancene ya kudu ngono kok.
0: Ya ya, matur sembah nuwun tanpa pepindhan.
1: Heeh. Mulai iki saka Dinas Pariwisata pancen ya diangkah papan iki dadi papan sing di iso di iso diperjualbelikan, tegese iso dadekke anu papan wisata no.
0: Ya, pancen ya bener ngono.
1: Heeh. Dasare tempat bersejarah tur ya iso didadekke papan wisata. Dadi men padha ngerti kene iki lho, biyen sing dienggo merancang strategi menyerang ana ing kutha Ngayogyakarta nalika ana ing tanganing Walanda.
0: Ya, pancen ngono.
1: Heeh. Pada tanggal 1 Maret
0: ya,
1: serangan umum 1 Maret. Mula wajib padha di ngerteni
0: ya,
1: ora mung cukup ana joglo tuwa terus iki mbiyen nggone sapa iki ora ning jebul menyimpan sejarah yang luar biasa kanthi sesingitan dodol sate mula ya banjur dadi papan mlumpuking para pejuang-pejuang nggone bakal ngrebut kutha Ngayogyakarta iki biyen.
2: Ya pancen ya bener ngono.
1: Heeh, matur sembah nuwun tanpa pepindhan saka Dinas Pariwisata Pak Arya lan penyare Pak Dwi lan kabeh wae sing wis anu no nyengkuyung lumadining pergelaran wayang iki.
2: Ya muga-muga iso sembulur ya Mak.
1: Waton padha diguldi upakara sing apik, diupakara sing becik, wekasan dadi destinasi wisata sing apik. Mesti Dinas Pariwisata ora kendel wae kok no.
2: Ya
1: mesti paring sakbiyantu ya bab apa wae ya bab pergelaran utawa pergelaran seni lan budaya ora ngomongake wayang ya ketoprak oh ya wayang uwongo ya sapa wae sing ana gandeng jenenge seni senine wong Ngayogyakarta.
2: Ya pancen ya bener ngono.
1: Heeh. Ya tetembangan sing kepenak
2: ya iki bengi iki ora nganggo bintang tamu.
1: Ora
2: Bunyahni
1: ora. Bunyahni sesuk nek nang Yudanegaran.
2: Oh iya.
1: Nang kene ora anu.
2: Iya, ya wis ora apa-apa.
1: Matur sembah nuwun.
2: Ya.
1: Sindene iki komplit no.
2: Ya.
1: Komplit ora mangkat loro nek ora kleru.
2: Oh iya. Berarti kabeh
1: 11. Sing siji anake loro, sing siji meteng.
2: Ya.
1: Wis ora apa-apa, meteng gedhe artis tageni malah rekoso.
2: Ya,
1: disawang ya wis ora apik.
2: Ha iya. Wong meteng ya, Mak.
1: Heeh. Mbak Agnes, Mbak Orisa, Mbak Ika, Mbak Elisa Orkaros Alaso. Wah, malam ini sudah sampai Jogja lagi.
2: Ya.
1: Ini bar Bali neng Palu.
2: Wong.
1: Nilai imbuh apa-apa disutingke dikirim ke aku.
2: Ya.
1: Nilai papan sing kena tsunami terus lumpur sing berjalan.
2: Ya. Lumpur sing mlaku.
1: Heeh. Ditileki kabeh.
2: Ya. Ya wis muga-muga kabeh apik ya Mak ya.
1: Mbak Tatin, Mbak Ayu, Mbak Neti, Mbak Prastiwi.
2: Ya sing kepareng sowan bengi iki.
1: Heeh. Ngaturke keremenane Gusti Yuda sik
2: apa?
1: Roti.
2: Lho.
1: Kosek tembang. Heeh, tembang. Kermane Gusti Doki sinom parijotono.
2: Ya Gusti pepundenku.
1: Heeh. Aku diparingi keris ning malah dadi memolo.
2: Kok iso?
1: Ayo aku wis batin nek krungu kabare mesti malah minggu mujeng.
2: Mutar
1: kowe mesti ngono.
2: Lah sebabe
1: wah paringi keris sampe nek luk limo Pandhawa carita ning sajake ana kodame utawa ana isine.
2: Kok iso?
1: Wis tak nggo. Mayang perdana iki tak nggo.
2: Iya.
1: Takon moto sindene bareng wangun ora? Wangun, Pak. Oh, paringane gustine.
2: Iya.
1: Aku arep gara-gara aku muntah-muntah.
2: Oh iya.
1: Kenapa iki aku ya? Ora lara, ora ngopo-ngopo lho, no. Tanganku tak nggo nyabetke wayang iki iso kaku kejune ra jamak-jamake. Muntah-muntah saking akeh-akeh medhun panggung aku.
2: Iya,
1: Bali.
2: Oh.
1: Ana sing kerise kuwi.
2: Oh iya.
1: Iya terus tak jawab kerise iki tak takoni. Kowe kok dadi tak jak nyambut gawe kok marai aku muntah-muntah. Terus aku ngimpi ditekani piyayi bringosen.
2: Oh.
1: Wong muni ngene iki, aku mung sak derma didhawuhi. Dawuhi sapa? Gustine.
2: Wela.
1: Iya iya ketoke tresno karo aku kok tekan semono.
2: Ora kok ya ora tok jawab sikik.
1: Lah jawab piye wong pertanyaane ora cetha kok.
2: Iya.
1: Wis saiki gagasan aku ki buta perkara kaya ngono kuwi nek mulo kerisku ki ya ping siji kagungane tinggalane bapakku biyen nek sing do koleksi-koleksi ngono ya wis do ngerti carane arep nganggo ki dijawab sik utawa di kapake sik.
2: Iya.
1: Ata anteni pirang-pirang dina kok ora ngetokke pertanyaan to iki aku.
2: Ayo
1: ora tak jawab.
2: Ah iya.
1: Ajebulna ora munggah tenan aku.
2: Iya. Ya wis syukur ya, Mam.
1: Tak dekekke ngomah saiki tak nggo pusaka.
2: Iya.
1: Wis pokoke tak nggo. Kesenengan sok meng dinggo anakku sing jarine ngendikane Gusti ya gaweke jeng ya gem putrane mawon nggih.
2: Ya.
1: Yo, Mbak Ayu mangga.
3: Neno.
2: Iya.
1: Eh sing suarane persis Prabu Nyahmi.
2: Ya.
1: Pak Ayu Purwalestari.
2: Ya.
1: Men lego penggalian nok.
2: Ya.
1: Gedek iki sithik.
3: Ku
1: gedek iki sithik.
2: Apane?
1: Udu volume meneh.

0: Nah, dah. Sing dadi ciri kase penggirong iki kok mungkin biyen ra ilang-ilang ya nek Piai Jojo.
1: Apa?
0: Fit in.
1: Heeh.
0: Na na na na na na na. Sing wadon seniman, sing wadon seniman. Mesti saka lirih sik.
1: Iya.
0: Kudune iki sing tegas. Na na na na na na. No kanda. Dalan sepur dilumpati
1: ana.
0: Yen ya ana penggerongku sing rekake gawe cakepan ning malah ngendloke dalange.
1: Piye?
0: Dalan sepur taleme Pak Seno.
1: Lah,
0: malah padake omahku ngebong.
1: Yo monggo.

0: Ya, keremenane Gusti.
1: Sinom mari jodohi mesti no. Engko nek gara-gara utut manggung.
0: Oh, apa nek gara-gara burung mundur?
1: Oh, ya aja ngece. Gustine iki nek nonton wayang nek urung bubar ya urung kondur.
0: Oh iya.
1: Mula sapa sing jejeri Gustine wis cetok kesekak tekan biar.
0: Ngono ya, Mang.
1: Mbah Pak Camat, Mbah Pak Lurah jejer Gusti Yudha nonton wayang ngono arep lunga ra penak, mongko wis antuk-antuk.
0: Iya ya, Mang.
1: Panjenengane nek kon wungon iki betahe ora jamak-jamak.
0: Iya, monggo.
1: Ya.

0: matur nek foto ya padha karo asline. Asline ayu, fotone ya ayu. Soale saiki model foto digawe nganggo HP iki iso ana.
1: Iya.
0: Jenenge kamera jahat.
1: Ya kowe kok ngerti.
0: Wah, aku ki nganti download kok. Aku ki nek tak foto nganggo kamera jahat ki, aku kaya 17 tahun lho.
1: Iya.
0: Ketok kaya bagus banget kan bareng ngilu kok sing jowo kok karo-karo.
1: Iya.
0: Soale saiki wong wedok-wedok iki kulinane do foto nganggo kamera jahat. Dadi aja nganti ketipu.
1: Oh.
2: Nggih, beda nggih, Pak.
0: Beda sing maune untune gedhe-gedhe dadi cilik-cilik.
1: Iya, ngono ya, Mak.
2: Sik maune elik dadi apik.
0: Is maune elik dadi apik.
1: Iya.
0: Sing maune cilik digedhekke wis iso kok.
2: Saged.
0: Apa kok digenekke ngono kuwi terus di aplikasine dipejeno dadi kaya semok banget jane ora. Jane bareng ditonton, wah.
1: Iya.
2: Tertipu. Kan ngendi ki mau?
0: Nenek.

0: Bos.
1: Iki uga di streaming langsung no. Ya lumantar PWKS Live lan channel Dalang Sena.
2: Oh ya.
1: Iki tak tonton ning HP ku wis meh 4000 luweh penontone.
2: Oh ya.
1: Akeh ya mak, luar biasa tur ya akeh sing nyuwun lagu lumantar chatting.
2: Ya. Diwaca mak.
1: Rasah kok ben nanggap wae.
2: Heeh.

0: Ya, saka Papua ya ana. Saka ndi? Saka Sorong, Papua. Saka Bogor.
1: Ya,
0: Banjarmasin.
1: Ya.
0: Oke ya, Mak. Saka Sumatera.
1: Ya,
0: Jambi, Pekanbaru. Wah, nyebar. Taiwan ya ana.
1: Oh iya.
0: Saka Malaysia ya ana.
1: Kono sing ngetel bangsane.
0: Ya bangsa penduduk ini sing doneng kono.
1: Oh iya.
0: Gue tombo kangen kono.
1: Yo Mbak Ika.
2: Sajake katon lengu onten apa niku bile sampun dangu.
1: Mangga

0: rengwe rasane iso seger ngono.
1: Iya iya.
0: Nenom tak mbludak, tak mbludak.
1: Kendangane iki ya kepenak dijogeti.
0: Ning ya gumantung karo sing joget. Nek sing joget iso ya dadine cocok.
1: Iya.
0: Kendangan tak tuntuk gendang tok dudu ngono iki ya alon. Tak tuntuk gendang tok dudu cenanangan tekan dindi.
1: Ora pas ya, Mak.
0: Ora pas dadi swara karo joget ki dinikmati. Mula sinden saiki ki tuntutane berat tok.
1: Tuntutane berat.
0: Nek cara sinden biyen mung cukup gelungan nganggo kebaya terus nganggo apa jeneng iki sinjang utawa jare terus lenggah.
1: Yo.
0: Nek saiki masyarakat tuntutane kudu ngono ayo kudu belajar joget, kudu nyuwara karo joget ki ya ora gampang. Ana sing njogete apik nyuwarane malah terputus-putus.
1: Yo,
0: mergo le pikirane terfokus ning nggone joget. Semono go suarane apik njogete dompo ya pirang-pirang.
1: Yo,
0: ora iso fokus dua kegiatan.
1: Yo.
0: Sing dilaksanani nyuwara karo joget anu apa jeneng karo joget.
1: Yo, ngono ya, Mak.
0: Heeh.
1: Yo gentenan. Iki diaturake genteh.
0: Ayo genti kok genteh.
1: Heeh.
0: Diaturake genti. Yo, Mbak Elisa Orkaro Salaso.
1: Yo. Men supaya jumeneng. Mangga.

0: Alhamdulillah. Puji Tuhan. Sadu, sadu, sadu. Ketemu lagi. Skandalu.
1: Kabarmu mulih biasa.
0: Saes. Sugeng. Apa Pak iki kapang kapang nggih?
1: Apa?
0: Kapang nggih?
1: Kepanggih.
0: Kapang nggih malih.
1: Kepanggih malih.
0: Kepanggih apa kapanggih?
1: Ora sembrono le basa Jawa ki ana Gusti Yuda.
0: Gusti Yuda ngapa Gusti Yuda? Gusti Yuda ngapa?
1: Gusti Yuda.
0: Gusti Yu. Yu kuwi yu ya, kamu, do kuwi siji. Jadi kamu siji.
1: Akae piye ini?
0: Wah.
1: Senanangan kuwi.
0: Ngapunten nggih Gusti.
1: Nyuwun pangapura.
0: Pangapunten nggih.
1: Piye kono piye? Piye bekas tsunami, piye bekas tsunami?
0: Ya ngono kae, likuifaksi tsunami dan gempa bumi. Telu kuwi bencanane ramung tsunami to, Pak.
1: Terus kowe kae pas midio tempat lumpur berjalan kae suasanane biasa.
0: Mbok medeni, Pak, kuwi. Likuifaksi. Likuifaksi jenenge. Kuwi uang-uang jadi iki ana dua tingkat ngene iki isine lumpur. Dadi saiki wis atos. Oh. Keras atos ya, Pak.
1: Niki sih atos suaramu ketok karo lumpur.
0: Masa?
1: Heeh, kok iki nek nyemoro atos.
0: Iya. Lambeku atos. Ya dikom banyu ben ratos.
1: Kon ngerambang ngono maksudnya lambemu kon ngerambang ngono apa piye?
2: Ya ora kok ya.
0: Iya. Tuh jadi lumpurnya sampai atas sekarang udah keras. Jadi di dalamnya itu tuh banyak ribuan jiwa sama rumah-rumah, mobil kabeh blok di dalam itu daerah Petobo namanya Petobo.
1: Nanti?
0: Petobo.
1: Petobo.
0: Mm-hmm, Petobo.
1: Hari ini biar sing kena lumpur ki nek cara kene sarkem ngono ku ya.
0: Ya itu tempat, ya katanya ada daerah judi, buat macam-macam lah itu. Tuh kayak tempat itu udah dipilih, udah disilang-silang gitu loh. Jadi nanti ya kayak sama Gusti itu, bukan Gusti Yuda ya, Gusti yang ning dhuwur kuwi loh. Kuwi disilang-silang. Jadi ada yang tempat yang apa satu komplek perumahan itu ada yang ambruk, ada yang enggak, ada yang ambruk, ada yang enggak. Jadi ada titik-titiknya. Oh. Besok kalau kayak gitu, Pak Seno makanya jangan berbuat dosa. Nanti kalau dosa dipeng juga. Jatuh itu rumahmu yang bagus bisa jatuh itu. Kita enggak akan tahu. Gitu loh.
1: Ya. Eh, sak cangkem-cangkemmu lho.
2: Iya.
0: Kita enggak tahu.
1: Aku dadak kok enggak tak elek-elek aku berbuat dosa kira urusanku toh.
0: Iya.
2: Iya.
0: Ya jenenge opo? Waktu ki berputar ora segampang Oreo ngono lho. Sing diputar dijilat terus diselupin. Dadi nek iki kudu berbuat baik terus awake dhewe.
2: Iya.
0: Aja gawe sarang sing elek-elek engko nggo nampu mok nggo dolanan gaple, Pak.
1: Bahane sapa?
0: Nggonmu kuwi lho.
1: Omahku apa?
0: Omahmu anyar kuwi.
1: Terus engko lemahe mlaku ngono.
0: Ha iya, engko dislopke karo Gusti gara di oh nggone seno, dus ping langsung ilang.
1: Iya. Eh cangkeme elek ta kuwi. Wis pirang-pirang dina ora ketemu. Rong minggu ra ketemu kok bareng anu kok. Oh iki nggone Sena cluk ngono angin. Ya anggape kaya nggo namu barang. Nek aku cluk ngono. Nek aku terus dicluk ngono terus piye? Rezekimu piye?
0: Oh ya seret.
1: Wong semene iki arep
0: melu sapa? Ya bener. Aja nganti. Dewone sakmene iki padake pengarepe ndase wong sakmene iki. Bahaya nek nganti.
1: Iya.
0: Bisa surut rezeki.
1: Iya. Wah, jan kowe ning kono ya malah payu nyinden to kowe?
0: Ya ning aku suka toilet.
1: Hah?
0: Toilet. Ya toilet daerah toilet. Beda karo toli-toli.
1: Oh.
0: Ana toli-toli dhewe toilet dhewe. Endi wingi suka toilet.
1: Suka?
0: Toilet. Suka toilet.
1: Suka toilet terus piye nek dine?
0: Mili? Apa milih?
1: Maksudnya kue payu nyindene dine?
0: Oh, ning Gorontalo.
1: Wah, aduh.
0: Yo, bareng karo Pak Jokowi wingi melu panen jagung.
1: Weh.
0: Yo,
1: malah ketemu Pak Jokowi. Yo syukur malah iso golek dit nang kono. Mbok bali rono rasa rene.
0: Tenan?
1: Tenan kok.
0: Oh, jare kapang.
1: Kapang piye?
0: Kangen karo aku.
1: Oh, sing dikangeni apane?
0: Jare kangen aku nek ra dindas-daske iki kaya kurang genap ngono lho.
1: Ora arep kangen karo kangen.
0: Ora tenanan.
1: Ya wis kowe mule rono. Ora wayangan ya akeh to.
0: Nggih, nggih. Mboten nggih, mboten sekadah den mriki. Niko paling nggih sebulan satu kali, dua kali kek gone adoh banget.
1: Wah.
0: Numpak mobil 18 15 jam, 20 jam. Boyoke ngantek tugel, Pak.
1: Wayangan ki 20 jam numpak mobil.
0: Naik mobil itu, cuman untuk satu wayangan. Oh. Dienggo lewat pantai pesisir, makanya aku malih dadi irek. Apa iren? Irek, ireng.
1: Irek ki obat.
0: Ireng. Ireng.
1: Kok ireng? Ya ora apa-apa.
0: Wih, panas soalnya.
1: Jumbo kira piyai konoi awak ireng-ireng.
2: Ya.
0: Ya, jadi itu.
2: Syukur, ngono ya.
1: Wah, jen. Ya. Wis Bali rene meneh. Ya. Tak kok ke piyai pirang-pirang kowe Lisa.
2: Ya.
0: Seru, kapan-kapan ke sana, Pak Seno. Nanti lewat ini apa namanya? Daerah kebun kopi, terus lewat Poso. Yes, Pak gimana?
1: Eh, serasa.
0: Kok rasah kenapa?
1: Eh, mayang 20 jam numpak mobil kok ya. Eh mbok nang kene wae cedak-cedak tertak tledik.
2: Iya.
0: Ya ning kono gamelane wesi, Pak.
1: Hah?
0: Gamelane wesi.
1: Oh, ra ono sing perunggu.
0: Iya, aku dadi ngrungokke iki langsung sumringah aku.
1: Kok
0: bahagia,
1: sumringah?
0: Langsung seneng ngono lho ning kono ting glutik-glutik ngono.
1: Ora apa-apa.
0: Greng.
1: Iya, mulane beda suarane nek kenong iki nek perunggu tutukane dirutuk to to.
0: To.
1: Nek wesi te te te.
0: Masa te?
1: Heeh. Tak kowe ngrungokke ora?
0: Iya.
1: Kenong iki nek ditutuk nek perunggu to tung to tung nek wesi te.
0: Te. Te ngono.
2: Beda ya, Mak. Beda. Ya.
1: Ayo dikangeni karo piyai akeh. Nembang apa, Mbak Elisa?
2: Ya.
0: Nembang. Nembang apa iki? Pelok.
1: Pelok.
0: Barang, pelok barang mawon.
1: Iya, pelok barang.
0: Niki acara napa niki, Pak?
1: Mengeti serangan umum 1 Maret.
0: Oh, iki 5 Maret iki.
1: Nek tanggal iki rasa tok gagas. Iki le mengeti wis wingi, gandeng aku wingi tanggal 1 kuwi ora iso, terus le wayangan dundur tanggal 5. Ning rak niate mengeti serangan umum 1 Maret.
0: Kok canggih kowe, Pak?
1: Canggih.
0: Kok iso tanggal 1 mau pindah tanggal 5 wis ngungkuli Gusti kowe. Tanggal 1 pindah tanggal 5.
1: Le mengeti. Wo, tak ajar kowe. Le mengeti sa, le mengeti. Serangan umum 1 Maret itu tanggal 1 Maret. Lah kowe ngerti to? Monumen kae.
0: Ya, jadi ngerti.
1: Mulai, di situ.
0: Kantor pos itu ya.
1: Mm-mm.
0: Nah, itu dulu kan ibu kota negara kan dulu Yogyakarta itu ya.
1: Yogyakarta.
0: Tahun 1945 sampai 1949 kalau enggak salah.
1: Wah, iki lho.
0: 1949.
1: 49. Ya, pinter kowe ya.
0: Ya itu. Terus akhirnya karena sebenarnya itu yang yang TNI ya. Dari 2000 TNI yang menghancurkan, maksudnya menggiring pergi Belanda ya itu. Dari habis kita merdeka, biar Belanda itu pergi dari sini. Tapi itu sebenarnya uteke, kuiki Mbah Sri wilo, Mbah Sri Sultan HB Songo.
1: Ngapunten nggih Gusti, ngapunten kae putrane kowe. Kowe aku sing tratapan aku kowe.
0: Maksudnya yang mikirin itu, mikirin pikir, strateginya.
1: Strateginya ngerso dalem di Sultan yang kesongo.
0: Oh, ngerso dalem.
1: Nah, Sri Sultan.
0: Oh, ya ora ngerti. Tapi kan kuwi mbahku carane ya, Mbah.
1: Mbahmu apa kowe wong Sulawesi kok, Mbah?
0: Ya ora apa-apa, sesuk tak nganu rono. Tak nganu gelem mesti.
1: Tetep panjenengan iki pahlawan entuk nasional.
0: Iya, pahlawan nasional.
1: Janeng kene iki le mengatur strategi ning
0: di sini ngatur strategi.
1: Dulu warung sate ning dienggo kumpul pejuang-pejuang.
0: Oh, ngono.
1: Perso dalem rawuh mrene menemui pejuang-pejuang untuk mengatur strategi ngusir Londo.
0: Akhirnya mengusir ya. Sehingga tanggal 26 Juni akhirnya Belanda pergi, Indonesia bebas dari penjajah.
1: Wah, ya. Kowe kok apal tanggal-tanggale iki?
0: Padake cah cerdas e. Kok ngene, wingi 20.000 saiki saket 50.000, mundak 20.000, boko 20.000. Dal mikir.
1: Seto. Arep mung 20.000 ki lak kowe sing nerkenalke kowe sapa? Sing menjunjung.
0: Oh iya.
1: Nama Elisa nganti sapa-sapa ngerti?
2: Iya.
1: Sing jenenge anu sedereke Gusti Yuda, Gusti Benowo ki nganti arep rawuh ning yojo ming arep pengen weruh kowe le pentas langsung lho.
0: Yes.
2: Iya.
1: Ngebel.
0: Wis dine nomerku durung.
1: Hah?
0: Wis dine nomerku durung.
1: Arek liwat aku, kowe rasa ngang.
0: Kudu liwat Pak Seno.
1: Liwat aku, manajere aku kok. Elisa sekarang. Kalau pakai Elisa berapa Pak Seno? Ah, tambah sekian. Nah, engko tak kakek kowe ming semene. Nah.
0: Mengko di solat.
1: Eh?
0: Di solat mengko.
1: Di solat piye?
0: Mok longi.
1: Kuwi hakku.
0: Dicatut.
1: Ora apa-apa.
0: Ora apa-apa.
1: Besok tak tambahke, tambahke, tambahke meneh.
0: Oh iya.
1: Tahun iki kowe tak payoke semene. Ditambah pakai orisa tambah berapa? Ya tambah 2 juta. Nah, tak kayak gue 500.
0: Piro?
1: 500.
0: Kowe 1.500.
1: Ha iya.
0: Lha sing mikir aku kok kowe sing akeh.
1: Lah kowe le wayangan melu sapa?
0: Melu Pak Seno.
1: Lah ya wis kok.
0: Ya wis. Iya.
1: Sesuk tahun ngarep nek luwih terkenal tak tambahi nek.
0: Oh iya. Orisa
1: berapa? 5 juta.
0: Aku entuk piro?
1: 300.
0: Kok mudon?
1: Hah?
0: Kok mudon mau 500 dadi 300?
1: Ah ya ngono kuwi.
0: Terus
1: teknike iki ngono kuwi rasa.
2: Iya.
0: Terus dapurmu
1: 400. Iki lho, aku sengite nek campur wiyaga ngene iki lho. Lah campur wiyaga piye? Kowe Lisa ki entuk tembung kaya ngono kuwi mergo suarane wiyaga-wiyaga nek do gojek do padu ngono kuwi.
2: Iya.
1: Dapurmu ngono kuwi. Ngertine Deng, dapurmu kuwi apik.
0: Kamu.
1: Kamu aja kuwi ki nggo anu apa jenenge? Boso kasar.
0: Ora oleh.
1: Nek kowe nyeluk ngulekke aku ya pasuryanmu.
0: Oh, pasuryanmu, Benja.
1: Pasuryane Pak Seno.
0: Pasuryanmu Pak Seno, pasuryanmu Pak Seno, patang yuto 700. Aku 300.
1: Ya ora apa-apa kok ya.
2: Iya.
1: Nek luwe nom, luwe cilik ora apa-apa tok dapur-dapur ki ora apa-apa. Ning nek iso aja tata krama basa ki dinggo.
2: Ya.
0: Nggih.
1: Ya sing ora saya pinter basa Jawa, saya pekok.
2: Ya wis ora apa-apa.
1: Yuk, pilek barang ki mawar nembang apa?
0: Nggih, ngunci wat.
2: Ya.

0: suarane yo apik.
1: Nah iya, sing dialap ya iki.
0: Iya.
1: Ha iki biyen nek ora tak temu, wah mbuh dadi apa?
0: Iya.
2: Gila apa, Pak?
1: Ayo wong jenenge ra iso nyambut gawe bingung. S1 jurusan pedalangan kok S2 psikologi. Ya wis ra gatuk to. Dadi dhek bingung arep nyambut gawe apa iki bingung terus bingung tak tanting. Nyinden wae sa. Ya enggak apa-apa, Pak. Ning belajar nyinden. Oke. Okay. Ah, malah saiki entuk gawean S2 ne psikologi. Ora kanggo gawe.
2: Lah piye, Pak? Apa aku tak pindah ning kantoran wae rasa nyinden.
1: Kantoran ki bayarmu sasi pisan.
2: Sasi pisan yo.
1: Oh, iya.
2: Nek ngene iki sedina pisan yo, Pak.
1: Sewengi pisan.
2: Durung
1: nek pas jadwale padet sesasi iso ping 28, ping 27.
2: Berarti akeh nyinden yo.
1: Akeh nyinden kowe mung kari dandan dadak-dadak tengok.
2: Haning nek 50.000 ping 30 berarti ne 1.500.000.
1: Ha kuwi mbecak.
2: Nek ning kantor 2.000.000, 3.000.000. Rugi aku melu Pak Seno.
1: Nah ya wis kena pindah kantor.
0: Ya.
2: Ora Pak iki denanan iki panggilan jiwa jenengane. Aku pancen seneng nyinden, seneng
1: sing wayang. Sing anu apa jenenge iki rejeki saka sing gawe urip.
2: Ya bener-bener.
1: Arep kok sekolah psikologi ning nek Gusti nitahke Elisa dalanmu rejeki iki ning nggon seni. Wis ora iso wae. Kowe wis ning nggon seni.
0: Oh iya.
2: Kayak gitu ya treknya.
1: Mulai rasa dadak golek S2 apa. S1 wae pilek malah itu.

0: Mula kowe angel duwe bojo.
1: Sebabe.
2: Kira apa?
0: Soale kowe titelmu S2 psikologi, kowe kok wedok pinter. Monggo wong lanang saiki golek bojo sing gampang dapusi.
1: Iya.
0: Nek mau wong wedok pinter angil bojone.
1: Iya.
2: Terus piye aku? Mosok to? Coba ana sing jomblo ora iki. Mbok ayo bali karo aku sesuk iso.
0: Sapa?
2: Tak rabi.
0: Lu kok malah tok rabi iki piye to?
2: Jarene aku ra payu.
0: Ayo, keduren titelmu.
1: Iya,
0: meduna.
2: Medun?
0: S2 mu ki ilang ana. Psikologi ngelmu apa?
2: Ilmu jiwa. Kowe ki beruntung lho, Pak, ana aku ning kene. Nek aku ra ana ning kene iso edan kowe ben bengi ngomong dhewe sauri dhewe kok. Ning kene ki tak ewangi ben kowe ki ora edan kepolen ngono lho.
0: Mah, rekoso aku.
1: Iya.
0: Asing jeneng dalang ki tetep ngomong dhewe diwangsuli dhewe dalang ki kaya wong edan. Ora kowe urung lahir mbiyen ki ana sing nyebut wong kok kaya wong edan. Omong dhewe diwangsuli dhewe, nesu dhewe, nangis dhewe. Ya iki pancen ciri khase dalang ki ngene iki. Ale omong dhewe karo diwangsuli dhewe ngene iki le marahi entuk dit dienggo ngekeki dapurmu barang kuwi.
2: Oh iya bener. Oke, bosku. Asyik.

0: kulino nembang cara Sulawesi ya nanti bliru.
1: Iya. Dan lupa aku.
0: Raga neng son. Aku petulung raga. Kemkendeken.
1: Iya iya. Diatonis ya, Pak.
0: Aja kerep-kerep Bali.
1: Aja kerep-kerep Bali ya.
0: Ayo tembange kono rene iki beda. Kowe nek Bali terus disambut kanca-kancamu.
1: Wes ngece meneh, ngece meneh.
0: Ya ora
1: Bali tenan aku.
0: Yeah.

0: Ya, padha-padha.
1: Yo, eh.
2: FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz, Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
3: Ame, anane no yang kelit. Aku nak orang melu yang kelit. Ingin. Gak nyikur. Angel. Bokongnya wis iwir. Eh, armok. Ah, masalah. Oh.

Katakanlah selamat lahiran. Kita tidak boleh.

semangat. Aku ki tadi demit kok ngrekoso. Ayo cah do mangkat dah.

0: Sewengi nyambut gak ini mengguyu tok. Nggak belum murah, nggak belum.
1: Mas. Aku mbok sekali-sekali.
0: Halo, kayak dikeguyu kae.
1: Ya ben aja nek ngarep ngeser aku ra kelakono, Mas. Sekali-sekali nderek ya, Mas.
0: Nderek nanti.
1: Mas nek tindak. Aku nderek. Mas aku nderek.
0: Ora sok diubah-ubahke ngono kuwi. Kuwi nek omong nek tok ubah-ubahke ngono kuwi iki. Iki piye coba ya?
1: Wis biasa ae. Ya wis wis ora kurang nggon kula lara. Ora melu aku ki nang omah kesepian ora ana kancane.
0: Ora ubah-ubah. Kaya ngono kuwi.
1: Mas. Melu.
0: Ora.
1: Mas.
0: Tak mangkat sik.
1: Mas.
0: Ora.
1: Mas. Melu to. Melora.
0: Ya wis yo ra sida lunga.
1: Kene iki anake ra sida lunga.
0: Lah lunga ah. Ora arep kengguh aku.
1: Mas. Mas.
0: Ora.
1: Mas.
0: Ora.
1: Ya wis tak tawake lho.
0: Hus.
1: Diskon, diskon.
0: Ditawa.

Aku mbiyen mati, matine kena penyakit. Dadi nek pipis panas. Hehehe.

Marang diabanon cinawi wah guku ngarepe dhewe niatku prapta nang negara Ngastina mau ngemban dawuh timbaling Prabu Duryudana lah kok ora kanyono-nyono malah diajak ngrembug patine para Pandhawa. Waduh. Niatku mung kepengin tutur-tutur karo Yai Prabu Duryudana aja nganti kesluruh daran sing kleru. Lah kok ana siswaning Begawan Durna ingkang ngetokake marang kesaguhane bakal mati ning marang para Pandhawa. Gawe cintrakane anak-anak Pandhawa. Yo, para dewa ora bakal mangku asta wis lumung ngentasi perkara. Perkara iki tak kandhake karo para Pandhawa mbuh dadine Pak.

namen pasang kalimat tabi tidak bina ingin duni dimawain tawang tuwang ngir ingin boin kendali soto sajak semu kaget rausing manaipun ingin bo kroning yang sekawit kulo badi caos bulu bekti tuin gelondong pengarang-arang datang pun dan kulo poro pandowo nanging sarang dumugi wonten tampal wates negari ngamarto lagok meniko poro putro pendowo sami pacak baris toko mboten sami suman resani bebun dan pandowo meniko wonten surau singgeng kados pun dinggir Siwanoman wonten timbalan opo Siwanoman ora kula pawarto adol pamireng bab menopo wosono sak sondre tung lungganing godino sameng wiki poro pandowo murco soko negore ngamarto monggo rauno babaning ke mengonding ke semindi bandun kang tinumbuk mulo gatut koco lan poro putro sayekti mongrundani negore ngamarto ojo ngantio nodom sumur bing banyu sarto ojo ngantio nikmarujul sekosul oselaning garu ingeng bakal gawe kia kapi tunaning negara Ngamarta lan gawe rusak kana negara Ngamarta wila dalah sampun setunggal condre tanglungan ing dinten sak mangke menika Pandhawa murca saking negari Ngamarta ya pancen bener mengkono Siwanoman malah tekane Siwa Anoman iki tumrap aku dadi trontong-trontong kepadang nripun kados pundi Siwa Mayangara kuwi Brahmana mongle dadi pendhita ora mung setahun rong taun wis suwe Siwanoman kuwi nggone madeg Brahmana ing Kendali Sodo yen pendhita kuwi mesti awas paningale lantip panggraitane lah saiki ngene wae po gandeng iki para putra padha bingung Pandhawa murca ninggal negara mongko ora ana ingkang mangerteni lenggahing para Pandhawa mula babakan para Pandhawa iki tak pasrahke marang Siwanoman lho tekesipun mongso borong gini kupaya menyangan dilenggahing para Pandhawa upama Pandhawa kuwi isih sugeng lenggahe saiki nanti nanging yen wis ora ana kersaning Gusti papaning Pandhawa mapan menyang endi mengko para putra ingkang bakal ngrukti kelawan para Pandhawa upama wis ora ana iki upama lho yen isih ana syukur mangayu bagya sekerti jumurung yen isih ana syukur mangayu bagya sekerti jumurung ning Siwanoman tak supun nuduhake menyang endi lenggahe para Pandhawa nek sampeyan iso nuduhake tegese sampeyan pantes tinuwa-tuwa pantes tinuwi-tuwi minangka dadi pepundhening para putra Pandhawa yen Siwanoman ora iso nuduhake menyang dununging para Pandhawa pedah apa sampeyan dadi Brahmana ning Kendali Sodo gunane apa sampeyan madeg pandhita ning Kundalini Siwa Mayangara rekat lampahing rata tanpa ndara kapteng suku ning arga ramgang tumingal kongong dendeng saengga praja pusekan kang pratangga oh dereng ngantos paripun sampeyan mbah Wacana kasaring kemlajan-mlajan sing ketepian tengge nata mandura Prabu Baladewa mangono bletek-bletek pangudhasmane lah iki gatok kaca contoh-contoh sremaran ning kene iki apa iki.

Langgung tresnani ro marang diaban non sinawi. Kula ngaturaken sembah pangapunten kula unjuk wuh Prabu Imandura. Ingkang putra pringgodanipun Gatotkaca, Gatotkaca ndak tampa. Pangestu taman ngono. Wong kula ngaturaken sembah pangapunten kula unjuk wuh Antarja ndak tampa. Sinuwun bekti kula unjuk. Kakang Anoman ndak tampa tiba sepadha-padha. Oh Prabu, lu ngaturaken bekti kula unjuk. Lho, Setyaki barang. Ih, kasigian. Yo, tak tampa. Padhe aku ngaturke bekti katur ya, Pakde. Antasena ndak tampa pangestune wong tuwa tampan ana Antasena. Yo, ndak gegem dadake jimat. Apa sebabe Pakde kok tindake sajak sumengko kesusu rawuh ana negara Ngamarta. Malah aku tak takon karo Gatotkaca lan para putra kabeh. Ing atase iki dina yen ora kleru dina pasewakan. Lah kok dadi malah para putra ora sowan ngersani kepunden Pandhawa nanging malah pacak baris ning tapel wates negara Ngamarta iki ning apa Gatot. Mugi dados ning kawuningan po. Menapa wa Prabu mboten midhangetaken pawarta. Lho, kabarowo. Menawi sampun setunggal candra ingkang klenggan dinten sak mangke menika para Pandhawa murca saking negari Ngamarta. Lho. Pandhawa murca saka Ngamarta. Nih kasinggan mekaten. Lah banjur saiki Pandhawa mapan ana ing ngendi? Menika ingkang dadosaken bingung para putra. Monggo mboten wonten baban ingkang menga handha ingkang semende banon kang dirumbuk. Malah Kanjeng Wuh kendali sodo rawuh wonten ing mriki ugi mboten mangertosi wonten pun dilenggahipun para Pandhawa. Mila gandheng kaduku Kanjeng Wuh Prabu rawuh wonten ing papan mriki, kula borongaken bab katentreman negari Ngamarta. Kula borongaken bab Padang lan putripun kawontenipun negari Ngamarta, Wuh Prabu Baladewa. Tansah marpamoring sukma sinukmaya. Sinumaya winahya ing asepi. Kyai, jagat paisane Ngubotoro wayah tur jagat. Gatotkaca wonten timbalan. Kejaba Pandhawa murca setemene praptaning wakmu ing Mandura ning Raja Ngamarta iki mau bakal ngaturake sawijining pawarta. Pawarta menapa wae? Purhanamu yo ngger. Septemene nggonku sowan ana Raja Ngamarta mau sadurunge aku tinimbalan sowan resaning wakmu Duryudana ing Ngastina. Bola-bali anggere aku sowan, bola-bali anggere aku ditimbali ora ana le kejaba mung ngembuk marang patining para Pandhawa. Padha karo nalika dina iki aku sowan sing dirembuk ora ana le kejaba mung cintrakaning para Pandhawa. Mongko wis bola-bali nggonku ngelingake marang Yai Prabu Duryudana. Ngemutake marang Yai Prabu Joko Pitana ewadene ora nate didahar. Malah dina iki sajake Kurawa ngurung jago wiring kuning. Ya kuwi siswaning Begawan Durna. Wujud buta kang aran Gora Tahuna. Gora Tahuna ingkang wis semaga bakal gawe pati ning wong atang para Pandhawa. Ora mung para Pandhawa ingkang bakal dikrenap pati dening siswaning Begawan Durna sing aran Gora Tahuna. Ingkang wis ketapake wadyabalane. Nadyan para putra Pandhawa uga semono uga ngger bakal dikrenah dicongko patine dening siswaning Begawan Durna. Caca muntapir kinetap duka yayasinipe. Netra kocak ngundar andir. Gora Tahuna srayaning wakdi Ngastina, Dik. Yo, ngono Antasena, wis. Nek ngono cetha. Iki langing para Pandhawa mesti ana gandeng jenenge karo siswaning Begawan Durna sing jeneng Gora Tahuna, Kang. Ora usah dadak wedi. Lan aja wedi kangelan dina iki Mak Cilik Setyaki, Siwanoman, Kakang Raja, Kakang Antarja, aku metuke marang si Gora Tahuna. Yen pancen bener ngendikane Kanjeng Wuh Mandura, Kanjeng Wuh Baladewa, yen Gora Tahuna bakal gawe patining para Pandhawa lan ngrenah marang patining para putra Pandhawa, kowe karo aku aja meneng meneng wae lho Kang. Iki dadi kewajibaning nom-noman negara Ngamarta. Ya Dimas. Nah iki lho mekaten Kanjeng Wuh Prabu kula ngaturaken panuwun. Kanjeng Wuh Prabu kula aturi ngaso sawetawis
lampahing guru taruh sak wadya bolo kuling ngepadi mapakaken kakang anoman jemput tegake lakune anak-anak Pandhawa dari ngislahaken dawuh ndak sangune puja sesanti muga-muga lebda ing karya lanang juritmu Garut Kocolan kabeh anak-anak Pandhawa dari Pandhawa.

0: dinuntuti lamun katututan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
4: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

suwe nggon kula maku katrenjo ana wujuding satriya. Dedeke ora supira kanthet ngyayet mripate mandeng tanpa dep bringose ngulur geni tumpang ki kuping kiwa tengen. He Gus, kowe sapa? Wadya Balasaka Ndwarawati Senopati Ndwarawati Raden Setyaki kowe sapa? Takon karo aku kesetting Sang Prabu Guru Tahono. Kowe takon karo aku tumenggung Praworo Kendro, tumenggung Praworo Kendro dasar para nyata. Nlonjong betul akumu ngener ana ing negara Ngamarta duwe wigati apa? Wanter sabdaning Sinu Prabu Guru Tahono sapa wae prajurit nggawa kirata ingkang keduga lan bisa bondo para Pandhawa utawa bondo anak-anak Pandhawa gedene mateni salah sawijining Pandhawa bakal gedhe ganjarane. Mula kowe rasane dadak melu-melu perkara iki wis minggira. Kowe dudu wong Ngamarta, kowe wong Ndorowati, dudu sanak dudu kadang yen mati melu kelangan. Kowe wani ngrasani marang pundhen kumpul Pandhawa. Kena kowe adu arep karo para Pandhawa iso nyempal bayu kiwa tengening Setyaki. Piye? Iso nyempal bayu kiwa tengening Setyaki. Ora minggat sing arep aku tak tebak dadang muni marganing patimu sing Ngolena Prapting Lalis Praworo Kendro.

0: Ondo zen hobe sopo. Mi, ne. Tu. Perjuri.
1: Menjuri. Almin ini. Yo, banyak banget pintanya manis. Tutup kayu nongko, rekorong nyuto. Menjah, nyamu.
0: Ayo, nyok, jajaran.
1: Mati, ya.

0: pejah lho, Mbah.
1: Piye?
0: Inggih kawon.
1: Kentae prajurit kok kaya bubar. Ora karo-karuan ketemu karo sapa.
0: Kula rasa-rasa sing iki. Sing kurang gawean niku sinuwun Prabu Guru Tahuna.
1: Lah kok kurang gawean?
0: Dawuh supaya mateni Pandhawa. Ning nyatane ketemu anak-anak Pandhawa wae bubar ora karo-karuan prajurit.
1: Ketemu sapa wae?
0: Naminipun Setyaki.
1: Setyaki iki dudu anak Pandhawa. Kuwi wong Darawati. Kuwi adine Pandhawa. Mula nek kowe ngrasani Pandhawa kok karo Setyaki, kowe padha karo Sarahpati.
0: Sebabe
1: Setyaki iki wong seneng gelut. Setyaki iki bendina kuwi nek ora njoto sindase wong, kuwi rasane ora marem.
0: Ngaten. Mula tangane cilik ning atose ra jamak.
1: Ora meng tangane, suarane Setyaki iki ya atos. Ngungkuli tangane.
0: Inggih. Kula sumanggahaken, Mbah.
1: Mundur ana.
0: Inggih. Wah. Mbah,
1: nggih.
0: Kula ketemu kalih wong awake sisik.
1: Kuwi anake Werkudara sing mbarep. Jenenge Antarja.
0: Inggih.
1: Heeh. Piye kowe? Gelut karo Antarja?
0: Inggih.
1: Kalah ta kowe?
0: Kok sampeyan ngertos?
1: Lah nek ora kalah tenan ora mundur. Mundur ki ya kalah.
0: Inggih. Tangane antep. Kulo dicandak dibanting. Wah. Monggo teng negara kula kula niku jago wiring kuning.
1: Lah rek neng kono, neng kene aja sok pamer. Wong kene iki digdaya digdaya.
0: Pejah kula, Mbah.
1: Ketemu sapa?
0: Tiang dadane murup sak tebok
1: mabur.
0: Nggih.
1: Superman.
0: Dede.
1: Murup to dadane? Huruf apa-apa?
0: Gambar.
1: Oh, Gatut Kaca. Nek huruf S ki Superman. Nek dalang ya Superman. Bapakku.
0: Malah omong-omong.
1: Eh mundur anak.
0: Nggih, kula manggaken. Nyai kelang lanakan.
1: Kowe iki ngapa edek muring-muring?
2: Mun munane ya. Munane anane na.
1: Oh. Munane anane na.
2: Nggih. Man man man lalat ilinge. Ah.
1: Suwe-suwe iso migren lho aku. Omongan ra cetha ngeyale ra jamak. Oh, wah iki. Senengane nganggo kaya kirik barang.
2: Nek tengelmu iki lah. Wong tuwa tuwat opok merakan ngapit e. Ya ora mungkin nang ngene.
1: Ya wis ora usah omong-omongmu rek. Iki wis ngrungokke kowe. Ora ana rampunge. Ken Calikin kowe arep maju ora? Maju mungsuh prajurit anak-anak Pandhawa. Ning nek kowe ora maju mundura ngapa kowe malah ngrik nang kono?
3: Jagat Dewa Batara. Ya jagat Pangasungkara, ya ampun. Prajurite wis mundur kabeh apa, Mbah? Wis. Kowe maju ora? Maju no.
1: Nek maju mung suwe anak-anak Pandhawa wani ora?
3: Arep kula bentuke kaya ngeten, ning nek wis dadi jiwaning prajurit mundur ajur maju bakal tatu.
1: Heeh.
3: Tinim ngibarate kaya dene wong nyabrang ning kali wis tekan tengah. Ayo apike padha ndodhok. Us.
1: Kowe brengose ngetapel ya omongane kaya wong wedok ngono. Hormon, Mbah, hormon.
3: Oh. Hormon kula menika. Kula menika dilairaken lanang nang nyuwun sewu kula menika nek nyawang simbah menika nafsu. Us. Aku iki wis tuwa nafsu dengkulmu mlotot. Golek liyane. Sinten mungsuhe, Mbah? Mungsuhe anak-anak Pandhawa.
1: nek arep maju-maju. Amo sura merata jaya merata imbang yang pada-pada. Anak-anak pendawa. Ayo sawangen sapa sing ketok. Iki Solikin. Nek awan Solikin nek bengi Sunarni. Ora ngilih jenenge wong mboten apa-apa Mbah, mboten apa-apa dasare ya. Kula niku nek ning daerah BI Sunarni niku wis terkenal Mbah, paling cantik.
4: Oh.
1: Paling cantik.
4: Heeh.
1: Paling laris.
4: Iya, iya.
1: Tak nyoba anak-anak Pandhawa cobanen ya. Ora mundur. Legane kae iku tak candhak. Bangkeamu. Tak nganake. Dadi apa wae legane ngatiku.
4: Ben dadi sikik.
1: Ben iringe iringane mapan sik.
4: Bener Mbah, bener. Setuju.

0: Sapa iki?
1: Setiaki.
0: Setiaki?
1: Iya.
0: Ya ampun, brengose padha aku.
1: Iya. Kowe sapa?
0: Solikin.
1: Solikin kok suarane kaya ngono.
0: Iki bengi, Mas. Aku Sunarni.
1: Areng apa?
0: Perang.
1: Ayo mungsuh aku.
0: Tenan?
1: Iya.
0: Yakin?
1: Iya.
0: Oh, wani?
1: Wani.
0: Oke, Mas. 75 radinyang.
1: 75 apane?
0: 75 kena untu Bali Selawe.
1: Kuwi apa?
0: Ya ampun, masa radang kurang gaul iki. Sawang to sawang kan wis cantik kaya ngene, Mas. Mas.
1: Kowe iki arep perang bareng apa?
0: Iki mau wis dadi nyang-nyangane. Rasane ndak tau kan bertingsing. Ayo. Ayo. Nanti papane golek sing rada peteng.
1: Kowe iki arep ngopo?
0: Mas. Mas.
1: Ngopo?
0: Aku wis bacot terangsang kowe, Mas. Nyawang brengosmu aku wis merinding kabeh. Masa kowe ya menolak diriku ta ya? Kurang apa? Kurang apa ya ampun ya ampun. Servis memuaskan, Bro. Ditanggung ora bakal gelo. Ayo ta. Kowe perang karo aku ora tele-tele-te.
1: Kliwat tele-tele.
0: Ora tele-tele. Aja dendang. Salikin. Ayo. Ngejak piye, model piye, gaya piye, aku mana?

Apa aku kurang cantik? Apa aku kurang seksi? Benda-benda wis kedadian kok mesti melayu lho. Asem, asem. Iya, golek konsumen liyane. Nek ora ngono masa udan gerjih kaya ngene blas ra ono siji-siji. Anak aku sik mangan apa? Aku sesuk le nyaur bang piye? Ayo Pendhawa kene sing padha kilaf mungsuh aku.

0: wonten menapa paman? Kula mboten ajeng nderek perang. Sebabipun Mang Tenggo piyambak nggih.
1: Ya ampun, aku paling suka pria bertato. Asmi modele piye lho, tato iya sing apik, tato kok sisik.
0: Sopo iki?
1: Solikin.
0: Wong lanang kok lambene dibengesi,
1: biar cantik, Mas. Biar ketok menarik. Sopo, Mas?
0: Kontorjo.
1: Ya, kontorjo.
0: Ye.
1: Ulune akeh banget e.
0: Iya. Are ngopo?
1: Mbok dikerok. Risi lho, risi.
0: Are tak kerok ora iku urusanku, kudu urusanmu.
1: Ayo, Mas.
0: Kowe sing gawe gilane Paman Setyaki.
1: Iki pamanmu to?
0: Iya.
1: Ya ampun dijek enom lho padahal wis disebut paman.
0: Iya. Kowe are ngopo?
1: Perang karo aku.
0: Perang piye?
1: Ya. Ya saiki ya. Wes jam setengah lorong kok ndak kebiaran ya. Ya. Derek wis to aku sing meneng wae wis sampean sing pola. Ya to. Apa aku sing pola sampean sing meneng wae ya. Ayo to. Ya wis saiki wis 55 ora masalah.
2: Oh, keterangane iki sing marai.
1: Asmi digdaya banget iso asleb bumi. Iso asleb bumi. Ya ampun. Sapa meneh iki sing gelem karo aku sing tak jak perang liyane do wedi abek. Iki mesti yo gila iki ketok rain-rainane ora tak wani royal. Mesti wedi.
0: Sapa iki?
1: Talikin.
0: Solikin.
1: Sapa?
0: Antasena.
1: Ala. Gene kanca lawas. Mas Sena. Kelingan gak, kelingan ra Mas. Ya ampun to sampean tau tadi numbang montor ta mandeg nang Taman Pintar. Terus tak susul saka kidul ngono. Kelingan ora ya ampun. Masa lali ya, aku ngerti nek wis entedi deh terus lali terus tak jejeri kowe numpak montor aku terus bonceng nang mburi di standar ke loro. Iki mbiyen tangane nakal banget ora ngerti nek ming sumpelan ya diremet-remet.
0: Kae kowe to arep tak pateni
1: hus. Masa kaya ngono ya ampun kejeme ra sama-sama masa dipateni aja dipateni dilangin tuping go dolanan.
0: Kaya apa wae arep ngopo rene?
1: Mungsu anak-anak Pandhawa tak rangket tak bondo tangane le bondo tangane ning mburi.
0: Iya.
1: Terus tak idik-idik dadane. Tak demeki nggon weteng. Aku mbayang ke sing werna-werna lho Mas. Aku mbayang ke sing ora-ora lho.
0: Ya nek ora gelem bayange bali. Ora gelem bali tak ajar ning kene.
1: Masa kowe mentolo karo aku? Aku kan dudu lanang.
0: Dudu lanang ning perjurit. Iya to? Kowe mungsuh. Kowe majune berarti kowe perjurit.
1: Aku perjurit.
0: Arep kowe dudu lanang nek majurine mungsuh Antasena.
1: Batobat. Apa wani karo aku
0: sing tak wedeni apa? Wah! Thank you.

0: ya piye arang ya perang ki bebas kok. Ngastanda kurang arta ngapa? Jeneng kula temploke ben cukul.
1: Kaya cukul dhewe ora usah tok templok-templok ya apa-apa. Wis kowe iki ngeyak ngandani mau kon rasa perang ya melu perang saiki piye?
0: Mbak. Nggih mlampah sakit.
1: Ayo rasa mlaku. Nglesat.
0: Sampeyan nggih tegel.
1: Ayo le nangis kok tenanan.
0: Wes. Lemu nangis ki wes. Sakit, Mbak, sakit. Sakit lahir, sakit batin.
1: Barang kowe nangis ki aku malah nafsu weh.

prajuritku bodoh salang tunjang rebut dujung ora ana ingkang bisa menang. Anak-anak Pandhawa pancen digdaya sekti kalintang jayaning perang. Yo kewajibaning kula taun kudu isa ngrangket anak Pandhawa ngrangket karo Pandhawane. Anak-anak Pandhawa lena kaprayedanmu. Kowe tak leboko ning kekuatanku ya jimatku kang aran kantong karumbo. Aja kok mung isi anak Pandhawa jagat wae mlebu marang kantong karumbo.

0: Ora sico siji wae. Kabeh anak-anak pendho mlebu telenging kantung karo mbok sapa mbelani bareng mati lekani ngati. Hai.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

menungso ora tatanan. Lah kok bener ngendikaning Begawan Durna pancen siswane siji iki pilih tanding boboting yuda. Anak-anak Pandhawa padha kena daya kemandening si Kuradana ilang tak kadepake. Hei, iki nata Mandura Prabu Baladewa. Gerak

Prabu Baladewa ora pangling bareng karo Ratu Ndarawati ninggal pabaratan. Ya yen ngono negara Ngamarta kumplang, playune Baladewa lan Kresna dadi titikan nggonku bakal ketemu karo para Pandhawa. Oh, tawa-tawa Taniska kadohan ngendi ketemu para Pandhawa ora bakal. Aku nganggo taliwara mesti bakal tak untapake nyawane para Pandhawa. Yo, aja ado.

sira pingsan kawangarko gumantos ing dalu jroning ratri dening wonten ing kacarita. Hamung sanggang para tangga pati jembrul saking barang wetan kali ngamega sarta gunung-gunung parandine bisa merbawani jagat raya. Dupi tata sing kamandhap. Dewasa no wau kawu sowang cine wis ngancik goro-goro.

0: Nyak, matur suwun wah, selendang biru penak era jamak-jamak. Neno, neno, neno. Kula pitados piyai mriki menika piyai budaya sebab dawuhipun pepunden kala wau papan pendapi menika pendak jemuat ingkang kaping pinten ngaten kagem sarasean nggih ketoprak ya sandiwara mila mboten nama mokal menawi dalu menika kathah ingkang tresna kaliyan budaya kula lan panjenengan ingkang asli ingkang tos klasik neno neno neno monggo sewantenipun Mbak Orisa Widyasari ingkang mepet nomor loro saking kula menika wah jan
1: nyewake janji
0: oh ora apa-apa nok kowe aku ngerti kowe iki duwe penyakit radang tenggorokan kadang kula nek nggo nyuwara rong bengi wis sambat perih ora apa-apa perih ora apa-apa
2: jampet sedhela
0: nyewake yo

0: pancen wajib ya dipengeti kok ya, Truk?
1: Iya.
0: Mergo nek ora ngono ndak ora padha kelingan marang masa-masa perjuangan biyen.
1: Ha iya.
0: Wah ya, critane ya pancen ya banjir getih, sarah ladu, ganggeng rambut, krikil untu, ewa semono ora menyurutkan semangatin para pejuang-pejuang biyen ngrebut ngrebut kutha Ngayogyakarta. Bawah arahan ngerso dalem ingkang kaping songo si Sultan Hamengkubuwono ingkang jumeneng kaping songo.
1: Iya, mula panjenengane ya diangkat minangka dadi pahlawan nasional.
0: Lah iya wis sak trepe. Ayo ning papan kene iki, Tru. Papan kene iki sing dienggo apa jenenge iki? Mengatur struktur
1: strategi.
0: Strategi peperangan. Neng jero kono kae sing ana lenggahe kursi sing dienggo lenggah ngerso dalem sing kaping songo.
1: Oh, kruku pilawon pancen diaji-aji.
0: Heeh.
1: Ya pancen bener ya.
0: Ah iya. Mula wong ki ana tetembungan gajah mati ninggalo gading.
1: Heeh.
0: Nek ora ketemu bakul keris lho.
1: Ah iya.
0: Omeng dukir. Gajah mati ninggalo gading, macan mati ninggalo lulang. Menungso mati ninggalo jeneng.
1: Iya.
0: Ngono lho, Truk. Ngono dadi wong urip ana alam donya ya aja mung kebutuhan jeneng tok sing di anu utamake ning jeneng kudu diumake beda apa kowe urip nang alam donya nek sawise kowe ora ana terus blas ora dikocapke gunane apa?
1: Ah iya.
0: Ngono lho. Nek dadi penabuh ya dadi penabuh sing apik.
1: Iya.
0: Sing pinter. Sing semanggem. Saka so, mongso wis ora ana deling-eling anak putu. Wah. Kae lho anggere mulih sing gender kae wis. Oh, wis jenenge ninggal jeneng. Kae anggere mulih sing ngethuk janu wis. Kethuk ora tau kesenggol, panganan entek kabeh. Ku jeneng ninggalo jeneng.
1: Ya ya pancen ngono.
0: Nek kowe dadi sopir ya kudu iso nyopir sing apik. So, mongso kowe ora ana kuwi sih. Wong keling, wah ora ana sopirane sing ngungkuli baron.
1: Ya ngono ya.
0: Iya, dadi perangkat negara ya kudu sing iso ngerti karo kewajibane.
1: Ya iya.
0: Dadi dalang ya dadi dalang sing iso melegenda. Kaya Ki Narto Kinarto Sabdo.
1: Ya.
0: Ki Hadi Sugito. Iki mbuh ati Prayitno kuwi melegenda seprene. Arep wis ora ana ning kasete isih diputer ning radio-radio dan toko obat terdekat.
1: Ha iya.
0: Isih iso dirungokke.
1: Ha iya, bener ngono ya, Gong.
0: Dadine semasa hidup iki diisi tenan uripmu ki dadi apa ana kuwi ora mung mospro.
1: Iya.
0: Nek dadi pembonang penerus ya. Dadi pembonang penerus sing iso diinget. Tekan sok jaman mbonang terus ki nek ora sinur ora. Wis ora gleleng.
1: Iya.
0: Pengrebab ki nek ora santosa wis ora bakal iso gawe sengsara ning sanak sedulur.
1: Ha iya.
0: Kata-katamu ki jenenge ora ninggalke jeneng ning pancen ya bosok lakone.
2: Aduh. Ternyata enggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
5: Satus Gangsal Koma Tigo Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
0: Hmm,
1: Iya, ya pancen ngono. Mula wajibe para pahlawan-pahlawan iki pancen entuk tanda jasa yang luar biasa. Ha iki sing perlu diperhatikan pemerintah. Aku mengusul para bapak-bapak veteran pejuang kuwi ya aja nganti nuwun sewu sugenge saiki kok ora iso mulya, ora iso kepenak kuwi kepiye carane?
6: Ah iya.
1: Mergo panjenengan iki mbiyen sing tata nyawa, tata bondo, bejo utawa diparingi sugeng yuswa panjang ora sedo ana ing peperangan. Lah kuwi perlu diperhatikan.
6: Ngono ya, Gong.
1: Iya. Wis saiki kudune lho, Truk. Kudune nasibe padha karo sing do juara-juara kuwi. Juara iki ya njunjung jeneng negara upama badminton. Iso juara olimpiade. Junjung negara Indonesia dinaik hadiah sepirang-pirang. Nah, terus saya kita pikirin, sing ngrebut kemerdekaan iki piye nasibe?
6: Iya ya Regong,
1: kudu diperhatikan. Ora kok sing pejuang manggul bedil toto nyomo. Saiki jamane wis kepenak isih. Sugenge isih rekoso. Ah, iki jenenge urung iso. Satraju. Cak bobot.
6: Ya,
1: mula wajibe pancen kudu dipikirkan. Papan-papan petilasan perjuangan ngene iki ya kudu digatekke tenan.
6: Ya,
1: dibangun. Di aja nganti ngilangi apa ciri khase yang sesungguhnya. Ning kiwa tangane dibangun ora masalah. Diwenehi prasasti.
6: Ya.
1: Supaya mbiyen kene iki untuk mengatur strategi peperangan.
6: Oh iya.
1: Apik usulmu, Gong. Oh iya, aku ke arep wong kaya ngene iki nek semune gelem ngomong. Cara masuk ngakal kok.
6: Ah iya.
1: Tegese iki isih iso tok candhaki ngono lho, Truk.
6: Ah iya, apik ning bener kok omongane Bagong iki bener.
1: Ayo ta, Truk?
6: Iya.
1: Ya kudu kudu padha, kudu sak tunda, sak bilih-bilih tegese kudu sak traju, sak bobot.
6: Iya.
1: Apa awak dhewe iso menang? Apa awak dhewe iso ngrasake penak nek tanpa perjuangan ning para pejuang? Apa dhewe iso ngrasake merdeka nek tanpa perjuangan ning para pejuang? Mula jroning merdeka iki nganti awak dhewe iso njunjung jenenge negara, ya pejuang-pejuangku ya mbiyen sing njunjung jenenge negara iki melepas dari belenggu penjajahan.
6: Bener.
1: Mula dhewe wajibe matur nuwun ya ning ayo, iki nglungguhi kloso gemelar kok. Wis digelarke, wis diresiki mingkari nglungguhi apa to? Rekasane. Mula wajibe ngisi kanthi kerukunan katentreman manunggal sayuk rukun tetep jaga marang NKRI.
6: Apik kuwi. Ning ape iki nembang sik wae reng ayah ya. Kondakne kuwi omong terus malah juare.
1: Oke, okay, oke. Okay. Mumpung Gusti Bendoro isih keparang lenggah,
6: ya.
1: Panjenengane iki ya tresna karo klasik-klasik.
6: Ya.
1: Tak pisungsungke, Truk. Pisungsungke kagem panjenengane khususan.
6: Ya.
1: Gusti, mergo iki toke kok yahene kok durung kundur iki mesti tekan biar iki, Truk. Ketoke tekan rampung iki.
6: Ya ora apa-apa malah awak dhewe seneng to, Gusti keparang lenggah.
1: Ya biasane ra kersa ning kono kuwi ning angkringan. Nosel nonton wayang bola-bali nonton adik ya lenggahe ning angkringan. Ning ratan.
6: Ya.
1: Ning isor wit. Ngono kuwi Gusti iki senengane ngono kuwi kok.
6: Ora gelem ning kursi.
1: Ora gelem. Iki kok menawa cedhak terus padha ngerti karo panjenengane padha prisa. Mula terus nganggo batik.
6: Ya.
1: Lenggah ning kursi ayo ning daerah kekuasaan nih.
6: Ah iya.
1: Daerah kekuasaan njur kekuasaanmu ngendi? Lho, bolong.
6: Ah iya. Ya.
1: Ya. Kutut Manggung sing nyekar Mbak Ayu Purwalestari.
6: Ya,
1: men di wisusung karo. Angkringane Mbah Wito iki mbok kon nyaosi wedang uwu.
6: Ah iya.
1: Gusti iki piyayi kon ngunjuk wedang uwuh. Ning ngunjuk wedang uwuh iki kowe-kowe kuwi paling ora dhek iki panjenengan iki bajigur.
6: Oh. Wedang bajigur.
1: Kopi susu.
6: Oh.
1: Engko kopi susu enak-enak. Oh ya lain. Dua yang berlainan. Kok dua yang berlainan? Kopi ini marah ya wah. Kopi ini marah melek. Nek susu? Kira loro jane berlainan yang dicampur kok dadi enak ya tuh. Kopi marah melek. Nek susu mesti marah krip-krip. Kok dicampur kok enak? Enak wae wong jenenge wedang orang. Asing marahi melek karo sing marahi kripik kok dijawab kudune nek marahi melek kabeh. Wis stop menang stop. Iki ben kutut manggung rasa dadak rame.
6: Ya.
1: Wayahe wos.

0: Oh, iki padha pas. Iki uga ana pamundutan Kutut Manggung saking Mas Budi Dukuh Pedek Botong Mbojo Beteng.
1: Kuwalik.
0: Iya. Pojok Beteng Pedek Botong ora.

0: suarane ayu iki pancen wis dadi kok.
1: Iya.
0: Next sunyahni generasi.
1: Oh iya.
0: Oh pas kemersek ya kaya nrebel ya reng. Wah iya. Nek ayu next generasi sing lanang X. Next karo X.

0: Hati.
1: Wah, ayo ora kaya sore mau gumarenggeng ya, Tru. Pinggir kota iki gayenge ra jamak-jamak. Dolop yang ngri bar madang micek wis. Ayo. Ayo. Lek gumarenggeng ya menek sore to. Iku anggere sing guyu keseron ngelih. Entuk no terus ndelik. Heeh. Bar kuwi turu. Iya. Ya wis ben ora apa-apa gaweane dhewe-dhewe kok.

0: pujian mantep tenan di channel ini yang pendopo. Wah dipetet isko ngisor tenguk neng isore karo ngedep kopi
1: iya
0: mongko kopi ini kopi lindeplok dewe kemerampul lah lu teruk gula ini gula batu
1: weh
0: banyu ini anyep kali arep rasa legi sok kapan meneng atau ini lagi bayangke kok senangnya dicempalui ora meteti cetet cetet ada seneng kopi ini selera kok kopi ini ada yang seneng legi ada yang seneng pahit oh anek kaya wong tua kaya aku kira senengane pahit nyeruput kopi seruput ampasin yang untu kabeh meteti manuk cetet cetet orang itu wah kaya wong mukti kaya kurungane ukir
1: weh
0: ukir naga naga sosro
1: iya
0: nek kaya aku sing umur sakmene iki paling ora ya nek ngingu ya jalak uren. Wah, apa kuwi, Tru? Ya manuk cerewet kuwi.
1: Ha iya.
0: Mangane akeh, teleke akeh. Tengok neng ngisore karo es dawet. Waduh. Temanja ya. Karo nyamikane sa ora-orane ya omlet. Kowe doyan omlet kok?
1: Doyan.
0: Jijiki, Tru. Omlet ki ndok nai daging ae lho. Kaya wong duwe kok. Lah iya. Dahar omlet karo manuke cuat toti turu takoti turu takot. Piye ora gleleng. Kowe nang ngisor apa, Gong, Le? Tengok. Nang ngisor jembatan. Waduh. Ngedep wedang. Aku iki senengane wedang jeruk. Manuke manuk nek ora sing iso omong ora seneng aku. Contone apa manuk sing iso omong? Beo. Wo. Nuri. Sing larang-larang ora mung kutut. Apa kutut mung ngur kecekuk ngono to ora iso jalak uren ki mung manuk murahan. Aku saurarane beo.
1: Weh,
0: kandange wesi. Aku tengok nang isor kandang. Ngedep wedang jeruk nyeruput wedang jeruk nyamikane martabak
1: waduh
0: martabak spesial 36.000
1: waduh dadak to omongke regane
0: ayo men ngerti kowe kok ya ora mung sing biasa 12.000 tipis
1: lah iya
0: spesial istimewa oh nyuwil martabak nyeruput oh beone dipetheti cung cung wah cuing cuing kuwi beo apa pandi besi beone arek omong cling sik terus kowe goblok banget ya kowe ora ngerti manuk kowe kuwi
1: ah iya wis men karang ya ora apa
0: terus muni piye assalamualaikum wah aku suka ngisor waalaikumsalam beo le tuku neng Sarkem
1: ayo
0: bareng aku ngitok Pak Bagong meneh tanduk meneh marahi konangan bodohku werna-werna Gong yo Mbak Ayu

0: Asri.
1: Saya
0: teko meneh dolope. Wis bar madang wis. Mengko bubar mengkari nelek. Mbah ya wis mentegang kowe ki ra.

0: Sekarang aku ki mbuh ya terus dipestekke ngono kuwi ya.
1: Pestekke piye?
0: Ya karo sing gawe urip ki pancen kudu ngopeni wong-wong sing kurang saon kurang. Aku kok ngerti. Wadya bal aku ki nek ketemu mesti ya kowe. Iki sing ki ora ana apa-apa guyu wae. Wis to aku tangi turu dek ya guyu, aku madang dek ya guyu. Aku mlaku-mlaku dek ya guyu.
1: Iya.
0: Sing siji mecucur terus. Bareng guyu menggo. Ah ya wis. Piye?
1: Ah ya wis sekarang ciri khasmu kaya ngono kuwi kok.
0: Amen lah, Tru. Tak lakonane.
1: Iya.

yang si jireng banget yang melek mengketok matanya tok. Iya wis rapopo.

singgahi dhewe-dhewe ya. Bojoku tak kon latihan ngono ki malah kepentut-pentut ra karo-karoan. Allah. Mangga mangga mangga mangga mangga mangga. Tatat. Ayo ngampet ta ya.

0: Iki nek cara penyanyi niki Asriya iki ya ter. Ha iya. Ya saimbang karo Titik Vespa. Titik Vespa. Nek lanang ya Edi Slitonga mesti ya. Ada ngerti aku.
1: Mutar.
2: Iya.

0: Ben om ben.
1: Ben om ben.
0: Ben om ben om ben.
1: Ben om ben om ben.
0: Ben om ben.
1: Ben om ben.
0: Iya ian.
1: Iya ian.
0: Aa ian.
1: Aa ian.
0: Aa ian. Yo rawon orang lagi. Mangkel aku apa-apa isai.
2: Iya.
0: Nana.
2: Ya.

0: Pakan.
1: Tak pakan.
0: Tak pakan.
1: Pakan.
0: Pakan.
1: Biar tak goneng dia terus. Biar tak goneng gelidi aneh. Aku cengkok apa-apa ya. Nono.
2: Ya, coba.

0: Wah.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Raingata. Wah.

0: Iya. Iki aku iki.
1: Iya iya iya iya. Ya.
0: Paling tak anteni nggon kene iki. Heeh. Inggo nyirep udan. Wah. Ya yuk.
2: Duh. Nah. Aduh.
0: Aku main cukup diadu wae senenge ra jamak-jamak.
1: Heeh.
0: Ya.
2: Duh. Aduh.
1: Piye kok?
0: Digeser ngulon.
1: Oh iya.
0: Coba tartin iki nyok sambat ora? Duh. Ya. Aduh. Edin.
2: Duh. Aduh.
0: Piye kong sip?
1: Ayo.
0: Anu, Elisa dilumpati. Elisa urung krama.
1: Ayo.
0: Lho, hubungane apa? Menjiwai karo orane to,
1: iya.
0: Yo, coba iki jenenge Ika. Ika tak ndelok adu Ika Ika.
1: Kaya ngopo?
0: Ora do geger sik.
1: Iya, coba kaya ngopo?
2: Aduh. Aduh.
0: Wis cukup. Geser ngulon meneh.
1: Iya.
0: Nah iki. Ayo. Sapa jeneng iki? Sapa iki? Iki sapa to?
1: Orisa.
0: Orisa. Magdalena.
1: Heeh.
2: Duh. Aduh.
0: Kowe ngapa ya nganggo ah ngono, Bang? Aku ora meh butuhke aduh ta. Ora butuhke ah.
1: Iya.
0: Geser meneh, akeh saya.
1: Iya.
0: Pokoke engko tekan iki sing mesti ora aduh Prastiwi iki.
1: Ha iya.
0: Prastiwi paling ning. Iya. Iya, Nes. Ayo, Nes.
2: Aduh.
0: Oh, edan. Kaya ana pedhotane.
1: We anu jenenge wetane ayu iki sapa?
0: Anu nanti.
1: Iya.
0: Nanti kini aduh boso.
1: Aduh kok boso ini.
0: Ades. Rano, aduh kok boso ini ades sih Rano.
1: Ayo coba Net.
0: Ayo.
2: Aduh.
0: Wah ya. Ayo wong ra kulino aduh iki kikuk.
1: Iya.
0: Mending malah guyu malah. Duh. Kowe iki ngapa? Ayo. Ayo terakhir sapa kowe? Prastiwi. Ha iki. Kiye kiye kiye. Ayo, Bra.
1: Kowe lah nyolong pedhek iki.
2: Aduh.
0: Ngaleman iki. Benah yakin ngaleman. Ana mung aku tak tutuk bathuke kok.
2: Kok wis ra penak.
0: Wis yo, Bayu. Wis tuwa kakek kok ora
2: tau. Nenone.
1: Mangga ditelaske, Mbak.

0: sengit aku anggere pamer suara kaya ngono. Bisa apa kowe?
1: Lungeng gadong
0: keduren.
1: Lungeng gadong. Lungeng gadong. Rumam
0: kalah swara karo kowe luwung ora dadi kakangmu, Truk.
1: Rumambat we krambil gading.
0: Ya.
1: Ana randa.
0: Endi? Usih to.
2: Wah, gremene ana randa kok endi?

0: 掌声说。
1: Kuya apa kuwi kok ming saknyuk. Ora nganggo kriya-kriya tansah sikrak.
2: Aku nek nggo jejer. Kuwi nek nggo adegan jejer, nek cara pamulangan pedalangan Ayu Jakarta ngene iki terus bar joget suwuk.
1: Terus maksudnya?
2: Lho, iki rak mengerti serangan umum 1 Maret. Monggo iki mbiyen iringan dinggo maju perang.
1: Cara yuda kuwi?
2: Heeh.

0: Tung tang tung tung kendang ireng ya tung tung tang tung tung tang tang tung tang tung tang tung tang tung tang tung tang wah kowe kendang ya wasis cah gending kok iki sing ora tau iso kendang sak jeke urip siap ya dah
1: Rauh apa-apa kok dah?
0: Aku ngendang?
1: Oh iya, iya
0: isen aku dengar aku iso ngendang
1: coba kaya ngapa?
0: Ma aku gemang di pondong si terangkan telat ma aku gemang di potong dang tak tung tak tung aku es pas
1: ya
0: ma aku gemang di notong dang tak tung tak oning lono tung tung tak tung tak tung tung

0: Tototrong
1: ngopo? Direp barang ki ngopo? Direp barang ki ngopo?
0: Ora nganggur preman, ora nganggur preman. Engko nek ana sing nuwun para miyarsa, ora. Ora iki ora ana MC-ne kok tak tak terang. Nuwun para miyarsa ngono. Iki ora ana MC-ne kok ora iso ngendang to weh. Nek buka ladrang ki piye? Tak tak dungdang, tak dung tak
1: gong. Nek lancaran
0: dung-dung
1: gong ye ketawang
0: tak ketak dung-da tak-tak dung-da dung-da dung-da dung-da dung-dung-da
1: pinter ya sebuahnya nek gangsaran
0: tak-tak dung-dung tak-tak dung-da oh ini tak-tak dung-da dana-dana-dana
1: ganjur ganjur
0: tung tung lung lung tung dah aku ke padake
1: coba nek kira-kira iso nek suwukan ladrang kuwi
0: tak tak dung dah tak tak dung tak tak dung tak dah tung dah tak tak dung dah
1: nek suwukan ketawang
0: nah suwan ketawang ini aku rung apal watong dijukuk kendangnya suwuk dewe-dewe
1: dungkulmu melocot orang mangma aku kemang di pondong sing lambi abang lelo lelo lelo lelo lelo nek kuwi diganti mak aku sedih di pondong sing lambi putih loh iso dienggak gawe apa-apa iso ya terus
0: iso mak aku mumet di pondong sing ranggo iket loh mak aku migren di pondong sing mlebu mluwen
1: migren tenan aku apa-apa iso ya terus iso dadi
0: mak aku masuk angin di pondong sing nganggo
1: ala kecekel kowe ngene mu saya mumet kowe ra.
0: Mak. Mak ngopo?
1: Jadi tema.
0: Oh. Nek coba aku sing bedheki cara kowe terus.
1: Iya.
0: Mak aku kembung
1: medal.
0: Dipon dipondong sing nganggo nggawa lesung, kowe lape pinter. Mak mata kula ora dipondong sing nganggo pipa mak lara tenan iki mak
1: ayo
0: mak
1: ngopo to
0: masa urung
1: wis aku iki arep bedheki ora
0: ora guyon gong ayo guys bar nembang apa isih sing dhewe tak terus
1: isih
0: sing kepenak wae
1: ya
0: corong bian
1: ya
0: selendro
1: hmm.
0: Eh dayoe teko
1: ya apik mesti kowe
0: ya urung karuan
1: ya coba kayak apa buka sekopo kendang le

0: guyu.
1: Lho, nek kowe piye?
0: Eh, dayae teko. Eh, gelarno kloso. Eh, klasane bedah. Eh, tambalan jatah. Eh, jatahe mambu. Eh, pakakno asu. Eh, asune mati. Eh, kelekno kali. Eh, kaline banjir. Eh, kelekno pinggir.
1: Lah kuwi diganti kaya ngene iki. Kudu apal, kuwi tembang. Ya tembang iki pancen bener ngono, ning iki diperhalus. Kudu dapalke. Pamane
0: eh dayae teko.
1: Lah enggal papakno. Lho, ora ana sing ngono to.
0: Tumuli lunggono lah gelarno kloso eh aduh kelasane bedah tambalan jatah eh jatahe mambu gawe isin lagi kulen osalin gilo iki wajik lu kok di total pite sukuan kang semu mung mesem guyu iki nek wong telu ape lho truk
1: iya ning Bagong iso ora
0: aku nembang ngene mau aku wis apal kok langsung eh dayoe teko lah enggal bapakno eh pakakno asu
1: lah ambil ora
0: bapakno tumuli lungguhno
1: ngono
0: tumuli lungguhno lah gelarno kloso eh aduh kelasane bedah tambalan jatah eh jatahe mambu
1: ah ngono kuwi
0: gawe isin lah akeh golekno salon salin kilo endi iki wajik lho kok di total pitik suguhan kang semu kelekno kali
1: oh surapal suguhan kang semu kok kelekno kali ora iki mau jenenge tembang dayoe teko coba pisan gas gong gue ngentuke ngentekke wektu
0: ngentekke wektu gue nek ora tok ati-ati kokean klerune lho Tru. Isih 26 dina lho iki. Nek saya suwe-suwe klerak-kleru. Wah. Menghancurkan pasaran Tru.
1: Iya. Besok awan cangkemku tak gebeke rek. Jo kuwatir.
0: Tuman bae ora. Saking licine kaya

0: Kok Ming Sidik kok wis iki tak putus sampai di sini. Aku nek terlalu lama berhubungan mesti mengakibatkan masalah, mulai tak putus sampai di sini. Ayo. Aku ngerti sale jalane wis enggak bener.
1: Ayo. Ya ya. Ya diaturake kae Ndara Bimanyu. Ndara Bimanyu nanti gayo apa? Endi? Kae. Kaya ora ketok. Ketok wae ora.
0: Enggak cekat-cekat yo. Lakone dirampungke.
1: Heeh.
0: Ra paripurna ngaso.
1: Ya.
0: Yo isih nyambut gawe.
1: Heeh.
0: Aku lagar milih anu iki apa nintingi sapa sing bakal ketrima uripe.
1: Ya. Ngopo?
0: Ngebosi sesuk perjalanan.
1: Nah iya.
0: Solikin gong so. Oh ndak cangkeme elek mah aku.
1: Pas raidit mah
0: ndak cangkeme elek.
1: Ya. Suwan Ndara.

Semarikoten prayitno semuriris

0: Undara, enten apa to, Gus? Kok pasuryane katon rengu, sundruting guwaya, ketinggal sanget. Ndara nedheng menggaliaken satunggiling perkawis. Nggih, Den. Tepunging wimbo gligaping paningal mboten kados adat sabenipun. Nggih, Ndara. Parang abdipun Petrus semadung dawuh. Pripun, Ndara? Jeng ajak jajan apa, Gus? Jajan-jajan kuwi apa, Pak? Sing dirembung mung pangan wae kok ora.
1: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
0: Bab nopo? Yen to wis ana sak candra itung kelungguhaning nggo dina samengko iki, pepunden Pandhawa padha ninggal praja Ngamarta. Mbuh menyang endi lenggahing para Pandhawa? Wekasan akeh para putra ingkang padha jejaga ning negara Ngamarta. Monggo Abimanyu pinutrakake dening Kanjeng Rama Madukara. Yen to nganti Abimanyu ora manunggal kelawan para putra, melu njaga marang katentremaning negara Ngamarta do nyono crak nyono. Padha mestani. Lamun Abimanyu sewijining putra ing ora ngerti kelawan wong tuwa, sarta ora iso ngaturake dharma bektine kelawan pepunden Pandhawa. Siho Semar.

karepe dhewe. Ora mokal yen dulur-dulurku padha kepikut marang Guru Tahun. Mangopo kira-kira kowe kuwagang nadhahi jemparinge Abimanyu Guru Tahuna.

diwasan tak. Ya diwasan iki wae aku nek ora ndang mlayu matur ndara Pandhawa golek ndara Pandhawa ning endi lengkae. Ora bakal rampung perkarane Pak iki ngembet nyawa lho Pak. Petro eneng apa? Eneng apa lah kok gugup pucet raimu? Ngetutke ndara Abimanyu. Mula kowe iki nek ngetutke iki sing cedhak to Pak, dadi ngerti perkarane, ngerti lelakone. Apa-apa kamu yang cukup enak apa Ndara Abimanyu ketemu buta mbah jenenge apa Ndara Abimanyu kepikut dening buta butane ngamuk iki kowe karo aku nek ora mlayu melu kepikut para karo buta kae mau mengkole matur Ndara Pandhawa sapa nala gareng digugah Bagong kon adus lho kok Bagong kok adus? Bagong lagi adus kon gak uwes ayo demlayu sing adoh ya Pak ya.

Purna kawane bodho sipat kuping. Ora ana ingkang bodho wani methuke karo aku ya. Lagune Nata Ndarawati karo Nata Mandraja nganti kadohan. Prabu Kresna mesti weruh menyang endi dununging para pandhawa.

Kate Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Prabu Puntadewa menika sinten ditepungake wae aku srayaning wong Astina nalindra ing guwa Kirata Prabu Gora Dahana. Prabu Gora Dahana ya wonten menapa dene paduka kraya-raya prapteng wonten ing jurang pengarap-arap wonten telenging segara wedi dinten sak mangke papan panggenanipun Pandhawa nginipun sami mahasing asamun. Wektu dina iki aja mbok tutukake nggonmu nglakoni tapa. Mergo ora wurung mengko ora bakal kasembadan apa kang dadi setyamu awit dina samengko. Prabu Duryudana ngutus kelawan Gura Dahana. Cilik bisa mbondo para Pandhawa, gedhe bisa nugel kuluning para Pandhawa. Mula wektu dina iki Pandhawa lima padha tata-tata bakal tak rangket tak sowanke sinuwun Prabu Darma Duryudana ana negara Ngastina.

0: sandito kang nyarewang sit pindo kumbang angat caping matu sarining tawang susu angin ngendi nggone mboten nginten paduka iwang adi pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunju
1: iya iya
0: dharma kusuma ulun tampa pukulun ngaturaken sembah pangabekti kula kunju kresna ulun tampa pukulun ngaturaken sembah pangabekti kula kunju Baladewa ulun tampa
2: guru hakeku aku aturke sembah
0: iya iya Werkudara pukulun ngaturaken sembah Pandhawa Kresna Baladewa lan kabeh lancur-lancur Pandhawa padha sumrupa sayekti ulun mimba wujuding yaksa nampa dawuh timbalaning Sang Asih Prana kinenodi marang kekuataning Pandhawa nggone bakal nglakoni tapa ning telenging jurang pangarep-arep jebul tinemuni apa ingkang kita lakoni tetek tangguh lan tanggun mbuya miyur marang kahanan apa wae lan mbuya gampang murup sarta mbuya gampang katetangi hawa nafsuning para Pandhawa ingkang mengkono kula Puntadewa wis sak mesti lamun kita lan para Pandhawa ingkang padha kumpul ana ing jurang pangarep-arep iki nampa marang kanugrahan ulun ingkang winastan Wahyu Pancamaya Pandhawa

Selamat pagi saudara mendengar di seluruh kawasan Nusantara dan Malang Raya. Inilah program A4 Radio Republik Indonesia Malang Berempat, suara budaya Nusantara kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Membawakan acara sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 10 Mei 2026. Dari Candi Panggung 58, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wancinipun Adicara Cahyaning Adi. Wilujeng midhangetaken.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicing injang borogatang muslimin muslimah saya ingin malang royo injang injang menikah sampun. Manunggalnya wiji wantening FM 100.3 so wantening AM bolong atau sangat tusus tunggal kilohertz. Kati dening padapan pinanggian injang menikah kawiwitan saking ngati coro cahyane ngati injang badi paling wajudzal utawi piulang injang menikah yang menikah menjenani pun Ustazah Sumiati Wiji Widi yang badi ngaturaken pahala berkorban dan bertakbir lah, langsung kemawon menikah menjenani pun sampun rawuh wonten ing studio badi ngaturaken nopo injang badi dados pepajar wonten ing injang menikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat Ustaz nggih?
1: Sehat alhamdulillah. Sawang sulipun?
0: Alhamdulillah sehat nggih. Wis pokoke pilek-pilek titik niki. Abahe sehat nggih?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nggih, niku kula kaget kok sing rawuh abahe. Nggih, njang menika badhe ngaturaken pahala berkorban dan bertakbir niki magepokan kalian niki nggih, riyo kurban ben niki. Nggih. Monggo, wekdal sedekah pun katur dumateng panjenengan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kataba al-hajjal baita 'ala man istata'a ilayhi sabila wa ja'ala al-baita al-'atiqa masabatan lin-nasi wa amna was-salatu was-salamu 'ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa 'ala alihi washabihi masabihil dalam amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para sesepuh, para pinisepuh ingkang kawula hormati, para bapak, para ibu, pamireng RRI Pro 400.3 FM. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini kita senantiasa diberi taufik dan hidayah, diberi kekuatan lahir maupun batin sehingga kita bisa bertemu di RRI Pro 4 ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah memberi tarbiyah kepada kita semua, mengajak umatnya menuju jalan yang terang benderang, yakni agama Islam. Para bapak, para ibu ingkang dahat kinurmatan, penyembelihan hewan harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar, nggih menika sesuai ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penyembelihan hewan tidak sama dengan sekedar mematikan. Kalau mematikan hewan bisa dilakukan dengan berbagai macam caranya, misalkan ditusuk, dicekik atau diracun dan dipukul. Sedangkan penyembelihan dilakukan dengan cara dan ketentuan tertentu sesuai syariat Islam. Hewan yang sudah disembelih akan menjadi baik, sehat serta halal untuk dikonsumsi. Sebagai orang beriman, kita harus menyembelih hewan dengan baik dan benar. Sebab penyembelihan

0: Pilihan yang tidak baik dan benar akan mengakibatkan hewan tersebut tidak halal untuk dikonsumsi. Nah, ini ketentuan yang harus dipenuhi seorang penyembelih. Gimana penyembelih beragama Islam? Hukum penyembelih tidak sah jika dilakukan oleh orang kafir, ingkar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang musyrik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun orang yang murtad keluar dari agama Islam. Penyembelih dengan sengaja, seorang menyembelih harus dalam keadaan sadar dan sengaja menyembelih. Penyembelih balig dan berakal, tidak sah penyembelihan orang yang harus yang belum balig dan orang yang akalnya tidak waras, misalkan orang gila. Penyembelihan membaca basmalah, penyembelihan juga disunahkan membaca sholawat dan takbir 3 kali. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An Anas radhiyallahu an qala dhan nabiy sallallahu alaihi wasallam bika bashaini aqranaini tabahahuma amlahaini yati wasamma wa kabbara wa du'a rijalahu safa haihima." Diriwayatkan dari Anas, katanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengorbankan 2 ekor kibas berwarna putih agak kehitam-hitaman dan bertanduk. Bagaimana menyembelih keduanya dengan tangan baginda sendiri sambil menyebut nama Allah, bertakbir dan meletakkan kaki bagian baginda di atas belikat keluarganya. Keduanya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketentuan hewan yang akan disembelih adalah hewan dalam keadaan masih hidup. Tidak sah hukumnya menyembelih hewan yang sudah mati. Adapun hewan yang terluka, yaitu tercekik, terpukul dan terjatuh, ditanduk oleh binatang lain atau yang diserang binatang buas. Apabila kita mendapatkannya belum mati lalu kita sembelih, maka hukumnya halal dimakan oleh dan dikonsumsi oleh manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu walahmal khanziri wa ma uhilla lighairillahi bih wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyah wan natihatu wa ma akala sumu'u ila maddakaitum." Diharamkan bagimu memakan bangkai darah, ya, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yaitu yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan diterkam dengan binatang buas, kecuali sempat kamu sembelih, yaitu yang masih hidup. Quran Surat Al-Ma'idah nomor ayat 3, nomor 5 ayat 3. Seperti ini, memakan bangkai yang misalkan kayak kambing sudah mati, terus kemudian sapinya sudah mati, emang dikubur. Mantun-mantun dibeleh, itu sudah tidak sah dan tidak diperbolehkan. Seperti kayak ayam emang dibuang di kali misalkan,
1: terus
0: ya,
1: dimasak,
0: terus dimasak, yeah, ya. Terus kemudian darah. Darah itu darah yang bagaimana? Darah itu misalkan penyembelihan apa sapi atau penyembelihan ayam, yeah, itu ditaruh misalkan di dalam panci atau apa gitu. Lalu kemudian dimasak, itu hukumnya haram. Guanu sekarang marus ya.
1: Yeah, marus.
0: Marus itu. Itu tidak boleh, itu hukumnya haram. Ya, terus kemudian daging babi, ya, daging babi yang mungkin biasa sudah istilahnya viral di mana-mana, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya terus pokoknya disembelih tidak membaca basmalah. Kemudian yang tercekik, yang dipukul, ya, tercekik misalnya ditekek apa ya, yang dipukul misalnya anjing kayak seperti itu dipukul biasanya, bahaya. Yang jatuh, yang ditanduk ya, misalkan kok, kayak wedus gelut apa gimana mengadu domba
1: terus
0: ya?
1: Mati
0: mati ya.
1: Tapi lek sak derenge mati manten-manten wedus wedus napa lek ngarani berik ngono nggih. Sak durunge mati dibeleh
0: ya halal.
1: Halal.
0: Nggih, okay, halal ya. Dan yang terkam ya diterkam dengan binatang buas ya, kecuali sempat kamu sembelih ya, itu tadi. Ya, di dalam surat Al-Maidah nomor 5 ayat 3.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, kemudian hewan tersebut termasuk hewan yang halal. Ya, ini ku wau, ya. Hewan yang haram dikonsumsi seperti tikus, katak, babi, anjing, dan kera. Hukumnya tetap haram dikonsumsi. Dan kera kan kera itu seperti manusia, kan?
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Seperti manusia. Tuh katak itu juga enggak boleh. Katak ijo biasanya ya.
1: Nggih, yeah, enak tuh. Heeh.
0: Ya inilah anu yang perlu kita
1: yeah.
0: Kemudian alat yang digunakan untuk menyembelih yo satu tajam dapat melukai nggih. Yeah. Ketajaman alat dimaksudkan agar proses penyembelihan berlangsung cepat sehingga tersebut segera mati. Ya, boleh terbuat dari besi, baja atau bambu atau apa saja yang bisa tajam. Ya, misalkan kalau dari bambu itu apa lek ngarani itu? Bah. Apa lek welit?
1: Welat.
0: Welat.
1: Welit. Welat, welit itu atap.
0: Heeh. Welit atap ya. Terus tidak terbuat dari tulang, kuku atau gigi ya. Ketentuan proses penyembelihan, agar proses penyembelihan menjadi sah yaitu penyembelihan dilakukan pada bagian leher hingga terputus menika saluran ya, saluran makanan, pernapasan dan urat lehernya. Ya. Jadi, khususnya bagi seorang lelaki yang biasanya menyembelih ya Pak. Ini pada waktu penyembelih hewan, orang yang menyembelih harus memastikan bahwa ia sudah memutuskan bagian-bagian berikutnya. Tidak maksudnya enggak sambar, enggak ragu pos mati apa durung. Seperti itu nggih. Yang pertama nggih tenggorokan, saluran pernapasan, saluran makanan nggih, dua urat leher yang ada di sekitar tenggorokan. Bila ketiga bagian tersebut sudah putus, maka penyembelihan menjadi sah. Jadi sah. Nah, ini cara penyembelihan hewan ada dua macam, yaitu penyembelihan secara tradisional dan mekanik modern. Penyembelihan mekanik adalah menggunakan mesin pemotong hewan yang tradisional menggunakan alat sederhana seperti pisau, parang, pedang dan sebagainya. Dan ini sing tata cara penyembelihan secara tradisional. Menyiapkan lubang penampung darah, misalkan
1: duduk
0: lemah nggih niku gawe apa digawe tempat darahe. Hewan yang akan disembelih dihadapkan ke kiblat, lambung kiri di bawah nggih, kaki hewan dipegang kuat-kuat atau diikat, kepalanya ditekan ke bawah.
1: Menghadap ke kiblat,
0: menghadap ke kiblat, nggih. Terus lambung kiri di bawah,
1: nggih.
0: Kaki hewan dipegang kuat-kuat atau diikat.
1: Oh, berarti diujur nang idul nggih. Nek cara mriki nggih.
0: Kiblat menghadap kiblat maksudnya.
1: Nggih, napa lek?
0: Ngulon, ngadapnya.
1: Oh, mujur ngulon apa anu?
0: Nggih, pokoknya ke kiblat itu mungkin kepalanya di kiblat.
1: Lah nggih kan lek menghadap iki kan mukanya. Berarti kan diujur nang idul. Nah, terus matur sikile ten kulon, lambung kiri kan otomatis di bawah.
0: Nggih, kepalanya ditekan ke bawah, kepalanya ditekan ke bawah.
1: Monggo.
0: Ini caranya untuk menyembelih. Leher hewan diletakkan di atas lubang penumpang darah yang sudah disiapkan.
1: Nggih, penampung
0: nggih. Nggih, penampunge menika nggih. Terus kemudian berniat menyembelih, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sholawat Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau sholawat yang lain enggak apa-apa bahaya.
1: Yang penting sholawat.
0: Nggih, yang penting sholawat. Kemudian takbir 3 kali. Nggih. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian arahkan pisau. Nggih. Arahkan pisau alat penyembelih pada bagian leher hewan, sembelihlah sampai putus tenggorokan, saluran makanan dan urat lehernya. Ya. Proses ini, dalam proses penyembelihan ada hal-hal yang disunahkan, yaitu disunahkan yaitu mengesahkan alat penyembelihan setajam mungkin, ke menghadap hewan sembelihan ke arah kiblat dan menyembelih di pangkal leher. Ya. Sedangkan hal yang makruh dalam penyembelihan yaitu menyembelih dengan alat yang kurang tajam, itu duwenge kengkek napa.
1: Nggih. Wadah ngono ambek setengah mangkel. Nah,
0: malah kasihan nggih, malah saken niku malah nggih.
1: Istilahnya pastikan bisunya tuwa jembeng nggih.
0: Terus penyembelih dari arah belakang leher.
1: Nggih.
0: Ya, dari arah belakang leher misalnya kaya anu ngeten ya ngeten Pak.
1: Nggih, nggih,
0: nggih. Heeh. Terus menyembelih sampai putus batang lehernya ini.
1: Del berarti. Oh,
0: boten. Ya, pokoknya tenggorokannya tadi sampai saluran pernafasan. Terus serta menguliti dan memotong bagian tubuh sebelum hewan itu benar-benar mati. Isik misalnya isik kejet-kejet, nah atau isik urung pokoknya masih ada ambare dikit-dikit itu langsung dikuliti itu tidak boleh.
1: Berarti kudu benar-benar.
0: Kudu benar-benar mati.
1: Soalnya ngebayangno lek isik kejet-kejet di seset indahe periye.
0: Itu di barat orang mati, Pak. Terus hukum mengkonsumsi hewan yang disembelih secara mekaniknya itu hukumnya halal, ya. Asalkan syarat terpenuhi, loh. Lalu bagaimana mengkonsumsi daging hewan hasil berburu? Ya, hukumnya halal apabila kita akan berburu membaca asma Allah. Ya, berburu hewan liar seperti rusa atau kijang dilakukan dengan cara melukai bagian tubuh mana yang saja yang dapat mengalirkan darah yang menjadikannya mati. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Wan Abi Sa'labah radhiyallahu anin nabi qala idza ramaita bisahmika faghaba anka fadraktahu fakulhu malam yuntaini." Ya, diriwayatkan dari Abu Sa'labah radhiyallahu an, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Apabila kamu melontar anak panahmu ya pada binatang buruan lalu hilang kamu menemuinya, maka makanlah selagi tidak berbau busuk." Ya, niku boleh karena kalau misalkan abah, ya misalkan abah ke hutan, terus kemudian manah bu rusa atau oh, babi bukan bagi
1: celeng,
0: celeng nggak boleh pak.
1: Babi nggak boleh malah celeng.
0: Ya itu rusa atau mungkin kan menjangan atau apa ya itu kemudian mati apa kan, wes gak roh hilang. Ya hilang bu gak ngerti kumang kena tembakan ini ning di tuh, gak ngerti lah. Manten-manten ditemukan dalam sudah keadaan mati tapi itu tidak busuk, ngoten lho Pak, jadi masih boleh dimakan.
1: Oh gitu.
0: Seperti itu.
1: Niki sakderenge dipun ajengaken nggih Ustazah. Nggih. Mbak Fatimah niki.
0: Ah, monggo.
1: Yang menika ugi nyawiji ngaturaken asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih, semoga Ustazah dan penyiarnya sehat. Amin.
0: Amin.
1: Amin. Dan semua pendengar selalu sehat. Amin. Izin bertanya Ustazah, apakah hakikat kurban itu? Nah, itu yang pertama, yang kedua, hewan apa saja yang boleh atau bisa dan sah dibuat kurban? Terus apa niki? Apakah jika kepingin banget berkurban, nah, tapi tidak punya biaya? Beli kambing hanya bisa beli ayam saja bagaimana? Nah niki, monggo yang pertama hakikat kurban Ustazah. Yang kedua kewan opo ae sing iso digawe kurban. Nah terus matur-nuwun lek kuwate mung tuku pitik piye ngoten niki. Nggih monggo Ustazah langsung
0: nggih. Ibu Fatimah yang saya hormati, hakikat di dalam kurban ya adalah hakikat dalam kurban itu hukumnya itu sunnah mu'akkad. Hukumnya sunnah mu'akkad. Artinya sangat dianjurkan bagi yang mampu dianjurkan untuk melaksanakan kurban. Orang yang mampu berkurban namun tidak melakukannya maka hukumnya makruh.
1: Makruh.
0: Tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, itu pada hakikatnya nggih Bu Fatimah hukumnya hakikatnya ya hukumnya sunah muakkad.
1: Nggih masih petik wis ora apa-apa sing penting ada niatan nggih.
0: Ya kalau misalkan ayam itu dibagikan kepada yang menyembelih.
1: Nggih diwehne wis.
0: Okay. Dimasak di bagian yang menyembelih. Ya. Dengan apa istilahnya dengan sedekah. Ya tidak anu, tidak berkorban tapi sedekah.
1: Nggih, tapi niatnya sudah wis akate pokoke wis enek iki kanggo kurban gitu ten.
0: Lah ketentuan hewan kurban nggih jenis binatang yang diperbolehkan untuk dijadikan kurban adalah unta.
1: Unta,
0: sapi, nggih, kambing atau biri-biri.
1: Oh, nggih.
0: Adapun ketentuan hewan menika unta kira-kira umure 5 tahun, Pak.
1: Nggih, wayahe sekolah TK.
0: Sapi kerbau yang sudah berumur 2 tahun.
1: Oh, 2 tahun.
0: Nggih.
1: Ora ngenteni poel nih.
0: Ngeten. Kambing yang sudah berumur 2 tahun.
1: Oh, nggih. Jadi maksimal kambing 2 tahun, sapi 2 tahun,
0: unta 5 tahun.
1: Nggih.
0: Kemudian biri-biri atau domba berumur 1 tahun atau telah berganti gigi.
1: Oh, nggih poel wau.
0: Nggih, poel wau, nggih.
1: Aku wis poel tapi untune gak cukul-cukul lah.
0: Nggih. Menika ingkang sampun kula paringake dhumateng Ibu Fatimah, nggih.
1: Lha lajeng niki hakikat kurban.
0: Nggih, hakikat kurban niku wau nggih apa istilahnya kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu kurban itu ditujukan kepada siapa?
1: Nggih.
0: Ya. Ditujukan apa? Anang awake dhewe kambing satu.
1: Nggih.
0: Lah terus kemudian kalau misalkan sapi 7 orang.
1: Nggih.
0: Nah, seperti itu.
1: Pak. Artinya di situ ditujukan atau diberikan tuku terus baru dibelah dikene wong artinya juga membangun apa lek ngarani ketundukan, ketaatan terus
0: napa malih nggih.
1: Mendekatkan diri kepada Allah dan sebagainya. Artinya nilainya di situ adalah kepatuhan dengan mengikhlaskan sesuatu. Awake dhewe enak mek wedhus sapi. Kanjeng Nabi Ibrahim perintahi putrane.
0: Nah, niku Nabi Ismail ya.
1: Iya, nggih. Niki kalau wau Mbak Fatimah nggih sampun katuraken, matur nuwun sanget sampun nderek nyawiji menika wonten ugi ingkang midhangetaken panjenengan nggih. Agung Iswoyo
0: nggih
1: kirakaken panjenengan. Monggo dilajengaken Ustaz.
0: Oh, nggih. Menurut para ulama tidak sah kecuali dengan jenis-jenis hewan yang tersebut di atas, yaitu di samping memenuhi ketentuan umur binatang itu harus sehat dan organ tubuhnya lengkap. Tanduknya tidak patah nge, tidak buta matanya, tidak pincang, tidak sakit atau cacat dan tidak kurus kering. Ya, kalau misalkan tanduknya misalkan ono tapi kurus kering ya enggak bisa.
1: Enggak bisa.
0: Enggak bisa ya. Terus kemudian ketentuan yang lain untuk jenis binatang unta, sapi dan kerbau boleh untuk kurban untuk sejumlah 7 orang ya. Sedangkan untuk kambing, domba hanya untuk kurban 1 orang.
1: Oh, nggih. Ya,
0: hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Jabirina Abadillahi radhiyallahu anhu maqala naharna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal hadai biyatil badanata an sab'ati wal baqarata an sab'ah. Ya. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an katanya kami pernah ya menyembelih binatang kurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tanah Hudaibiyah dengan seekor unta kepada 7 orang dan lembu juga kepada 7 orang. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Ditentukan lek sapi situ
0: 7 orang.
1: Kanggo wong 7.
0: Lembu juga sama 7 orang. Lalu kemudian juga kalau memang ada kerbau ya enggak apa-apa, Mbak. Terus waktu penyembelihan kurban, penyembelihan kurban ya adalah setelah sholat Idul Adha.
1: Setelah.
0: Nggih, setelahnya sholat Idul Adha tanggal 10 bulan Zulhijjah dan 3 hari Tasyrik. Tanggal 11, 12, 13 bulan Zulhijjah ya. Penyembelihan boleh dilakukan pada siang hari atau sore hari pada hari-hari tersebut sebelum matahari terbenam pada tanggal 13 Zulhijjah. Tidak ada perbedaan waktu siang ataupun malam, baik siang maupun malam penyembelihan kurban sama-sama dibolehkan. Nah, tempat yang disunahkan untuk menyembelih adalah tanah lapangan. Tujuannya dalam rangka memberitahukan kepada kaum muslimin bahwa kurban sudah boleh dilakukan dan untuk mengajari kaum muslimin tata cara kurban yang benar.
1: Nggih, nggih, pokoknya di papan ora-ora sing wong gampang teko. Ya, artinya di situ ada juga di samping pengumuman juga siar tadi.
0: Nggih, nggih, nggih. Para bapak, para ibu pamirang Pro 4 RRI 100,3 FM yang dihormatan nggih. Orang yang berkorban atau sahibul kurban nggih disunahkan untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri apabila mampu.
1: Nggih, pokoknya sesuai syarat ya, niat yo iso. Tapi lek mbelih sapi dhewe kan nggih gopo.
0: Nggih, maksudnya itu
1: di mbelih
0: ya, tapi mungkin ya mungkin ada pembantunya ya, Pak ya. Seperti tadi ditaleni dinopo niku wae nggih. Terus kemudian ketika menyembelih ya, ini boleh diwakilkan kalau misalnya tak bila, nggak bisa diboleh.
1: Tapi ada akadnya. Ya. Ketika mewakilkan.
0: Ketika menyembelih hewan kurban disunahkan membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Ya, ketika menyembelih hewan kurban disunahkan membaca doa. Sepertinya seperti salat apa doa salat ibadah yang ini. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardu ala millati ibrahima hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma minka Muhammadin wa ummatihi bismillahi wallahu akbar. Ya, artinya ku hadapkan muka hatiku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi atas agama Ibrahim dengan keadaan lurus, dan bukanlah aku termasuk orang-orang musyrik. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seluruh alam. Tidak ada sekutu baginya dan demikianlah yang diperintahkan kepada aku, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri ya, atau muslim. Ya Allah, segala sesuatu berasal darimu dan hanya untukmu, dan dari Nabi Muhammad dan umatnya dengan menyebut nama Allah, Allahu Akbar.
1: Baru di ngek niki sadrenge dilajengaken nggih wonten Ibu Haja Sri Ponjowati ingkang juga ugi nyawijin yang menika. Assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau korban sapi itu untuk 7 orang ini apa untuk rombongan saudara atau saudara dan tangga-tangga boleh? Jadi mbleh pitu niku dipilih pitu dulure dhewe apa tangga-tanggane sing dipilih ngeten? Angsal nom mboten?
0: Angsal.
1: Oh, angsal.
0: Nggih, angsal. Anu ngeten bisa boncong nggih, misalkan untuk 7 orang saudarane panjenengan misalkan nggih. Misalkan harga sapi itu misalkan 7 juta ya, misalkan ya itu. Nah kemudian satu orang per satu serat 1 juta 1 juta.
1: Boten anu, boten urunan ini iki. Maksudnya sapi niku dibeleh terus didumne dulure dhewe ditonggone nang tonggone seandainya tidak melalui panitia
0: beleh dhewe niku. Ya itu sepertiga.
1: Oh nggih nggih.
0: Sepertiga misalkan untuk dirinya, sepertiga untuk keluarga-keluarganya, dan sepertiga lagi untuk yang tetangga, sepertiganya lagi untuk dimasak.
1: Untuk dimasak. Tapi kalau memang kok duwe dulur pitu umpama gak duwe sapi, terus urunan saged nggih.
0: Saged insyaallah. Itu tadi ya, misalkan harganya sapi 7 juta, kemudian saudara-saudaranya urunannya 1 juta 1 juta.
1: Tapi kan mboten urunan wong pitu terus dibeleh ditumpung pitu sing urunan wae. Mboten. Iki padha ae karo urunan mak tuku sapi ae beleh sapi.
0: Belo dhewe.
1: Artinya kalau memang tuku sapi dhewe gak kuat, terus duwe dulur, duwe tangga sing iso gotongan tuku sapi, terus urunan tumbas sapi dibeleh.
0: Nggih.
1: Dadi korban saged nggih.
0: Nggih, insyaallah
1: bisa. Artinya kan tidak di situ kan tidak membatasi kemampuan kok. Lah ngenteni iso tuku sapi situk kapan kurbane. Bahkan tadi di depan diparingi anu jane niate kurban duwene petik ya ndak apa-apa. Apa tadi sunah
0: disedekahkan nggih untuk tadi diberikan kepada yang menyembelih wis sampe nasi gak petik tok
1: yo yo mesti ae dadi kudu dadi kare barang apa ta dadi bali
0: nggih nggih nggih
1: monggo dilajengaken
0: nggih para bapak para ibu pendengar yang saya hormati. Nah, pembagian daging kurban, yaitu di, daging kurban dibagi kepada fakir miskin dalam keadaan masih mentah, belum dimasak. Apabila orang yang berkorban, sahibul kurban menghendaki, dia boleh mengambil daging kurban itu maksimal sepertiganya.
1: Sepertiga.
0: Misalnya pun sama serahkan ten masjid, gitu bang. Nah, kemudian kita itu boleh misalkan boleh mengambil sepertiganya.
1: Nggih, nggih.
0: Sepertiganya misalkan kok apa jenenge temongi, itu kan istilah sepertiganya ya, Pak ya. Itu boleh dibawa pulang untuk dimakan, kudu seneng.
1: Nggih, kan kebiasaan ten gen kula niku panitia niku ketika menerima sapi, niki wis dibalekno. Iki kok sampean jatahe jenengan dijupuk apa ora, nek gak dijupuk nggih dibacutne, lek dijupuk nggih tetap niku dijukuk tempongi terus diterakan biasae ngoten
0: nggih. Lah kemudian hikmah pelaksanaan kurban. Hikmah pelaksanaan kurban antara lain nggih menghidupkan sunah para nabi terdahulu, khususnya sunah Nabi Ibrahim alaihi salam. Untuk mendekatkan diri atau taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, ya menghidupkan makna takbir di hari raya Idul Adha dari tanggal 10 hingga 13 Zulhijjah. Kurban mengajarkan kepada kita untuk bersikap dermawan, tidak rakus dan tidak kikir, enggak medit maksudnya bang. Ya. Kurban mendidik kita peduli kepada sesama, mendidik untuk membunuh sifat kebinatangan. Di antara sifat-sifat kebinatangan yang harus kita musnahkan adalah tamak, rakus, ya, sikap ingin menang sendiri, semenang-menang pada orang lain. Ya. Para bapak, ibu pamireng yang saya hormati, nah ini ada sebuah apa istilahnya kisah yang berkata Ali radhiyallahu an bila keluar seorang dari rumahnya hendak membeli binatang kurban, ia memperoleh 10 pahala. Kata ni misalnya sih kata budal itu loh bah, kata budal tuku, tuku binatangi, ya. Ini sudah memperoleh 10 pahala.
1: Nggih, pahala. Napa mawon iki?
0: Bebas dari 10 dosa ya, dan terangkat ke 10 tingkat untuk tiap langkah yang ia langkahkan. Bila ia mengadakan tawar menawar tentang harganya atau ucapan-ucapannya menjelma menjadi tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha
1: illallah, Allahu akbar.
0: Ya. Bila ia membayar harganya, ia memperoleh 700 pahala untuk tiap dirham yang ia bayarkan.
1: Ngaten.
0: Bila ia meletakkan binatang itu untuk disembelih, beristighfarlah baginya semua makhluk yang ada di tempat penyembelihan itu. Ya mbohku semut, mbohniku yes, binatang kupu-kupu, apa itu apa namanya pohon-pohon, itu beristighfar untuk yang menyembelih itu tadi ya. Maksudnya sahibul kurban. Lapisan bumi yang ketujuh dan bila ia membagi-bagikan dagingnya, ia memperoleh untuk tiap daging. Pahala memerdekakan seorang hamba sahayanya dan para putra putri Ismail alaihi wasallam.
1: Pak Midangat Radio Republik Indonesia Malang Perumpat Suara Budaya Nusantara sungguh kalian ingin dibaturakan Ustazah Ijini Wal ternyata di sini yang diajarkan sing diulang nggih taat dhisik patuh dhisik nah terus manut dan dijalankan dengan penuh keikhlasan niate mung siji mendekatkan diri kepada Allah dengan tentu saja dengan napa le ngarani aturan-aturan yang ada dalam menyembelih kurban kalau mau lagi mungkin nih kalau terus pepacar nih jadi matur nuwun kagem Bu Fatimah terus kagem Bu Sri Ponco ingkang sampun ki ngaturaken pitakenipun lan mugi wangsulan nika kalau wau saged dados pepajar utawi pencerah dumateng kula panjenengan sedaya. Nggih. Monggo Ustazah kepareng mungkasi winanggian nika ngaturaken kesimpulane
0: nggih
1: lajeng dipungkasi wisan monggo Ustazah.
0: Nah, menika di dalam kurban nggih. Hukum kurban. Nah, niki dari hukum kurban pun. Pelaksanaannya kurban hukumnya sunnah muakkad, artinya sangat dianjurkan bagi yang mampu dianjurkan untuk melaksanakan kurban. Orang yang mampu berkurban namun tidak melakukannya maka hukumnya adalah makruh, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, ketentuan hewan kurban jenis binatang yang diperboleh untuk dijadikan kurban adalah unta, sapi, kambing atau biri-biri. Adapun ketentuan hewan tersebut adalah unta yang sudah berumur 5 tahun, kemudian sapi atau kerbau yang sudah berumur 2 tahun, kambing yang sudah berumur 2 tahun, domba-domba atau biri-biri yang sudah berumur 1 tahun atau telah berganti gigi. Ya, katanya apa tadi wal ya, menurut para ulama tidak sah kecuali dengan jenis hewan-hewan tersebut di atas, di samping memenuhi keutamaan umur binatang-binatang itu harus sehat dan organ tubuhnya lengkap, tanduknya tidak patah, itu tidak buta matanya, tidak pincang, yaitu tidak sakit atau cacat dan tidak kurus kering.
1: Nah, ini pertanyaan terakhir barangkali nggih saking Bu Fatimah Malih niki. Nah, ini biasanya terjadi di sekolahan, dan sekolahan terus urunan. Nah, kalau wau niku jatahe mung 7. Nah, tapi niki kadang-kadang niku tariane 50-an anu niku suampe arek meh sak sekolahan urunan. Apakah itu masih bisa disebut kurban?
0: Nah, itu istilahnya tidak disebut kurban.
1: Nggih.
0: Ya, tetapi untuk melatih.
1: Oh, nggih.
0: Untuk melatih anak-anak ya.
1: Nggih.
0: Supaya nantinya itu bisa berkorban sendiri.
1: Nggih.
0: Untuk melatih ya, Bu, melatih anak-anak. Misalkan dikumpulkan misalkan satu kelas berapa ribu kemudian dijadikan satu sekolahan itu, kemudian berapa harga sapi itu, yaitu istilahnya melatih melatih berkorban ibu ya, bukan berkorban tapi melatih
1: untuk menuju mendapatkan apa ya niat aku besok lagi gede tuku sapi dewe.
0: Amin.
1: Artinya temeriku hanya untuk latihan, tapi nggih tetap di saged anu nggih, misalkan duwe ana pahalane
0: nggih saged mawon nggih pahalanya.
1: Jadi niki jawabane
0: melatih
1: berkorban lebih tepatnya ke sana
0: nggih.
1: Nggih. Bu Widi, matur nuwun sangat nggih kok wedhale sampun mboten nyekapi malih. Matur nuwun rawuhipun, matur nuwun ngelmunipun dan mugi-mugi sedayane mangke faedah. Monggo oleh dipungkasi badhe ngaturaken napa?
0: Nggih. Demikian tadi para bapak, para ibu pamireng ingkang dhateng kurmatan dengan adanya kurban itu tadi, pahala berkurban dan bertakbir, ya mudah-mudahan kita bisa bermanfaat bagi kita semua ya, dan khususnya mungkin bagi yang sohibul kurban. Mudah-mudahan kita semua bisa di tahun depan ya Pak ya, untuk bisa istilahnya nyelengi rezeki. Nyelengi rezeki dikumpulkan, insya Allah mudah-mudahan kita bisa berkorban. Monggo kita sami-sami doa majelis kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhluz Akhiru da'wana wallahu muwaffiq ila ahamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mekaten Adicara Cahyaning ningati. Matur suwun kawi katosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: lepas jam 6. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal Rabu 6 Enjang Radio Republik Indonesia Malang Berumbat Suara Budaya Nusantara Krisma Festival Kaleu 6 Likar 6 Likur Madu Eken Tradisi So Digital Montening Adicoro Hari Ulang Tahun Kido Malang. Bank Indonesia saringan pemerintah Kota Malang nutup rancaning adicara kenduri lawasan Prisma Festival Kaleu 6 Likur lumantar closing ceremony ingkang mawi tema memorabilia Kris dari tradisi ke transaksi wekdal Jumat 8 April kali Mei Kaleu 6 Likur wonten ing gedung kesenian Gajayana. Kegiatan menika dados perangan saking pengetan hari ulang tahun kaping 700 kali welas Kitha Malang ingkang sisan damel nyatakan kolaborasi budaya soho digitalisasi pembayaran. Adicara dipun bikak kanthi tari Beskalan Putri Malangan soho ditutup kanthi tontonan ludruk genaro ngalam kanthi mundut lampahan ambisi sambel terasi. Ing dalam kalau dengan kasebat kantor perwakilan Bank Indonesia Malang sesarengan pemerintah Kota Malang ugi nerami rekor muri awit saking gayuan penjualan jajanan pasar varian ingkang paling kathah migunakaken Kris. Kula pun Siswanto Galuh Haji.
0: Pengkatan Pawarto Enggal Perempat RRI Malang Pinanggian Malih Pawarto Enggal ing pas jam 7. Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Suara Budaya Nusantara. RR.